0: ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Hmm. Kan sebenarnya para menteri itu presiden. Nah, sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden bisa nggak bisa langsung itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2020.
1: Didung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Syariful Alam.
4: Dan membina jamaah haji apapun bidang tugasnya.
5: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia.
4: Untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji dan tetap sabar, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan, respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan, respon dengan cepat, respon dengan cepat, saya ulangi, respon dengan cepat dengan penuh empati dan simpati.
5: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
6: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat itu luar biasa dan kita ingin memastikan itu.
5: Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasinya Dania Rahma. Dania.
7: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80, dan 81, termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter 1 Jakat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter 1 Jakat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri secara bertahap memasuki asrama haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81, Sabu Jagat, akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
8: Dan untuk kloter terakhir, insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81, yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya, insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter-kloter terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
7: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar juga menyelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Makla. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke tanah suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari Asrama Haji Nurhuddin Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
9: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di tanah suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca deparkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
10: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
9: ujung. Ya, sebelumnya pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
10: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah.
9: Ya, pendengar, untuk situasi di Asrama Haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13 ribu jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede, Setiagung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Kita swasembada pangan. Perjuangan yang tidak ringan.
2: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
1: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
2: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
1: Satu desa, 10,8 miliar beredar di situ. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual, yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa, semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
2: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
3: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN, yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
2: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
3: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
2: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
4: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10 sampai 15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
2: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
4: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG. Ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat. Namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
2: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar, dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
6: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang, bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
7: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya, Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
8: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
9: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
10: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
0: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum untuk menyalakan kembali semangat persatuan, perjuangan, dan kepedulian terhadap masa depan bangsa. Semangat kebangkitan tidak hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga tentang menyiapkan generasi penerus yang kuat, cerdas, dan berkarakter. Generasi muda sebagai aset terbesar bangsa adalah tunas harapan Indonesia yang kelak akan melanjutkan perjuangan membangun negeri. Menjaga tunas bangsa berarti memberikan pendidikan yang baik, menanamkan nilai moral, memperkuat rasa cinta tanah air, melindungi generasi muda dari pengaruh negatif yang dapat melemahkan masa depan bangsa. Kedaulatan negara tidak hanya dijaga melalui kekuatan wilayah dan sumber daya, tetapi juga melalui kualitas generasi penerusnya. Karena bangsa yang kuat lahir dari generasi yang berilmu, berintegritas, memiliki semangat nasionalisme. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Mari bangkit bersama, bergerak bersama, menjaga tunas bangsa demi Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaulat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Bangkit untuk pendidikan, bangkit untuk generasi, bangkit untuk

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, baik pendengar, bikin kikan ya dengan lagunya Berkibarlah Indonesiaku. Sudah kembali menyapa Anda untuk lanjutan Manado pagi ini edisi kedua ya. Usai penyampaian warta berita, jaringan berita nasional tepat di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Ya, sekali lagi untuk Anda semuanya ya pendengar, di momen Hari Kebangkitan Nasional semoga boleh menjadi pengingat bahwa kekuatan terbesar satu bangsa itu ada pada persatuan kita semua sebagai rakyat Indonesia. Oke, dan pendengar, terkait dengan topik kita untuk pagi ini ya, sekali lagi nanti akan diperbincangkan dalam sulut bicara pagi ini ya bersama dengan para narasumber yang rencananya hadir di studio kami ini dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Manado, ada Pak Denny Paat STMT. Kemudian ada dari arsitektur sekaligus akademisi Politeknik Negeri Manado, ada Dr. Insinyur Don RG Kawo SST MTIP.

Atau mungkin dari tampilannya yang mewah. Tapi pernah nggak kita berpikir tentang apa ya, boleh menjadi pertanyaan sederhana lah, apakah gedung ini benar-benar aman? Iya, memang keamanan ya tidak selalu hadir dengan sendirinya. Ya, karena tentu keamanan dan kenyamanan itu lahir dari perencanaan yang matang, ya, pembangunan yang benar, dan pengawasan juga, ya, serta tanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Karena gedung yang aman itu bukan hanya soal bagaimana tampilannya yang mewah, ya, ataupun tampilan luar yang kokoh atau dengan desain yang modern, ya. Karena ada begitu banyak unsur penting yang harus dipenuhi agar sebuah bangunan itu benar-benar layak untuk dimanfaatkan. Jadi sekali lagi jangan lewatkan nanti untuk sulut bicara, ya, akan dibahas topik yang sama, menakar kelayakan dan standar keamanan gedung.

0: 20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Sebuah tonggak sejarah yang mengingatkan kita akan lahirnya semangat persatuan, perjuangan, dan cinta tanah air demi Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat, generasi muda menjadi tunas bangsa yang harus dijaga, dibina, dan diperkuat karakternya. Karena masa depan negara berada di tangan mereka yang hari ini sedang tumbuh belajar, berkarya, dan bermimpi. Tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara mengajak kita semua untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan penuh nilai kebangsaan bagi anak-anak dan generasi muda Indonesia. Pendidikan persatuan, disiplin, serta semangat gotong royong harus terus ditanamkan agar mereka tumbuh menjadi generasi yang cerdas, tangguh, dan cinta Indonesia. Kebangkitan nasional bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga tentang melanjutkan perjuangan dengan karya nyata. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan terus berkontribusi demi kemajuan bangsa. Mari jadikan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 ini sebagai pengingat bahwa menjaga tunas bangsa berarti menjaga masa depan Indonesia. Bersama kita kuat, bersama Indonesia maju dan berdaulat.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Oke, baik pendengar, ini saatnya Anda akan segera ikuti program Sulut Bicara pagi ini. Ya, bersama dengan para narasumber yang sudah standby ya di studio kami. Ini ada dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Manado, ada dari Politeknik Negeri Manado selaku arsitektur dan akademisi. Kemudian ada dari analis bencana BPBD Sulawesi Utara. Ya, Anda akan ikuti sesaat lagi Sulut Bicara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, kembali selamat pagi pendengar ya. Kembali kita berjumpa lagi dalam Sulut Bicara untuk edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026. Seperti yang sudah saya informasikan sejak pagi tadi bahwa pagi ini ya kita akan membahas topik terkait dengan bagaimana menakar kelayakan dan standar keamanan gedung. Ya, namun sebelumnya pendengar, saya mewakili segenap pimpinan LPPRRI Manado dan juga karyawan-karyawati LPPRRI Manado menyampaikan selamat untuk kita semua ya, selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun ini dengan mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Ya, karena itu mari kita tetap bangkit dan menjalin persatuan demi kemajuan bangsa. Oke, baik, pendengar, untuk Sulut Bicara pagi ini sudah standby ini para narasumber yang luar biasa ya. Pagi ini yang pertama ada Pak Deni Paat STMT selaku Kasih Pemeliharaan dan Peralatan Sarana Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Manado. Selamat pagi Pak Deni.
1: Selamat pagi Pak Mike.
0: Iya, mungkin agak dekat lagi dengan iya. Iya, gimana kabar Pak Den hari ini?
1: Luar biasa Pak.
0: Sehat ya.
1: Sehat,
0: semangat. Oke. Okay. Baik, kemudian yang di tengah ada Menerdon ya, biasa panggilan akrab Menerdon atau Pak Dr. Insinyur Don RG Kabo STST MT ya IPM ya, selaku Akademisi Politeknik Negeri Manado. Selamat pagi Mener.
2: Selamat pagi.
0: Saya panggil Mener ya.
2: Siap.
0: Kemudian yang paling ujung sebelah kanan ada analis bencana BPBD Sulawesi Utara. Ada Pak Darsono Matandatu. Selamat pagi, Pak Darsono.
3: Selamat pagi.
0: Apa kabar?
3: Tangguh,
0: mantap. Oke. Baik, pendengar sekali lagi topik kita untuk pagi ini ya terkait dengan menakar kelayakan dan standar keamanan gedung. Memang pada dasarnya sebuah bangunan gedung wajib memperhatikan faktor persyaratan dan keselamatan serta keamanannya. Karena ini juga sudah diatur ya dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung yang menyatakan bahwa setiap bangunan gedung harus punya syarat administratif dan teknis sesuai dengan fungsi dan bangunan itu sendiri. Dan pendengar sekali lagi pagi ini ya kita akan membahasnya bersama ya dalam dialog Sulut Bicara. Kita akan mengupas tuntas bagaimana sebenarnya kelayakan ataupun standar keamanan gedung dan sejauh mana kepatuhan terhadap aturan serta apa yang terjadi, ya, apa yang menjadi tantangan nyata dalam menjamin keselamatan bangunan di kota kita tercinta, ya. Baik, saya langsung ke narasumber kita untuk pagi hari ini, ya, saya ke Pak Deni dulu ya. Pak Deni, ini tadi dalam program kita sebelumnya memang ada banyak ya, ada beberapa ya pendengar yang menyentil soal peristiwa kebakaran yang terjadi beberapa hari yang lalu ya. Dan topik ini juga memang diangkat karena mengacu ataupun belajar dari pengalaman beberapa peristiwa baik bencana ataupun kebakaran ketika dalam suatu gedung bertingkat ya, di mana korban menjadi ya ya ada korban yang meninggal dunia karena harus terperangkap di gedung tidak bisa keluar. Nah, Pak Den, Anda sebagai seorang petugas pemadam kebakaran ini bagaimana sebenarnya standar ketahanan api untuk struktur bangunan? Kira-kira berapa lama waktu untuk tahan api yang harus dimiliki oleh kolom balok ataupun dinding pemisah agar aman ini, Pak Den? Silakan.
1: Oke, baik. Selamat pagi pemirsa yang ada. Bahkan selamat pagi Pak Doni, Pak Mike.
0: Iya.
1: Jadi untuk standar suatu bangunan gedung sesuai dengan seperti yang sudah Pak Mike sampaikan untuk Undang-Undang Bangunan Gedung 28 yang saat ini sudah ada pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah 16/2021. Memang suatu bangunan gedung itu harus memiliki sistem proteksi aktif dan juga pasif. Nah, seperti ketahanan bangunan gedung itu, nah dia masuk dalam sistem proteksi pasif. Nah, yang harusnya bangunan gedung itu mampu bertahan kurang lebih 1 sampai dengan 3 jam untuk struktur atau material-material yang bisa tahan api seperti itu. Mm-hmm. Contohnya di pintu itu pintu darurat, kalau dia gedung bervertikal atau gedung bertingkat, yang harusnya pintu darurat itu harus tahan terhadap panas dan juga tahan terhadap api. Mm-hmm. Dan juga kedap terhadap asap itu sendiri, sehingga kalaupun orang penyelamatan di dalam tangga darurat atau di jalur evakuasi, harusnya itu steril dari yang namanya asap. Mm-hmm. Seperti itu.
0: Mm-hmm. Oke, okay, baik. Nah, ini kalau bicara terkait dengan peralatan ya, apakah penggunaan bahan pelapis dinding, plafon atau lantai tertentu itu dilarang karena mudah merambatkan api atau mengeluarkan gas beracun? Bagaimana pengawasannya?
1: Memang kalau untuk bahan-bahan pelapis, karena memang sudah ada kejadian bahwa bahan yang mudah terbakar dan juga menghasilkan karbon monoksida yang tinggi, terlebih penggunaan peredam, peredam suara, karena menghasilkan kurang lebih orang Manado bilang asap dan juga karbon yang sangat tinggi. Jadi sebaiknya menggunakan material-material yang tahan terhadap api itu sendiri.
0: Oke, okay. Baik. Saya ke Menerdon dulu. Ini ya, topik kita menakar kelayakan dan standar keamanan gedung. Mener, sebagai seorang arsitek, ya, ini sebenarnya seperti apa kelayakan dan standar keamanan satu gedung itu?
2: Ya, pertama-tama mau sampaikan ya para pemirsa, ini apa namanya, bukan arsitek ya, teknik sipil ya.
0: Oh, teknik sipil ya.
2: Oke, okay, mau disampaikan bahwa mengenai standar ya, tentunya ini secara komprehensif semua soal kelayakan, baik fungsi dari semua komponen terkait di situ. Ada unsur arsitektur, unsur strukturalnya, teknik sipil, dan ME-nya juga, ya, mekanikal elektrikalnya, semua ada di situ dan menjadi satu dengan ini kepentingan yang berbeda-beda. Tentunya sasarannya teknik sipil adalah strukturnya, arsitekturnya adalah bagaimana estetikanya. Baru tentunya kalau ME-nya adalah utilitasnya ya. Jadi semuanya itu harus pertama seperti biasa terjadi benturan biasanya di dalam pembangunan ya, pembangunan gedung itu arsiteknya itu bagaimana membangun gedung yang terlihat mewah, besar dan baik, sedangkan kalau di teknik sipil itu bagaimana dia bisa efisien. Nah, di owners itu sendiri bagaimana dia murah ya, tapi ingin mendapatkan semua. Nah, untuk bangunan yang layak itu tentunya dilengkapi,
0: harus dilengkapi,
2: harus dilengkapi dengan seluruh fasilitas yang ada, termasuk alat-alat atau fasilitas untuk pemadam kebakaran. Mungkin dari apartnya bisa terlihat, kemudian hidrannya, tangga daruratnya harus dirancang seperti itu. Dan tidak lupa bahwa kalau saya simpulkan dari apa kejadian-kejadian kebakaran dan lain sebagainya, terutama edukasi harus edukasi. Semua fungsi ya. Kalau saya sebagai akademisi ya selalu berpandang edukasi itu penting. Kemudian edukasi yang fasilitas yang sudah dibangun, apakah pernah dilakukan uji coba? Berfungsi tidak? Ah, secara periodik. Itu yang saya tidak pernah melihat, apakah kebetulan saya ada di mall atau di tempat lain gitu. Nah, peraturan pemerintah, soal peraturan pemerintah itu 5 tahun untuk publik, gedung publik ya, untuk fasilitas umum ya, bisa dikunjungi banyak orang itu, kantor, mall, atau pasar dan lain sebagainya, itu harus dilakukan perizinan SLF
0: setiap 5 tahun.
2: Setiap 5 tahun. Kalau rumah tinggal itu 20 tahun.
0: Jadi apa tadi ISLM?
2: Bukan, sertifikat laik fungsi. SLM.
0: Jadi kalau gedung kantor, sekolah, pusat perbelanjaan setiap 5 tahun. Bisa, kalau rumah bisa, pribadi
2: ya 20 tahun.
0: 20 tahun.
2: Iya.
0: Harus itu.
2: Iya, seperti itu. Hmm. Selain kan kalau di awal kan itu PBG ya, perizinan bangunan gedung. Setelah itu akan dilanjutkan dengan SLF. Nah, apakah SLF ini berfungsi dengan baik pada seluruh masyarakat di Sulawesi Utara atau tidak, atau di Indonesia ya secara lebih besar lagi. Nah, kalau SLF itu sudah semua di situ, bukan hanya struktural saja, tetapi untuk apa namanya, dari pemadam kebakarannya, elektrikalnya, strukturnya, arsitekturnya, semua diperiksa. Terutama kalau kita ke mall itu ya, atau ke tempat fasilitas, pertama kita harus punya budaya keselamatan.
0: Budaya keselamatan.
2: Iya, budaya
0: maksudnya keselamatan. Apa itu, Ner?
2: Ah, yang saya katakan itu kita harus punya kepekaan tentunya. Misalnya Pak Mike ya. Di ketika 5 detik ketika ada kejadian, bisa enggak terpikir atau langsung kemana yang kita harus keluar kemana? Ada enggak arah petunjuk dan lain sebagainya? Nah, dari indikator itu saja, kalau misalnya 5 detik kita tidak bisa menemukan posisi di mana kita bisa selamat, itu gagal menurut saya.
0: Tapi biasanya kan seseorang ketika sudah terjebak dalam gedung yang mengalami kebakaran atau peristiwa bencana gempa misalnya, sudah pasti panik, Pak. Dia.
2: Ya, itulah resilient. Jadi harus punya ada ketahanan, ya, ketahanan itu edukasi pertama untuk mitigasi bencana, tahu apa yang kita harus lakukan. Tidak menggunakan tangga, apa, tidak menggunakan lift, menggunakan tangga darurat. Gedung-gedung itu difasilitasi dengan petunjuk arah untuk titik kumpul seperti apa. Kalau di lantai yang jauh 40 lantai saya lari, meninggal karena di tangga darurat saya, Pak. Jadi kita harus menghindar sama benda-benda yang bisa menimpa kita aja. Seperti kalau di Jepang itu sangat, anak-anak itu langsung dari TK sudah dididik untuk bagaimana mereka harus bersembunyi di bawah meja. Begitu, sehingga tidak tertimpa. Kalau mau turun juga bisa lebih berbahaya juga, ada benda-benda lainnya untuk jatuh ke bawah. Jadi sangat penting budaya keselamatan untuk
0: budaya
2: kita
0: keselamatan, iya.
2: Harus tahu bagaimana menyelamatkan diri, baru bisa bertahan. Kemudian bisa bangkit lagi dari kondisi di mana kita sudah sudah lemah seperti itu. Kalau pasrah ya tidak akan bisa ada yang menolong. Banyak kita bisa melihat di YouTube dan lain sebagainya bagaimana orang bisa selamat dan bertahan di kondisi-kondisi genting, dan itu mental juga perlu seperti itu barangkali.
0: Iya, baik. Pak, apa, Menerdon, kalau dilihat dari segi perencanaan dan desain, kira-kira dalam penyusunan tata ruang kota, seberapa besar kira-kira pengaruh tata letak gedung terhadap tingkat keamanan secara keseluruhan? Apakah kepadatan di bangunan di Kota Manado juga sudah sesuai dengan standar?
2: Kalau sesuai dengan standar, tentunya saya tidak bisa menjustifikasi ya untuk semuanya. Tetapi kembali lagi kita menggunakan aturan yang jelas untuk semua bangunan gedung yang ada. Ya, dari sisi kami sebagai tidak bisa mengomentari di bukan kepakaran kami, tetapi tentunya di struktural ya, baik itu rumah tinggal sederhana maupun gedung bertingkat ya. Tentunya gedung bertingkat bagaimana standarnya, kita harus kalau membangun itu mulai dari pondasinya. Kalau dia bertingkat harus dilakukan pengujian sondir tanah untuk menentukan fondasi apa yang digunakan sampai struktur atas. Kita melihat beban mati, beban hidupnya, itu beban mati itu berat bangunan itu sendiri. Baru beban hidupnya adalah perabot, orang yang beraktivitas, dan satu lagi adalah lateral, itu yaitu angin dan gempa. Seperti itu untuk bangunan bertingkat. Kalau rumah tinggal sederhana, tentunya persyaratan menjadi lihat adalah strukturalnya seperti apa, pondasi juga yang memenuhi standar. Kemudian kita harus tahu bahwa perizinan sudah ada ya, dilakukan di Kota Manado, di kabupaten lainnya yang ada di sini, untuk mendapatkan izin ya. Di izin di situ juga terlibat para tim profesi ahli yang melihat apakah kelayakan dari bangunan yang akan dibangun ini layak untuk diberi izin. Nah, itu fungsinya sebenarnya, bukan hanya, jadi hanya terkesan kalau PBG ya, sekarang dulu IMB.
0: IMB.
2: Itu seperti iuran atau retribusi yang ada. Tetapi fungsinya sebenarnya bukan itu. Bagaimana bangunan itu layak ya, layak untuk sehingga kelanjutan dari

0: Ingatkan pengusaha mengumpulkan dan memfasilitasi pengusaha-pengusaha di dua kawasan besar, dan bahkan ada beberapa pengusaha di industri-industri yang besar itu kita undang untuk mengingatkan. Bahkan kita pernah menyepakati bila perlu kita harus lakukan banyak sosialisasi dan training, pelatihan soal-soal ini. Dan bersyukur meskipun belum ditindaklanjuti semuanya, tetapi kesadaran minimal kelompok-kelompok pengusaha dan masyarakat di sekitarnya itu sudah mulai membuka diri untuk kita masuki dalam soal-soal sosialisasi dan pelatihan. Meski saat ini kita belum bisa menindaklanjuti secara nyata, karena memang kita sempat menawarkan contoh ini terbuka saja, contoh di kawasan Megamas, dengan kalau kita sudah pasang juga rambu-rambu evakuasi di kawasan apa, di Bahu Mall situ ada. Terus di Mantos juga kita sudah kerjasamakan, tinggal menunggu koordinasinya karena lumayan besar, luas, dan butuh mobilisasi yang besar serta koordinasi yang lumayan rumit di situ karena harus bekerja sama dengan masyarakat di sekitar situ. Kita menaruh perhatian di ancaman gempa bumi dan tsunami.
1: Oke, okay. Baik. Saya ke Pak Denny lagi nih. Tadi Nerdon menyentil soal edukasi ya. Kalau dari pihak pemadam kebakaran untuk Kota Manado ini, sejauh ini terkait dengan edukasi ataupun sosialisasi kepada masyarakat ketika terjebak dalam satu gedung kemudian terjadi peristiwa kebakaran ataupun bencana gempa bumi ini, sejauh mana yang dilakukan untuk masyarakat?
2: Oke, okay, baik. Jadi untuk khususnya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Manado sendiri, nah untuk kita edukasi itu hampir keseluruhan dari kalangan akademisi, contohnya dari tingkat dasar sampai dengan tingkat universitas itu sudah. Dan begitu juga kalaupun untuk sosialisasi, dan tidak jarang juga terkadang sosialisasi itu karena memang banyak juga yang datang di kantor langsung, mungkin sudah lihat di sosial media ada juga anak-anak TK yang playgroup. Nah itu mereka langsung datang di kantor dan kita memberikan edukasi bagaimana pengenalan dini yang namanya bahaya kebakaran itu sendiri. Nah untuk di gedung-gedung pemerintah juga sudah banyak, swasta, kita sudah lakukan edukasi dan pelatihan. Nah kenapa edukasi dan pelatihan ini sangat penting? Karena contoh sederhana, kalaupun memang Pak Mike nanti lihat, di salah satu gedung bertingkat yang kurang lebih pencakar langit yang di Dubai, DP jumlah penghuni di situ ada 1.680-an jiwa, dan pada saat itu gedung terbakar full, penyalaan total, seluruh penghuni itu selamat. Nah, di situ menyatakan bahwa kesiapan suatu bangunan gedung, penghuni gedung itu adalah pelatihan. Pelatihan edukasi dan juga dokumen-dokumen penunjang bahwa manajemen keselamatan kebakaran bangunan gedung itu sangat penting. Sehingga pada saat ada kebakaran, ada gempa bumi, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Contohnya bagian APAR, apa yang harus kita lakukan pada saat kebakaran, ya kita ambil APAR. Nah kalau ini tidak ditunjuk dan tidak dilatih, itu akan berdampak pastinya. Berdampak kepada bangunan gedung itu sendiri. Sehingga seperti juga Nair sampaikan dan juga teman-teman dari BPBD, edukasi ini sangat penting. Dan juga kita sampai juga terakhir di kelurahan lingkungan kita lakukan edukasi, bagaimana pengenalan dini, pencegahan dan penanggulangan kebakaran, baik yang terjadi di rumah tinggal ataupun di lingkungan. Seperti itu,
1: Pak Man. Nah, kalau dari pemadam kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Manado sendiri, bagaimana Anda menilai apakah sudah standar ya gedung-gedung yang ada di Kota Manado ini terkait dengan fasilitas tabung-tabung pemadam kebakaran, sembari menunggu mobil pemadam kebakaran ketika terjadi kebakaran?
2: Nah baik, ini pertanyaan sangat baik. Nah khusus untuk Kota Manado sendiri, kurang lebih sampai saat ini bisa dikatakan bangunan gedung itu sudah lebih membaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tapi dari kami tim pemadam, tim teknis dalam hal ini pemeriksaan, masih juga kami temukan bahwa ternyata alat pemadam api ringan ini sudah tidak layak.
1: Nah, contohnya tabungnya ada tapi ternyata kosong ya?
2: Ya, ada juga seperti itu.

0: Nah, mungkin seperti Mnir bilang, karena salah satu syarat taruh juga supaya SLF keluar sederhananya.
1: Oh.
0: Nah, yang namanya alat pemadam api ringan ini kan alat yang memang harus digunakan oleh manusia, sehingga pelatihan juga terhadap penggunaan APAR ini harus sangat penting. Nah, yang kedua yang sering kali kita temui di lapangan, masih ada juga peralatan ini tanpa ada perawatan. Jadi yang namanya alat pemadam api ringan, contohnya sistem proteksi kebakaran itu, selain APAR itu sendiri, ada hidran, sprinkler, fire alarm, dan ini harus dirawat, Pak Mike. Percuma juga kita memiliki sistem proteksi yang sangat baik dalam satu bangunan gedung, tanpa ada pelatihan, dan tanpa dirawat.
1: Betul.
0: Begitu juga seperti yang Amner sudah singgung tadi untuk jalur evakuasi. Nah, jalur evakuasi ini dikatakan jalur evakuasi atau tangga darurat dalam bangunan gedung, itu harusnya tidak ada benda yang menghalangi di dalamnya. Lampu emergensi itu harus menyala pada saat listrik utama padam, contohnya PLN. Nah, sehingga untuk penyelamatan jiwa, di situ pasti aman. Jadi ibaratnya, Pak Mai, kalau kita sudah masuk dalam tangga darurat, harusnya kita selamat. Tapi yang menjadi tidak selamat, contohnya ada kursi patah di dalam tangga darurat, meja, karena mungkin tidak ada gedung, apa, gudang dalam bangunan gedung. Nah, itu jadi permasalahan pastinya.
1: Okay.
0: Contohnya, lampu emergensi tidak menyala pada saat dibutuhkan. Nah, itu juga akan jadi masalah. Sehingga di sini, perawatan sistem proteksi itu sangat dibutuhkan.
1: Iya.
0: Bahkan juga untuk akses mobil, Pak. Karena sesuai dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja 28 2002 kalau tidak salah, bahwa radius putar mobil pemadam itu dibutuhkan dalam satu bangunan gedung. Terkadang mobil kita bisa masuk, tapi keluar sudah tidak bisa.
1: Iya, betul.
0: Nah, ini harus diperhitungkan untuk semua yang namanya bangunan gedung, sehingga akses keluar masuk mobil itu lancar, penggunaan sistem proteksi itu baik, sehingga kita rasa yang namanya bencana mungkin kita akan menekan.
1: Baik, bisa ditekan ya artinya. Oke. Baik, narasumber dan pendengar, kita akan break dulu sejenak ya untuk sesi kedua. Nanti kita akan kembali di Sulut Bicara, dan nantinya SMS, WhatsApp dan juga line telepon di 0821-9583-5080, ataupun ada yang ingin bertanya, memberikan saran, masukan, bisa melalui kanal YouTube RRI Manado. Kita akan break sejenak.

0: Baik, pendengar, kita lanjutkan sesi kedua ya untuk sulut bicara pagi ini. Jadi kita masih membahas topik yang sama. Dan silakan ya pendengar, dengan topik kita bagaimana menakar kelayakan dan standar keamanan satu gedung. Iya, kami kasih kesempatan untuk Anda di line SMS, WhatsApp, line telepon di 0821-958-35080 atau mungkin bisa memberikan tanggapan, pertanyaan, komentar melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, kita langsung menanggapi respon melalui line telepon. Selamat pagi, sulut bicara.
1: Halo, selamat pagi, sulut
0: bicara. Selamat pagi, Cliff. Oke, silakan Cliff.
1: Selamat pagi ketiga narasumber ya.
0: Iya, langsung dengan pertanyaan, Cliff.
1: Akademisi sama pemadam kebakaran.
0: Iya.
1: Kalau saya mendengar dari perbincangan tadi, itu kayaknya itu banyak aturan, tapi kadang-kadangnya mungkin dari pihak apa ya pengelola itu, baik hotel atau bangunan gedung itu, tidak menjalankan sebagaimana ada peraturan-peraturan yang sudah di apa gitu ya, sudah diturunkan begitu dari pemerintah lah, ya kan? Yang jadi pertanyaan saya begini, sebetulnya itu kalau cuma tangga darurat biasa itu Pak, itu bahaya itu, baku tol atau orang, kalau ratus di atas, kita berbicara hotel. Kalau hotel kan itu, pasti dia akan ada ruangan-ruangan apa kan? Ruangan apa? Tempat tidur, apa? Penginapan begitu kan? Seharusnya begini. Sekarang kan, sekarang itu era digital. Ketika ada penghuni hotel, dia ada barcode di dalam. Barcode dalam arti, ketika dia scan, dia akan keluar itu kayak video-video edukasi. Bagaimana penyelamatannya itu. Umpamanya kalau dia terbakar, dia ada jalur evakuasi itu satu arah gitu. Jadi dia buka pintu, dia pintu arah ke kanan atau ke kiri itu satu jalur. Tapi kalau tangga darurat, tangga kayak tangga rumah itu berdesakan biasa berbahaya juga di situ. Kalau menurut saya begini, ini mungkin belum dilakukan oleh tempat kita. Kan begini kan, kalau di hotel kita kan paling tinggi itu cuma 15 sampai 20 lantai. Kalau di Pulau Jawa itu sampai 50 kan. Seharusnya dia ada jalur evakuasi. Terus dia ada kayak seluncuran di situ. Dia hanya mutar di situ. Tapi kan sudah disetel kan. DP apa itu. Jangan terlalu curang begitu. Supaya kecepatan. Situ dia titik kumpul. Dia terjun sampai ke bawah. Dalam arti di sana ada pasir-pasir kan. Atau ada benda yang rembilakang langsung kita kumpul situ. Tapi kalau orang mau pakai tangga anak tangga. Itu bahaya juga. Itu untuk hotel. Tapi kalau mungkin bangunan publik kayak mall atau bangunan pemerintahan, sekarang kan bangunan pemerintahan sudah ada sampai 5 lantai bahkan lebih. Bagaimana cara untuk mengevakuasi? Karena tidak semudah itu kan, apa pula kok ada terjebak. Aduh, panik kemana. Jadi sebetulnya itu ada jalur khusus yang memang disarankan dia itu jalur ke situ. Tidak menumpuk di satu tempat terus anak tangga itu berbahaya juga.
0: Oke, baik Cliff.
1: Jadi menurut saya dikasih bahaya-bahaya lah. Karena orang cepat panik tuh. Jadi itu sama yang saya bilang tadi. Kalau di hotel Pak, itu ada barcode. Ketika kita scan, dia masuk ke video edukasi di situ. Oh ternyata kita kalau ada kebakaran atau ternyata kita lari ke kanan atau lari ke kiri. Di situ ada jalur evakuasi yang supaya aman. Mungkin itu aja dulu dari saya. Baik. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Oke, terima kasih. Selamat pagi ya buat Cliff. Mungkin kita tampung lagi penelpon ya, untuk dua penelpon dulu. Ya, sulut bicara, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Oke, baik. Kita langsung ke narasumber dulu ini, karena ada beberapa ini selain masukan dan juga pertanyaan ini dari Cliff ya. Mungkin dari Menerdon dulu ini, bagaimana terkait dengan apa yang disampaikan oleh penelpon tadi, Ner?
2: Ya, terima kasih Pak Cliff kalau sudah menyampaikan pertanyaan dan
0: masukan juga
2: ya. Tadi itu sangat, tadi itu sudah Pak Cliff secara tidak langsung sudah menyebutkan salah satu solusi ya terhadap bagaimana edukasi terhadap untuk bencana,
0: mengantisipasi ya.
2: Jadi ketika masuk di hotel ada barcode, barcode dia buka, jadi bagaimana lebih dahulu disampaikan edukasi terhadap kita keluar. Sebelumnya hotel ini belum lingkungan yang belum apa namanya familiar dengan para tamu kan. Hmm. Jadi harus dikasih tahu jalurnya di mana, posisi kita ada di mana dan titik kumpulnya di mana. Kalau tadi soal tangga darurat mau cari tempat lain yang kayak di mall tadi sudah disebutkan ada sedikit disampaikan cari solusi lain. Kalau tangga darurat kalau saya lihat itu tidak ada cara lain, memang tidak bisa menggunakan lift biasanya kalau biasa dalam kondisi kepanikan, dan kapasitas yang lebih besar itu hanya ada di tangga darurat untuk menuju maka akses kalau gedung bertingkat menuju ke titik kumpul evakuasi, ya toh nah, di situ. Jadi tidak ada pilihan lain, yang ada hanya tergantung ini fasilitas publik ini seberapa besar ya, pengunjung itu harus dengan kapasitas atau lebar tangga darurat itu sendiri. Itu yang harus sama dengan jalan. Kalau jalan ya untuk padat itu harus tentunya lebih dilebarkan atau kapasitasnya diperbesar. Seperti itu yang bisa dilakukan. Dan terima kasih ya sudah menyampaikan solusi yang lain ya untuk itu. Barcode dan lain.
0: Ya. Iya. Oke, saya ke Pak Denny, ini terkait dengan apa yang disampaikan Cliff juga, ini terkait dengan bagaimana cara evakuasi. Ya, mungkin maksud Cliff ketika dalam satu gedung, ya misalnya taruhlah 4 tingkat, ya, kemudian peristiwa kebakaran itu terjadi di lantai bawah, bagaimana cara untuk mengevakuasi mereka? Mungkin seperti itu pertanyaannya.
3: Oke, ini yang memang sangat baik pertanyaan dari Pak Cliff. Jadi yang dikatakan khususnya penyelamatan, dikatakan penyelamatan itu ada dua, Pak Mike. Penyelamatan dalam gedung, dalam artian lewat tangga darurat, kalau gedung itu bervertikal atau bertingkat, ataupun penyelamatan di luar gedung, yaitu vertical rescue namanya. Nah, apabila tidak memungkinkan, ya kita lakukan penyelamatan di luar gedung. Nah, kembali lagi untuk yang Pak Cliff sampaikan untuk tangga darurat. Jadi, dikatakan tangga darurat juga, ini ada dua, Pak. Tangga darurat yang di dalam gedung dan juga tangga darurat di luar gedung. Nah, seperti pengalaman Pak Cliff, kalau untuk di hotel-hotel, biasanya itu dihitung, Pak, dari jumlah kapasitas penghuni. Jadi itu sesuai dengan aturan Permen PU 26 2008, bahwa memang yang namanya jumlah penghuni lebih dari 1000, itu harusnya mesti ada 4 jalur evakuasi atau 4 pintu tangga darurat.
0: Dalam satu gedung ya?
3: Dalam satu bangunan gedung. Dan itu ada hitung-hitungannya. Nah, mungkin Nir juga paham tentang hitungan-hitungannya. Nah, kembali lagi untuk seperti yang Pak Cliff sarankan untuk buat yang jalur evakuasi memutar, itu sebaiknya tidak disarankan, Pak Cliff. Mohon maaf. Karena di dalam tangga darurat itu dia ketinggian lantai itu, ketinggian anak tangga itu juga ada aturannya, Pak. Nah, reliefnya juga itu ada aturannya. Sehingga jelas sekali apabila selaku pengelola atau pemilik bangunan gedung mengikuti aturan-aturan yang ada ini, sebetulnya seluruh penghuni gedung itu bisa dikatakan selamat. Nah, kembali lagi kalau untuk yang balumpa, nah itu tidak disarankan juga, Pak. Itu jangan tidak disarankan apabila kita melakukan penyelamatan jumping.
0: Yeah.
3: Tapi jumping ini bisa kita memungkinkan, bisa.
0: Kalau orang yang kuat ya, yang
3: iya, bisa. Bukan, Pak. Tapi jangan hanya bermodalkan pasir dan aspal, Pak. Di kiri aspal, di kanan pasir. Jangan, Pak. Sama, Pak. Pasti patah atau bisa meninggal. Nah, jadi jumping ini ada teknologi terbaru, yaitu foam. Jadi tinggal kita lempar ke bawah, dia akan mengembang dan bisa dikatakan jadi matras, Pak.
0: Oh, iya. Yeah.
3: Nah, itu teknologi untuk evakuasi penghuni gedung. Tapi kalaupun dari lantai 30, Pak, jangan coba-coba juga di foam itu, Pak. Nah, mungkin kalau sampai, iya, Amir.
0: Kalau cuma 2 lantai mungkin bisa kali ya.
3: Nah, ada juga teknologi terbaru, exit out namanya. Sliding exit. Jadi pas kita buka jendela, tinggal kita seluncuran ke bawah.
0: Oh, iya.
3: Tapi ya mungkin kembali lagi seperti Pak Mike sampaikan ya, kalau untuk bangunan gedung, contohnya tidak memiliki tangga darurat, dan hanya ada satu tangga terbuka umum, contohnya di ruko, nah itu seringkali kita sarankan, ya, buat tambah satu tangga lagi, baik dia tangga terbuka umum ataupun tangga darurat terbuka, ataupun menyediakan yang sliding exit. Jadi pada saat kita buka jendela ya, dia mengembang model mengembang. Kayak di pesawat, Pak. Okay. Mike. Nah, itu masih bisa, tapi kalaupun dia di lantai 10 ya jangan coba-coba, Pak. Kita tidak sarankan juga seperti itu.
0: Oke.
3: Iya, betul. Iya, bahaya, Pak. Nah, saya juga sangat setuju seperti saran dari Pak Cliff atau masukan. Nah, untuk membuat barcode, memang pada dasarnya kita sebagai tim teknis pemeriksaan kelayakan bangunan gedung dari sisi proteksi kebakaran, ada juga sebagian gedung yang di Manado ini ada membuat dena biasanya. Jadi pada saat kita berdiri di situ kelihatan oh kita di sini. Dan di situ disampaikan bahwa oh jalur evakuasi ada dua pintu contohnya, dua pintu tangga darurat, ada beberapa gedung. Nah, untuk yang baru ini saya setuju untuk membuat barcode sehingga pada saat ada tamu atau penghuni gedung yang baru, dia langsung menguasai lingkungan atau bangunan gedung itu sendiri. Saya sangat setuju dengan masukan dari Pak Cliff ini.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Aden. Saya ke Pak Darsono dulu ya, Pak Darsono. Sebelum kita menanggapi ya, waktu kita juga sangat singkat ya. Kalau dari BPBD sendiri menilai untuk gedung-gedung yang ada di Kota Manado dulu khususnya, ini seberapa safety, Pak?
4: Ya, pengalaman kami melakukan apa ya training di beberapa hotel dan tentunya gedung-gedung yang lain. Kami yang paling pertama kita lakukan sebelum ada training atau simulasi gempa, itu kita tanya riwayat pembangunan gedung ini seberapa sampai di titik berapa magnitude tahan gempa. Ya, kita tahu. Jadi rata-rata mereka menyampaikan 8 ya. Itu bagi kami cukup menggembirakan karena itu sesuai dengan standar yang selama ini kita lihat di Megatrust itu di 8 ke atas. Jadi seberapa safety-nya, karena kita seperti benar bilang tadi tidak bisa di generalisir, tetapi sejauh ini ketika ada beberapa gempa kuat kita lihat ketahanan-ketahanan gedung kita ya rata-rata ringan dan menengah karena retak-retak belum sampai sehancur ini. Paling terbaru yang di gedung Koni itu pun pilar-pilar yang di luar. Jadi menurut kami cukup lumayan atau cukup untuk
0: lumayan aman ya.
4: Lumayan aman menurut kami. Kan? Oh, okay. Tapi yang paling tahu kan benar yang di ya pakai SLF tadi kan.
0: Baik.
4: Itu. Tapi itu yang saya sambung tadi bahwa kita harus menyiapkan selain saran-saran yang tadi yang disampaikan. Jadi kita pun memeriksa sampai detail tangga daruratnya. Dan ada itu yang memang sangat memprihatinkan. Itu di hotel juga. Dan kita cek-cek sampai berapa tangga. Dan kita sampai detailnya ketika kalau gempa kan biasa 10 detik itu sudah lumayan guncangannya. Kita harus memastikan bahwa ini penghuni ini sampai di assembly point atau titik kumpul itu harus berapa menit. Itu butuh pelatihan yang berulang-ulang. Apalagi di kawasan sebesar, di banyak tempat-tempat yang konsentrasi ribuan orang, itu seharusnya menjadi perhatian khusus. Dan itu kita meski memiliki gedung kuat atau fasilitas yang mendukung, tetapi sumber daya manusia, pengetahuan manusianya yang belum, ah, di sini itu yang berbahaya.
0: Oke, ya. Baik Pak Darsono. Kita ke respon pendengar dulu ini dari WhatsApp ini. Izin narasumber terkait dengan SLF, ya, sertifikat layak fungsi. Bagaimana kita bisa menjamin bahwa objektivitas dalam proses penerbitannya ketika tim pengkaji teknis seringkali ditunjuk langsung dan dibayar oleh pemilik gedung itu sendiri. Apakah ada model pengawasan alternatif yang lebih independen dari Kristo di Ring Road? Terima kasih. Ya, mungkin ke Mner Don ya. Iya, silakan Mner. Gimana, ya. Seperti apa kira-kira?
2: Baik, untuk Pak Kristo ya?
0: Tadi. Iya, Kristo. Pak Kristo.
2: Terima kasih sekali. Jadi ada yang saya bisa jawab tentang bagaimana untuk cara daftar dulu ya. Untuk daftarnya itu kita pakai aplikasi SIMBG ya, supaya kalau kita menggunakan aplikasi itu bisa secara apa namanya langsung bisa berhubungan dengan apa namanya pengambil kebijakan untuk mengeluarkan sertifikat layak fungsi ini. Dan biasa kalau kita menggunakan jasa pihak ketiga ya langsung, tentunya terkesan objektivitas itu tidak terlihat. Itu yang sering terjadi. Saya tidak bisa menyinggung lebih dalam lagi soal itu, tetapi kalau memang menjadi hambatan, mungkin jadi pengalaman Pak Kristo, sebaiknya lewat aplikasi.
0: Ya,
2: lewat aplikasi SIMBG yang sudah disediakan oleh pemerintah dari pihak PU, PUPR, untuk persyaratannya itu dipenuhi. Ada yang harus dipenuhi oleh para pemilik bangunan itu sendiri, bagaimana untuk mendapatkan LCP itu. Dan mudah-mudahan ya, dengan pertanyaan ini didengarkan juga oleh pihak pemerintah, bisa mencegah kalau terjadi, jangan sampai terjadi objektivitas begini. Yang saya katakan objektivitas ini, terkadang pemilik lebih suka dengan cara langsung yang bisa mempermudah.
0: Cara instan, berarti.
2: Cara ya? Instan,
0: biar cepat itu. Begitu ya.
2: Ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan dari pemerintah bisa melihat bukan cara itu yang terbaik.
0: No, oke.
2: Iya lah.
0: Baik. Semoga pasti ada solusi. Ya,
2: solusi untuk itu.
0: Terima kasih Pak Kristo. Iya. Saya ke Pak Denny ya, mungkin ini ada hubungannya juga ini. Kebetulan mungkin Pak Denny juga salah satu petugasnya ya untuk mengurus SLF ini. Bagaimana Pak Den? Ya, mungkin yang singkat aja Pak Den, karena waktu kita juga sangat singkat ini. Silakan yang ingin ditanya.
3: Jadi Pak Mike, kalau untuk persyaratan mungkin dari teman-teman teknis lain yang lebih tahu. Tapi saya masuk dalam tim penilik bangunan gedung itu dari sisi ME-nya, seperti yang saya sampaikan, mechanical, electrical, lebih ke sistem proteksi kebakaran. Tapi kalau lebih ke struktur, ada, karena kita di tim itu ada yang ahli bangunan gedung, contohnya ada beberapa bidang yang diambil. Nah, kalau saya sendiri lebih ke sistem proteksi kebakarannya. Nah, kalau untuk lebih ke perizinannya, mungkin dari teman-teman perizinan lebih tepat untuk menjawabnya, Pak Mike. Ya.
0: Oke.
3: Iya. Saya takut sampai salah, Pak.
0: Oke.
3: Jangan sampai salah.
0: Baik. Iya, ini yang terakhir mungkin kita langsung tanggapi saja dari kanal YouTube ini. Ada Stefani Rombot. Ini apakah bisa diusulkan untuk tempat-tempat umum di periodik jam tertentu dilakukan sosialisasi safety briefing untuk informasi lokasi tangga darurat atau panic button ya, atau hal lain yang perlu di yang perlu jika terjadi kejadian bencana atau hal lain. Kemudian yang terakhir, kalau pengunjung bisa tahu di mana tangga darurat agar tangga darurat terdekat atau dibuatkan dalam bentuk flyer penanda yang mudah terlihat. Ya. Gimana ini? Kalau dari BPBD, iya, gimana Pak ya, Darsono?
4: Saya kira tadi saya baru menyambung soal ini, pentingnya safety briefing ini.
0: Iya.
4: Karena di tempat-tempat umum atau pertemuan-pertemuan, kita sudah banyak juga sarankan di beberapa hotel soal safety briefing. Bahkan dengan gaya barcode tadi kita sudah sempat. Tapi kan kami cuma menyarankan karena aturan yang memungkinkan kami untuk itu mewajibkan juga belum sampai di situ. Jadi itu sangat baik. Kami juga tadi di kantor ada beberapa masukan dari teman bahwa sudah saatnya di kawasan-kawasan besar itu sudah harus ada itu safety briefing.
0: Safety briefing.
4: Jadi di mana pintu keluarnya dan diukur waktunya, konsentrasi orang di mana ketika ada panik. Kalau panik itu karena yang membunuh kebanyakan itu kepanikannya, bukan.
0: Iya. Sudah panik lebih dulu.
4: Iya, baku-baku injang tuh. Jadi di situ yang harus kita urai di mana pintu keluar, di mana yang harus diurai dengan jelas dan lancar.
2: Sirkulasinya ya.
4: Sirkulasi itu yang kita harus. Jadi penting sekali ini di gedung mana saja. Melibatkan banyak orang itu sangat penting. Saya kira ini standarisasi yang harusnya kita lakukan.
0: Baik. Ya. Oke, baik Pak Darsono ya, karena kita sudah di penghujung untuk dialog kita pagi ini. Mungkin dari masing-masing narasumber ya, masing-masing satu menit lah ya untuk apa yang ingin disampaikan ya, mungkin semacam edukasi ya, sekaligus closing statement dari Pak Denny dulu. Silakan Pak Den.
3: Oke. baik. Jadi untuk kita semua sebagai pengguna bangunan gedung yang berkewajiban menikmati bangunan itu sendiri, ya wajib juga memperhatikan yang namanya sarana penyelamatan jiwa dari sisi kebakaran itu sendiri. Nah, kalaupun kita penghuni gedung yang baru, ya harus perhatikan sistem proteksi yang ada. Contoh sederhana, apar. Nah, kalaupun kita di lingkungan, contohnya di masyarakat, memperhatikan juga jalur evakuasi, bahkan titik assembly point. Karena terkadang kalau kita tidak mengetahui itu semua, ya bisa akan berdampak. Dan yang namanya keselamatan dari sistem proteksi kebakaran, itu bukan cuma tanggung jawab dari pemerintah kota sendiri, dalam hal ini Kota Manado, atau tanggung jawab dari dinas pemadam kebakaran, atau tanggung jawab dari pemilik bangunan gedung, tapi yang namanya keselamatan itu tanggung jawab kita bersama sebetulnya.
0: Betul. Oke. Baik. Baik, terima kasih Pak Den ya. Saya ke Mener Don, silakan Mener.
2: Ini untuk closing statement ya. Namanya bencana yang spesial ya. Spesial ini api dan gempa. Kalau tadi banyak bicara yang sebelah bencana kanan alam, saya dari BPBD. Bencana alam. Ya, ya, bencana alam. Ini gempa dan api. Saya pernah dengar ada kepala dinas bilang begini, kalau api enggak pernah baku janji. Lupa batu nangan, baku janji. Begitu juga gempa. Gempa itu seberapa kuat? Seberapa kuat, seberapa jauh? Nah, torang boleh bilang 7 koma. Tapi jauh dari torang. Beda, beda, beda. Kalau di ilmu teknik sipil, beda. Dia jauh sama misalnya dia hanya 5 tapi cuma di bawah banyak orang. Gitu.
4: Kedangkal.
2: Kemudian dangkal. Itu terjadi di Yogyakarta. Di Yogyakarta dan Bantul itu hanya 5 koma. Tetapi daya rusaknya tinggi. Kita 7 terkesan, oh Sulut kuat-kuat saja. Jangan salah. Saya cuma sampaikan, saya tidak menakuti. Jangan salah untuk membangun rumah. Bukan, bikinlah rumah yang terbaik untuk hunian kita ke depan. Kenapa? Kenapa ku janji ini DP kuat? Tidak ada ukurannya. Bahkan kemarin di Sulawesi Tengah, sekuat apapun juga tenggelam karena misalnya ada sesar atau likuifaksi yang terjadi. Nah, okay. Dan terakhir sekali bahwa semua kuat, fasilitas oleh dari damkar sudah oke, aparnya ada. Kita sendiri yang tidak tahu bagaimana cara buka pin apar, gimana ceritanya? Iya toh. Iya. Jadi edukasi bagaimana cara evakuasi itu dari pribadi juga kita sendiri. Terlalu banyak kanal YouTube yang lain untuk mengedukasi juga semua ilmu-ilmu untuk bagaimana kita bisa keluar dari kondisi-kondisi yang sangat genting seperti itu. Terima kasih.
0: Baik. Dari Pak Darsono, silakan Pak Darsono.
4: Ya, ya. Menyambung tadi, karena sebelah gempa sebelah api, maka hubungannya adalah gempa bumi itu bencana bawaannya adalah kebakaran, longsor, dan banjir. Karena berbagai fasilitas yang rusak menyebabkan ini. Itu kalau gempa bumi. Jadi bagi seluruh masyarakat pendengar yang saya hormati, bahwa risiko bencana itu akan otomatis dikurangi dengan mitigasi yang tepat. Artinya kita sudah mendengar tadi bahwa sumber daya manusianya, fasilitasnya yang semakin di upgrade, dan seperti tadi ada SLF harus diperiksa terus secara berkala. Dan jangan lupa berulang-ulang edukasi dan pelatihannya. Karena itu baik, yang meminimalisir korban. Terima kasih.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber yang sudah memberikan waktu untuk RRI ya, sekaligus memberikan edukasi untuk kita semua ya. Dan dengan demikian berakhir sudah untuk Sulut Bicara pagi ini. Ya, saya Michael yang bertugas bersama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Gila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Sebuah tonggak sejarah yang mengingatkan kita akan lahirnya semangat persatuan, perjuangan, dan cinta tanah air demi Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat, generasi muda menjadi tunas bangsa yang harus dijaga, dibina, dan diperkuat karakternya. Karena masa depan negara berada di tangan mereka yang hari ini sedang tumbuh belajar, berkarya, dan bermimpi. Tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara mengajak kita semua untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan penuh nilai kebangsaan bagi anak-anak dan generasi muda Indonesia. Pendidikan persatuan, disiplin, serta semangat gotong royong harus terus ditanamkan agar mereka tumbuh menjadi generasi yang cerdas, tangguh, dan cinta Indonesia. Kebangkitan nasional bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga tentang melanjutkan perjuangan dengan karya nyata. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan terus berkontribusi demi kemajuan bangsa. Mari, jadikan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 ini sebagai pengingat bahwa menjaga tunas bangsa berarti menjaga masa depan Indonesia. Bersama kita kuat, bersama Indonesia maju, dan berdaulat.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Bersama RRI Pro 1 Manado.
3: Duh, bukan main coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
4: Kita le pasti sekali biar mandi sabla buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu serta prop terus, apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
5: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, deng lampu penerangan jalannya so mati, bahaya tuh for orang semua pengguna jalan.
6: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
5: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
7: Sudah. Cengkali baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
8: Halo RRI?
7: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Bersama RRI Pro 1 Manado.

selamat siang untuk Anda pendengar RRQ Pro, satu Manado Kanal, informasi dan inspirasi di siang hari ini bersama saya, Yalin Solviani, menemani Anda. Di hari ini, di hari Rabu, tepat tanggal 20 Mei 2026 ya, tentunya hari ini kita juga memperingati Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas gitu ya, di hari ini di tanggal 20 Mei, tentunya juga untuk tahun ini gitu ya, dilansir dari pedoman penyelenggara peringatan ke-118 Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 yang diterbitkan Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi. Tema Harkitnas ya hari ini, tentunya di tahun ini itu ke-118 adalah Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema ini juga dipilih sebagai penegasan juga semangat kebangkitan menuju Indonesia yang kuat, mandiri, dan juga berdaya saing ya. Dan tentunya selamat memperingati Hari Harkitnas. Namun hari ini di Halo RRI ya, bersama saya Yalin Solviani akan menemani Anda sampai nanti di pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya di kesempatan hari ini pendengar, topik kita gitu ya di Halo RRI terkait peran masyarakat dalam penanganan kebakaran gitu ya. Sekali lagi, peran masyarakat dalam penanganan kebakaran. Dan tentunya di hari ini untuk Anda pendengar, Anda bisa menyampaikan aduan, keluhan Anda terkait peran masyarakat gitu ya dalam penanganan kebakaran. Bagaimana juga opini Anda, Anda bisa bergabung di 082195835080. Sekali lagi di 082195835080 ya. Dan yang pasti pendengar, kalau kita berbicara tentang yang namanya kebakaran gitu ya, kebakaran merupakan salah satu bencana yang memang sering terjadi di berbagai daerah, dan ini bisa menimbulkan dampak yang sangat-sangat besar bagi kehidupan masyarakat gitu ya. Dan tentunya ini pun banyak yang mengalami kerugian yang sangat besar, baik dari segi materi maupun keselamatan jiwa manusia. Nah, peristiwa kebakaran ini bisa terjadi di berbagai tempat, entah itu di rumah tinggal, sekolah, pasar, perkantoran, hutan, bahkan lahan pertanian gitu ya, hingga kawasan industri. Ini juga sering terjadi. Dan bahkan kebakaran juga seringkali datang secara tiba-tiba dan menyebar dengan cepat, sehingga sulit untuk dikendalikan juga apabila tidak segera ditangani dengan tepat gitu ya. Nah, tentunya selain menyebabkan kerusakan bangunan gitu ya, tentunya juga kehilangan harta benda, kebakaran juga bisa menimbulkan pencemaran lingkungan, bahkan gangguan kesehatan akibat asap, dan bahkan kerugian ekonomi, bahkan trauma psikologis bagi para korban gitu ya. Oleh karena itu memang kebakaran ini termasuk salah satu bencana alam juga, bencana yang tentunya juga perlu diperhatikan oleh kita gitu ya, manusia yang perlu diperhatikan secara serius gitu ya dari seluruh lapisan masyarakat. Tentunya tidak hanya menyalahkan alam saja, tapi kita juga bisa introspeksi diri kita gitu ya. Terkadang bencana itu datang dari diri kita sendiri. Nah, penyebab kebakaran itu sangat beragam gitu ya. Banyak juga kasus-kasus kebakaran terjadi akibat kelalaian kita, seperti lupa mematikan kompor, penggunaan instalasi listrik yang tidak aman, bahkan penggunaan peralatan elektronik secara berlebihan. Bahkan ada juga yang

0: Dan bahkan kondisi ini juga menunjukkan bahwa kebakaran itu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas pemadam kebakaran saja, melainkan juga tanggung jawab seluruh masyarakat gitu ya. Oke, bagaimana pendapat Anda gitu ya, aduan keluhan Anda mungkin yang ingin Anda sampaikan di Halo RRI, Anda bisa sampaikan di Selatan siang hari ini di acara Halo RRI di 0821-9583-5080. Sekali lagi di 0821-9583-5080, baik melalui SMS juga WhatsApp, di line telepon juga boleh. Dan tentunya juga Anda bisa sampaikan bagaimana menurut Anda peran masyarakat dalam penanganan kebakaran ya. Dan yang pastinya di sore hari ini tetap terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum untuk menyalakan kembali semangat persatuan, perjuangan, dan kepedulian terhadap masa depan bangsa. Semangat kebangkitan tidak hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga tentang menyiapkan generasi penerus yang kuat, cerdas, dan berkarakter. Generasi muda sebagai aset terbesar bangsa adalah tunas harapan Indonesia yang kelak akan melanjutkan perjuangan membangun negeri. Menjaga tunas bangsa berarti memberikan pendidikan yang baik, menanamkan nilai moral, memperkuat rasa cinta tanah air, melindungi generasi muda dari pengaruh negatif yang dapat melemahkan masa depan bangsa. Kedaulatan negara tidak hanya dijaga melalui kekuatan wilayah dan sumber daya, tetapi juga melalui kualitas generasi penerusnya. Karena bangsa yang kuat lahir dari generasi yang berilmu, berintegritas, memiliki semangat nasionalisme. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Mari bangkit bersama, bergerak bersama, menjaga tunas bangsa demi Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaulat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Bangkit untuk pendidikan, bangkit untuk generasi, bangkit untuk Indonesia.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: Duh, bukan main coba anti lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
4: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu sudah prop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
5: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
3: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
5: Hei, jangan salah. Kita pekeluhan le lebih penting for banyak orang katu.
6: Sudah. Cengsan baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI?
6: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Halo RRI.
9: Halo RRI.
10: Halo RRI.
9: Bersama RRI Pro 1 Manado.
11: Ya, kembali lagi pendengar, masih bersama saya Yelin Salviani akan terus menemani Anda di hari ini di acara Halo RRI sampai nanti di pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah gitu ya. Dan di kesempatan hari ini Anda bisa sampaikan aduan keluhan Anda ataupun juga hari ini yang ingin menyampaikan kira-kira bagaimana nih tanggapan Anda terkait peran masyarakat dalam penanganan kebakaran ya. Anda bisa sampaikan

0: opini Anda ataupun juga tanggapan atau keluhan Anda, aduan Anda di 0821-9583-5080. Sekali lagi di 0821-9583-5080 ya. Dan yang pasti pendengar, penyebab kebakaran seperti saya informasikan tadi juga memang sangat beragam gitu ya. Banyak kasus kebakaran terjadi akibat kelalaian kita juga, karena lupa mematikan kompor, penggunaan instalasi listrik yang tidak aman gitu ya, penggunaan peralatan elektronik elektronik ya secara berlebihan, yang pastinya juga membuang puntung rokok gitu ya sembarangan, hingga pembakaran sampah yang tidak terkontrol. Selain faktor manusia, kebakaran juga bisa disebabkan faktor alam gitu ya, misalnya nih cuaca panas ekstrim, sambaran petir, atau musim kemarau panjang yang memicu kebakaran hutan dan juga lahan. Dan bahkan daerah perkotaan yang memiliki pemukiman padat penduduk, risiko kebakaran juga semakin tinggi karena jarak antar bangunan yang sangat dekat, ini memudahkan api menyebar ke rumah-rumah lain gitu ya. Dan bahkan kondisi ini juga menunjukkan bahwa kebakaran bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas pemadam kebakaran saja, melainkan juga tanggung jawab seluruh masyarakat. Dan yang pasti masyarakat juga punya peran yang sangat penting gitu ya dalam upaya penanganan kebakaran, karena memang masyarakat ini merupakan pihak yang paling dekat dengan lingkungan tempat tinggalnya. Dan bahkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap bahaya kebakaran ini juga menjadi faktor utama dalam mengurangi resiko terjadinya bencana yang lebih besar. Jadi peran masyarakat juga dapat dilakukan mulai dari tahap pencegahan, penanganan saat kebakaran terjadi, hingga juga tahap pemulihan gitu ya setelah kebakaran selesai ditangani. Jadi dengan adanya partisipasi aktif masyarakat, upaya penanggulangan kebakaran juga bisa berjalan lebih cepat, efektif, dan juga terkoordinasi dengan baik gitu ya. Nah, dalam tahap pencegahan sendiri, masyarakat juga punya tanggung jawab ini ya, untuk menjaga lingkungan agar tetap aman dari potensi kebakaran. Pencegahan juga bisa dimulai dari kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, memastikan instalasi listrik di rumah dalam kondisi baik dan sesuai standar keamanan juga gitu ya, dan tidak menggunakan banyak colokan pada satu sumber listrik, serta segera mengganti kabel yang rusak atau yang terkelupas. Dan selain itu juga masyarakat perlu berhati-hati dalam menggunakan kompor gas dan bahkan peralatan elektronik lainnya gitu ya. Setelah selesai memasak, kompor juga memang harus dipastikan benar-benar mati agar tidak menimbulkan kebocoran gas yang bisa memicu ledakan atau kebakaran. Oke, dan yang pastinya peran kita masyarakat gitu ya dalam penanganan kebakaran sangat penting, dan memang sudah didukung juga oleh banyak pedoman resmi gitu ya dalam lembaga penanggulangan bencana. Tentunya pemadam kebakaran dan bahkan organisasi kesehatan gitu ya, tentunya juga ikut berperan gitu ya, peran masyarakat. Bahkan sebelum terjadi kebakaran atau pencegahan, yang pasti jangan lupa memastikan gitu ya keamanan instalasi listrik kita, tidak menumpuk colokan listrik ya, kemudian mengganti kabel yang rusak menggunakan peralatan listrik berstandar aman, kemudian mengawasi penggunaan api, mematikan kompor setelah digunakan, tidak membakar sampah sembarangan terutama saat musim kemarau, ini sangat berbahaya, kemudian menjauhkan bahan yang mudah terbakar dari sumber panas, ini yang bisa kita lakukan atau pencegahan yang bisa kita lakukan gitu ya. Bahkan juga ada edukasi yang bisa kita ikuti gitu ya, edukasi dan simulasi kebakaran, latihan evakuasi warga, mengenali jalur keluar darurat, bahkan mengetahui nomor darurat pemadam kebakaran setempat, kemudian juga menyediakan alat pemadam sederhana, apar atau alat pemadam api ringan gitu ya, kemudian ada ember pasir atau air, kemudian karung basah untuk api kecil tertentu gitu ya, kemudian tetangga juga saling mengingatkan jika ada potensi bahaya, kemudian melapor jika ada konsleting, kebocoran gas, atau pembakaran liar pendengar. Oke, yang pasti ada banyak gitu ya yang bisa kita lakukan juga, apalagi peran kita sebagai masyarakat saat terjadi kebakaran juga perlu gitu ya. Yang pertama, kita tetap tenang dan segera memberi peringatan, berteriak memberitahu warga sekitar kalau terjadi hal, mungkin ada kebakaran, atau membunyikan alarm atau kentongan jika ada gitu ya. Kemudian jangan lupa menghubungi petugas pemadam juga, yang pasti menyampaikan lokasi secara jelas, menjelaskan jenis kebakaran jika memungkinkan, kemudian juga juga melakukan pemadaman awal. Bila aman, api kecil bisa dipadamkan dengan apar gitu ya, atau kain basah. Jangan memadamkan kebakaran listrik dengan air, ini juga berbahaya, perlu kita ketahui gitu ya. Jangan sampai lupa, yang pasti ini juga berbahaya kalau misalkan kita memadamkan listrik gitu ya dengan air. Nah, yang pastinya kita juga bisa membantu evakuasi. Prioritaskan juga anak-anak, lansia, dan juga penyandang disabilitas. Tentunya membantu mengarahkan warga ke titik aman. Dan hindari membuat kepanikan. Jangan menyebarkan video-video atau kabar yang belum terverifikasi gitu ya kebenarannya. Dan yang pastinya untuk Anda pendengar, itu tadi beberapa peran yang bisa kita lakukan gitu ya, peran masyarakat saat terjadi kebakaran. Dan di Halo RRI hari ini ada yang bergabung gitu ya, menyampaikan opini tanggapan Anda, aduan keluhan terkait peran masyarakat dalam penanganan kebakaran. Halo, selamat siang
1: RRI. Halo siang RRI.
0: Halo ya. RRI. Halo RRI, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Cliff dari Macaulay.
0: Oke, Cliff, bagaimana nih
1: kebakaran,
0: peran masyarakat dalam penanganan kebakaran?
1: Tentu sebagai masyarakat, kalau kita memang paling kita takut itu tuh api, kebakaran. Lebih takut lagi kalau kebakaran emosi, kebakaran cinta, kebakaran jenggot, bahaya itu.
0: Okay. Apa gini? Semua yang namanya istilahnya kebakaran itu memang berbahaya semua gitu ya?
1: Berbahaya. Okay. Begini, orang juga sebagai masyarakat, betul juga. Kita mau pikir orang berperan juga bataria. Karena ketika orang bataria itu kan masyarakat dengar langsung, oh kebakaran, kebakaran. Tapi jangan orang itu mau pergi di tempat TKP, tempat kejadian perkara lah atau di itu, lu cepat-cepat ambil HP, kok mau video, kok mau selfie, bukan mau bantu, mau ambil air, mau siram, coba aduh kebakaran. Tapi tidak apa-apa, saya viral tuh. Tapi yang lebih diutamakan itu, apa yang orang boleh bantu, mengevakuasi, atau ketika mungkin di dalam bangunan itu ada beberapa orang, orang harus bilang dulu, tanya, kasih keluar dulu istilah, dan orang boleh berusaha, ada orang di dalam, itu yang paling utama tuh, nyawa tuh.
0: Betul.
1: Habis itu orang berbondong-bondong atau betul-betul orang bantu, mau siram, kalau memang jauh dari istilah pemadam kebakaran juga belum datang, biasanya begitu tuh. Biasanya pemadam kebakaran itu orang bilang sudah dulu, rembilakan tuh. Rata dulu baru datang. Istilah dulu mungkin lalu-lalu kan, tapi sekarang orang bergerak cepat. Jadi kalau orang peran itu no, membantu keluarga kalau di lingkungan saja ya, kalau di skala besar pasti orang tidak bisa, karena hanya orang-orang tertentu. Kalau skala yang di lingkungan saja, rumah yang boleh orang membantu itu, kalau apa saja yang di dalam situ orang boleh kasih keluar, kan? Ada kendaraan tuh. Atau ada hewan peliharaan, oh bahaya juga kan?
0: Iya, betul.
1: Hewan peliharaan mahal atau yang sayang kasihan kan tuh kok terpanggang, bagaimana lu? Jadi RW nanti. Jadi orang sebagai masyarakat dan juga orang juga selalu kan tuh memberikan apa ya? Dukasi lah. Jadi ketika orang berkunjung sering ibadah atau ada ibadah kolom begitu, orang lihat di picolokan tuh.
0: Iya.
1: Aduh, dipicolokan itu banyak. Kalau boleh edukasi kasih yang satu keluarga. Kalau boleh nggak usah. Kalau kulkas sendiri nggak boleh kasih baku campur. Karena itu ketahanan api itu berbahaya. Nggak apa kan. Kita saja pernah terjadi kedua kali. Itu kita pecok car. Dia langsung bapak bunyi begitu. Aduh, panas, kecabu. Itu kok panas. Ternyata itu ada los kontak namanya. Los kontak. Di tiang listrik itu. Ya, T negatif itu terlepas kedua kali. Jadi ternyata itu bahaya. Bahaya juga dicolokan. Baiklah kita cepat, respon cepat. Aduh, bau-bau angus, bau-bau apa begitu, dong. Plastik begitu, dong. Tapi juga itu membahayakan juga, tuh, kalau orang tidak cepat. Jadi orang juga katuk saling mengingatkan orang tetangga, orang keluarga, teman. Ternyata kebakaran itu sangat, sangat, bahaya sekali.
0: Iya.
1: Jadi itu saja dulu dari saya. Okay, terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih. Kalian perlu juga ada edukasi untuk kita semuanya gitu ya. Tentu ini juga bisa membantu untuk kita, peran kita juga sebagai masyarakat untuk menangani yang namanya kebakaran sebelum terjadi, pencegahannya lah gitu ya. Tidak menumpuk colokan listrik, tentunya juga harus berhati-hati gitu ya. Apalagi juga harus ada kerjasama. Apalagi memang kalau kebanyakan, kalau ada kebakaran gitu ya di tengah-tengah masyarakat, kebanyakan tuh banyak yang hanya menonton saja gitu ya. Jadi ini yang bisa menghambat juga untuk orang-orang yang ingin membantu, yang ingin memadamkan api tersebut gitu ya. Ya yang pasti terima kasih Klip yang ada di Motoling yang sedia memberikan di Sultan hari ini opininya, tanggapannya juga terkait topik kita di Halo RRI hari ini, peran masyarakat dalam penanganan kebakaran ini sangat penting juga gitu ya. Dan yang pasti peran masyarakat saat terjadi kebakaran pun juga perlu tetap tenang gitu ya, segera memberi peringatan juga, mungkin tadi berteriak memberitahu warga sekitar atau membunyikan alarm atau kentongan jika ada gitu ya, kemudian menghubungi petugas pemadam, kemudian melakukan pemadaman awal bila aman, kemudian membantu evakuasi, prioritaskan anak-anak, lansia dan bahkan penyandang disabilitas, kemudian juga mungkin kita bisa membantu mengarahkan warga ke titik aman gitu ya, kemudian tidak menyebarkan informasi-informasi hoax atau palsu, hindari membuat kepanikan, jangan menyebarkan video-video atau kabar yang belum terverifikasi, itu yang paling penting. Oke, bagaimana peran kita masyarakat setelah kebakaran? Tentunya membantu korban itu yang paling utama gitu ya, memberi makanan, pakaian atau tempat sementara, mendukung secara psikologis itu juga sangat sangat dibutuhkan. Kemudian ikut menjaga keamanan lokasi, tidak memasuki bangunan yang belum dinyatakan aman, membantu petugas mengamankan area juga dan ikut evaluasi penyebab kebakarannya apa gitu ya. Mungkin dengan memberikan informasi kepada petugas jika melihat sumber api, mendukung perbaikan sistem keamanan lingkungan juga, itu yang perlu kita lakukan gitu ya. Dan informasi penting untuk menghindari hoax ya, ada juga beberapa mitos yang sering beredar nih pendengar ya, ada yang mengatakan semua kebakaran itu bisa dipadamkan dengan air. Nah ini salah satu mitos yang beredar gitu ya, ternyata ini salah, karena kebakaran listrik dan minyak ini justru bisa membesar kalau disiram dengan air. Tidak semua kebakaran itu bisa dipadamkan dengan air gitu ya, ini informasi penting untuk kita menghindari dari yang namanya hoax gitu ya. Oke, kemudian ada yang mengungkapkan tabung gas pasti meledak saat terbakar. Nah ini tidak selalu ya, ternyata ada informasi yang tentu perlu kita ketahui, ini tidak selalu, banyak kasus bisa dicegah jika penanganan cepat dan benar-benar dilakukan gitu ya. Kemudian asap tidak terlalu berbahaya, banyak yang mengatakan kalau asap kebakaran itu tidak terlalu berbahaya bagi beberapa orang gitu ya, ini pun salah gitu ya, banyak korban kebakaran justru meninggal loh ya, karena menghirup asap yang beracun. Nah kalau api kecil tidak perlu lapor damkar, ada juga yang seperti itu gitu ya. Tapi ini pun juga salah satu informasi yang salah, karena api kecil ini bisa menyebar sangat cepat, jadi jangan pernah menyepelekan walaupun masih api kecil, tetap cepat penanganannya gitu ya. Dan yang pasti sumber resmi yang bisa dipercaya, Anda bisa dapatkan informasinya di BNPB, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana, atau bahkan dari Kementerian Dalam Negeri gitu ya, kemudian Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, dan kemudian bisa menghubungi WHO atau Burn of Fire Safety Information gitu ya. Dan tentunya juga ini salah satu sumber-sumber resmi yang bisa dipercaya, agar Anda juga tahu gitu ya, bagaimana sih peran kita sebagai masyarakat dalam penanganan kebakaran. Dan yang pastinya bagaimana hari ini tanggapan opini Anda, ataupun juga mungkin keluhan aduan Anda terkait peran masyarakat dalam penanganan kebakaran, Anda bisa sampaikan di 0821-9583-5080. Tetap terus bersama kami, RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sulawesi Utara adalah tanah yang diberkati. Lautnya biru jernih, pegunungannya hijau, udaranya membawa cerita kehidupan. Dari Tondano hingga Minahasa, dari pesisir Likupang hingga puncak Kelabat, alam memberi kita lebih dari yang kita minta. Tetapi hari ini alam mulai berbicara, kadang dengan lembut, kadang dengan peringatan. Sampah yang menumpuk di sungai, hutan yang perlahan berkurang, pantai yang kehilangan kejernihannya, semua itu bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga panggilan hati. Karena menjaga alam berarti menjaga masa depan anak-anak kita, menjaga tanah yang menjadi identitas kita, dan menjaga warisan yang sudah ratusan tahun menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara. Kita semua punya peran, mulai dari hal kecil, mengurangi sampah plastik, menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hingga ikut menjaga kebersihan desa dan lingkungan sekitar. Setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari perubahan besar. Peduli lingkungan bukan hanya tugas pemerintah. Ini adalah tugas bersama. Tugas kita sebagai orang Minahasa, orang Nusa Utara, orang Bolaang Mongondo, dan seluruh masyarakat bumi Nyiur Mambai. Jika kita berdiri bersama, Sulawesi Utara akan tetap indah, bersih, dan hidup untuk generasi mendatang. Mari kita jaga alam sebelum alam kehilangan suaranya. Mari kita peduli sebelum terlambat. Sulawesi Utara ada di tangan kita, dan masa depannya dimulai dari langkah kecil kita hari ini.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
6: Duh, bukan main, coba anti lama, persyaratan P banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
7: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu sudah taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi gitu air.
8: Di kali ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya toh, fort orang semua pengguna jalan.
9: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
8: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
10: Sudah. Cengsel ni baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
11: Halo RRI?
10: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
12: Halo RRI.
13: Halo RRI.
14: Halo RRI.
13: Bersama RRI Pro 1 Manado.
0: Ya, kembali lagi pendengar masih di Halo RRI. Hari ini masih bersama saya Yalin Solviani yang akan terus menemani Anda di program ini sampai nanti di pukul 11 yang waktu Indonesia Tengah ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di selamatan hari ini gitu ya di Halo RRI. Apalagi tadi ada klip di Motoling gitu ya. Terima kasih sudah menyampaikan kira-kira bagaimana pandangannya gitu ya, opininya, peran masyarakat dalam penanganan kebakaran. Yang pastinya untuk Anda pendengar di selamatan hari ini, kalau kita kita berbicara tentang yang namanya kebakaran gitu ya. Setelah kebakaran berhasil dipadamkan, masyarakat tentunya masih memiliki tanggung jawab untuk membantu proses pemulihan. Bahkan korban kebakaran tuh biasanya kehilangan tempat tinggal, pakaian, makanan gitu ya, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya. Bantuan dari masyarakat seperti makanan, pakaian, obat-obatan, bahkan tempat tinggal sementara, ini sangat membantu meringankan penderitaan korban gitu ya. Jadi selain bantuan materi, dukungan moral dan semangat ini juga sangat penting bagi korban yang mengalami trauma akibat kebakaran. Dan tentunya masyarakat juga bisa membantu pemerintah dan bahkan petugas terkait gitu ya dalam melakukan evaluasi penyebab kebakaran. Informasi dari warga yang mungkin melihat awal mula kejadian ini bisa loh ya membantu proses penyelidikan sehingga penyebab kebakaran ini bisa diketahui dengan jelas. Jadi dengan mengetahui penyebabnya, langkah-langkah pencegahan yang lebih baik dapat dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Dan bahkan di era modern saat ini, peran masyarakat dalam penanganan kebakaran juga harus disertai dengan sikap bijak dalam menggunakan media sosial. Banyak juga informasi-informasi palsu atau hoax gitu ya yang beredar saat terjadi bencana termasuk kebakaran. Tentunya penyebab informasi yang tidak benar ini bisa menimbulkan kepanikan bahkan menghambat proses penanganan oleh petugas. Oleh karena itu memang masyarakat harus memastikan nih bahwa informasi yang dibagikan itu berasal dari sumber resmi dan dapat dipercaya. Dan bahkan masyarakat sebaiknya tidak menyebarkan foto-foto atau bahkan video atau kabar yang belum terverifikasi kasih kebenarannya. Dan berdasarkan penjelasan tersebut juga memang dapat dipahami ya bahwa masyarakat juga memiliki peran yang sangat-sangat besar dalam penanganan kebakaran. Peran tersebut juga mencakup upaya pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat hingga pemulihan pasca kebakaran. Tanpa adanya partisipasi aktif kita masyarakat, tentunya penanganan kebakaran ini akan menjadi lebih sulit gitu ya, dan risiko kerugian akan semakin besar. Oleh sebab itu memang diperlukan kesadaran, kepedulian, bahkan kerjasama dan bahkan pengetahuan yang baik agar masyarakat juga mampu menghadapi ancaman kebakaran dengan lebih siap dan lebih tanggap. Jadi dengan meningkatnya kesadaran kita terhadap bahaya kebakaran, ini memang diharapkan angka kejadian kebakaran dapat berkurang gitu ya, dan dampaknya juga dapat diminimalkan. Bahkan lingkungan yang aman dengan bebas dari ancaman kebakaran hanya bisa tercipta apabila seluruh anggota masyarakat memiliki rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga keselamatan lingkungan. Oleh karena itu memang peran kita masyarakat dalam penanganan kebakaran memang harus terus ditingkatkan melalui pendidikan, pelatihan, sosialisasi, bahkan kerjasama yang baik antara masyarakat, pemerintah, petugas pemadam kebakaran juga. Dan yang pastinya pendengar di sore hari ini di program spesial Halo RRI, terima kasih untuk Anda yang tetap terus mendengarkan saran kami gitu ya. Tadi beberapa informasi yang kita hadirkan, dan terima kasih juga untuk Anda yang juga terus mendengarkan saran kami RRI Pro 1 Manado di sore hari ini di Manado siang. Tentunya di hari ini peran masyarakat dalam penanganan kebakaran ya di Halo RRI cukup dulu. Terima kasih kebersamaan Anda yang tetap terus setia mendengarkan Pro 1 Manado, dan setelah ini masih banyak lagi program acara spesial Pro 1 lainnya yang akan terus akan saya hadirkan sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Saya Lin Salviani, ucapkan terima kasih kebersamaan Anda dan tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
13: RRI bersama RRI Pro 1 Manado.

0: Terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro, satu Manado kanal informasi dan inspirasi di Manado siang hari ini. Selanjutnya kita akan dengarkan podcast Antara dengan tema edukasi kebencanaan untuk Indonesia yang rawan bencana bersama Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Bapak Abdul Muhari.
1: Soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
2: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Kejadian bencana 26 sampai 28 November, per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
3: Stand by. On the record.
1: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2025 kemarin ditutup dengan satu suasana duka karena di Sumatera terjadi satu bencana dengan skala yang besar begitu, dan tanpa mengesampingkan suasana duka tersebut, tentu saja beberapa bulan pasca bencana ini kayaknya kita mendorong penyintas bencana untuk kembali memulihkan kehidupan supaya bisa seperti semula lagi begitu. Dan untuk itu kayaknya masyarakat di seluruh Indonesia juga harus terus belajar, harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang satu wilayah yang rawan bencana gitu ya. Nah, untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Muhari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar Pak Aam?
2: Baik Mbak Suwanti, terima kasih.
1: Tentu selamat datang Pak di podcast Antara. Dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam, terutama soal edukasi kebencanaan nih gitu. Okay. Ya, Pak. Dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu Pak, Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya Pak bencana, selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin, kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam, tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
2: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNISDR. Setelah beberapa dekade, UNISDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster. Meninggalkan kata-kata bencana alam.
1: Okay.
2: Kalau peristiwa alam itu ada. Tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya ada yang namanya kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu. Bencana itu adalah pilihan manusia. Dan memang dalam kontekstualnya, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir dan seterusnya, ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita. Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Ya, yeah. Jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita, dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah? Di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu? Informasinya sudah tersedia, BNPB punya INARIS, sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak.
1: Oke. Jadi kalau saya bisa mengambil saripatinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Yeah. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak setiap hari diumumkan ya Pak oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat soal status bencana nasional begitu. Tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat Antara, Pak Aam bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
2: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional. Mm-hmm. Ya. Nasional. Yang paling terakhir itu kan kita COVID ya.
1: Yeah.
2: COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu. Baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah, dan seterusnya memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulang bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018, kita juga punya 3 bencana besar satu tahun. 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok.
1: Okay.
2: 280 ribu rumah rusak. Satu setengah bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat. Gempa dan tsunami Palu. Baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang, rumah yang di atas tanah bergerak nggak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini, itu sudah cukup kuat untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada saat itu, tetapi juga apa yang kita siapkan sebelum bencana itu terjadi. Nah, disitulah harusnya kita berdiskusi. Dan saya rasa bahwa presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya. Sehingga beliau menetapkan masih berstatus bencana provinsi di 3 daerah, dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
1: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat ini kan semua hal bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi, tanggapan BNPB gimana tuh Pak?
2: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat, misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek, gitu. Kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force major.
1: Okay.
2: Nah, kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Ada hal-hal yang indirectly, secara tidak langsung, kemudian bisa berimplikasi yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak, tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan bahwa presiden sendiri melihat ya memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat yang dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan Rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita yang akan kita dorong, meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
1: Ya. Tapi ketika Pak An tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana tiga provinsi tersebut. Tapi akankah ada impact yang berbeda nggak sih Pak, ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya akan beda nggak sih Pak?
2: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataannya diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggaran dari pemerintah pusat. Statusnya seperti prioritas nasional. Apapun prioritas KL saat ini, fokus ke tiga provinsi ini.
1: Pemulihan bencana di Sumatera gitu ya. Oke, kalau bicara soal pemulihan, ini sebetulnya apakah ada satu indikatornya akan selesai atau pulih kembali lagi bisa di dalam jangka waktu berapa lama, atau sebetulnya memang menyesuaikan nih sama kondisi masing-masing wilayah atau daerah yang terkena bencana sih Pak?
2: Iya, sebenarnya kita mempunyai dua contoh yang menarik ya ketika kita bicara rekonstruksi pasca bencana. Saya kebetulan ada di Jepang saat itu, saya sedang PhD, saya mulai 2009, PhD saya di bidang tsunami engineering, 2 tahun saya belajar teorinya, tahun ketiga saya dapat tsunami benerannya,
1: dapat praktiknya.
2: Saya di pengungsian hampir 2 bulan, apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy, energi kita habis? Iya, energi kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu, tapi memang membuat ulang, mendesain ulang pusat-pusat ekonomi, mendesain ulang infrastruktur yang akan dibangun, sehingga kalau di Jepang itu, karena saya di sana hampir 7 tahun ya, kota-kota yang sebelumnya terdampak bencana atau hancur karena perang dunia, itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik.
1: Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya.
2: Nah, ini sedang disusun. Namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen inilah yang akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian. Karena kita akan membangun lebih baik dan seterusnya. Kemudian strategi dan kebijakannya seperti apa, termasuk di situ timeline-nya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai, Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
1: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut, atau kayak apa sih Pak mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
2: Iya, ketika kita berbicara mitigasi kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya. Domain manusianya. Yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita, itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah, atau di saat kita sedang terpisah-pisah, misalkan pada siang hari, Bapak beraktivitas di mana, anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana, nanti kalau terjadi bencana di mana kita akan berkumpul. Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan nggak ada tempat evakuasi yang resmi, ini tempat evakuasi di sini gitu. Nggak harus tempat yang resmi, misalkan kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain, balai desa seterusnya di daerah sekitar kita, mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak, itu bisa ditentukan. Artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help. Bagaimana kita memastikan keselamatan kita masing-masing, dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif, sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya, sampai 418 itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi itu. Tapi pada prinsipnya satu, BNPB itu selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Ketika ini kan terjadi berulang gitu ya Pak, potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia, tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya, selalu terjadi dan
2: bahkan bertambah
1: gitu ya, potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sudah sangat besar atau memang kesiapsiagaan kita, kemudian mitigasinya kita tadi yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
2: Semuanya.
1: Semuanya.
2: Tapi
1: ya?
2: Begini, kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator, ternyata sekarang terjadi. Dan bencana adalah peristiwa yang berulang ya. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih dalam tanda kutip daya dukung daya tampungnya lebih lemah, dengan intensitas fenomena alam yang sama, dampaknya akan lebih besar gitu. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, kalau dasnya sudah kritis itu mungkin bisa menyebabkan banjir gitu. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan, untuk mengembalikan lagi daya dukung, daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit, Pak. Ini ada populated area dan seterusnya. Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. Ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita tumpang susunkan dengan vetiver misalkan, dengan tanaman kopi yang bisa mengikat tanah lebih baik dan seterusnya. Itu rekayasa-rekayasa engineering seperti itu mungkin untuk kita lakukan, dan ini akan kita lakukan supaya sedikit demi sedikit tidak hanya replantingnya lagi, penanaman kembali, penghijauan kembali, penguatan kembali daya dukungnya, tapi ketika kita melihat mulai menyentuh solusinya di hulu, ini tidak akan seketika, mungkin hasilnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi kalau nggak dimulai sekarang, kita nggak akan pernah nyampe di situ.
1: Iya, tapi berarti itu adalah investasi yang baik gitu ya untuk pencegahan bencana ke depannya. Oke, Pak Aam, jadi Antara juga gitu ya ikut serta untuk memulihkan atau mendorong adanya pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan membuat satu tema liputan khusus, topiknya adalah Bangkit Sumatera. Jadi kan ini diharapkan bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk memulihkan hidupnya kembali gitu ya, agar bisa seperti semula gitu ya. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
2: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Resilient ini bukan tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat, apapun itu, ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures. Kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus, jalannya putus nggak? Putus, Pak, tapi bisa segera diperbaiki, atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak, tapi bisa kemudian dihubungkan kembali, masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kan kita tahu konsep BCP ya, business continuity planning. Dalam satu kondisi force major, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi. Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services. Services, layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun, bisa segera bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan. Mm-hmm. Pertama, jalan dan jembatan nasional di 3 provinsi.
1: Yeah, yeah.
2: Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru.
1: Hmm.
2: Kemudian infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan, hingga minggu ketiga Desember itu bisa pulih meskipun layanan dasar.
1: Okay.
2: Misalkan di Tamiang. Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih. Tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masyarakat udah bisa berobat nih. Tapi untuk nginep belum, gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik. Karena kita bicara penggantian tiang.
1: Mm-hmm.
2: Dan ini yang kemudian teman-teman PLN tuh berjibakunya luar biasa. Itu ngangkat tiang di masih di lumpur-lumpur.
1: Mm-hmm.
2: Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol dua untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk. Karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya.
1: Okay.
2: Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa.
1: Ya, untuk jaringan komunikasi. Benar. Gitu ya.
2: Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran. Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
1: Ini bisa diupdate seperti apa progresnya? Karena terakhir, kalau tidak salah pekan lalu, ini 1.300 huntara diresmikan ya, di beberapa wilayah, yeah, di beberapa titik gitu ya, di 3 provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
2: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat.
1: Mm-hmm.
2: Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat
1: tidak
2: untuk
1: ada
2: pergi, gitu. Mm-hmm. Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat

0: Ini tidak masuk ke DT, masuk ke hunian sementara, tapi mungkin memilihnya ada rumah adik saya dan seterusnya dan seterusnya. Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya. Per kakaknya 600 ribu kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16 ribu. Dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit.
1: 6.800.
0: 6.800 unit dari 16.000. Ini masih banyak nih Pak, 9.000. 9.000 ini bukan berarti belum dibangun, tapi sudah berproses dibangun. Dan ini serempak nih semuanya nih.
1: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung,
0: siap huni. Nah, itulah yang salah satunya 1.300 di antaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Nah, sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30%, yang kita masih optimis sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan, seperti harapannya Bapak Presiden. Nah, kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara, dan yang tidak di hunian sementara, DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70-an% yang sudah di tertransfer ke rekening masing-masing. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
1: Berapa nominalnya Pak?
0: Itu untuk rusak ringan itu 15 juta. Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya, itu udah bisa dipakai gitu. Artinya ini masyarakat udah punya uang di tangannya. Memang sekarang udah Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara sebagai mitra, dananya kita transfer.
1: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal di Huntara. Berapa lama tadi, Pak?
0: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
1: Tidak lebih dari 1 tahun, berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
0: dalam
1: tetap.
0: Dalam 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
1: Berarti sekitar 16.000 juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana Pak?
0: 16.000 plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya rumahnya rusak.
1: Berarti
0: tapi
1: akan lebih banyak ya?
0: Dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah, ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak dalam tanda kutip tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita masih
1: relatif aman begitu,
0: masih
1: ya
0: toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini, supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
1: Terakhir Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya untuk bisa pulih kembali, baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote-unquote tidak langganan bencana gitu Pak?
0: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah, kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu building the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih

0: tangguh bencana dengan apa fasilitas kota yang lebih baik yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi. Kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Alam jaga kita. Oke, terima kasih banyak Pak Am untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara On The Record kali ini, dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi, terima kasih Pak Am.
0: Terima
1: dan
0: kasih Mbak Suwanti.
1: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

Aku anak Indonesia, negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat, tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana, menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat, damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.

Ya, pria sekali terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini masih banyak informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tadi kita sudah hadirkan ada podcast antara tadi dengan tema edukasi kebencanaan untuk Indonesia yang rawan bencana bersama Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Bapak Abdul Muhari gitu ya. Dan yang pasti masih di Manado siang hari ini masih bersama saya Yalin Salviani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Ada banyak informasi-informasi yang selalu kami hadirkan di ruang dengan Anda. Semoga hari ini juga tambah semangat gitu ya. Apalagi juga di hari ini yang sedang mengerjakan kegiatan aktivitasnya apapun yang Anda kerjakan, semoga semuanya dilancarkan dan apapun kegiatan-kegiatan Anda hari ini semuanya berjalan dengan baik gitu ya. Dan yang sedang menikmati makan siangnya atau yang sedang bersantap siang hari ini, apapun yang Anda santap tentunya juga hari ini spesial ya, karena dimasak oleh orang yang spesial juga. Apalagi bisa makan bersama dengan keluarga ataupun juga mungkin menikmati makan di luar gitu ya. Mungkin hari ini tidak sempat tadi bawa bekalnya, mungkin sedang menikmati makan siangnya bersama dengan rekan kerja ataupun juga mungkin sendiri hari ini, tapi semangat juga. Apalagi Pro 1 kan selalu menemani Anda pendengar dalam segala kegiatan Anda yang sedang beristirahat siang, sama menikmati istirahat Anda di hari ini gitu ya, sampai mendengarkan Pro 1 Manado. Ada banyak juga nanti lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.

20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Sebuah tonggak sejarah yang mengingatkan kita akan lahirnya semangat persatuan, perjuangan, dan cinta tanah air demi Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat, generasi muda menjadi tunas bangsa yang harus dijaga, dibina, dan diperkuat karakternya. Karena masa depan negara berada di tangan mereka yang hari ini sedang tumbuh belajar, berkarya, dan bermimpi. Tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara mengajak kita semua untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan penuh nilai kebangsaan bagi anak-anak dan generasi muda Indonesia. Pendidikan persatuan, disiplin, serta semangat gotong royong harus terus ditanamkan agar mereka tumbuh menjadi generasi yang cerdas, tangguh, dan cinta Indonesia. Kebangkitan nasional bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga tentang melanjutkan perjuangan dengan karya nyata. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan terus berkontribusi demi kemajuan bangsa. Mari, jadikan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 ini sebagai pengingat bahwa menjaga tunas bangsa berarti menjaga masa depan Indonesia. Bersama kita kuat, bersama Indonesia maju, dan berdaulat.

Ya, peringan. Terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Reno Potirai featuring Pebi Rastanti gitu ya. Saatku membutuhkanmu yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat. Apalagi hari ini juga untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, jadi makin lebih semangat karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan di ruang dengar Anda ya. Dan nanti saat lagi akan kita hadirkan dinamika olahraga pukul 12 yang waktu Indonesia Tengah gitu ya. Jadi untuk kalian semuanya tetap terus bersama Pro 1 Manado. Kita hadirkan satu lagi dinamika olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

untuk memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualan melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan akan mengoptimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kenal ulama. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita, Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif. Kita tidak boleh lugu. Kita tidak boleh tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara
Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor. Melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan. Sekali lagi, guna sebesar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air, dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated. Perekonomian dan semua bergotong royong. Itu arti gotong royong. Yang kuat maju menarik yang lemah. Yang lemah berhimpun melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk koperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara. Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas. Yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausaha, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan, entrepreneurship. Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya
janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta bank-bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya kan? Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus menerus dikasih kepada mereka, ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah, rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara kalian, tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat. Nah, kita tidak ingin, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara. Mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya faham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau ada, Pak. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiku sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? SLR 77, ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra enggak mau bikin saingannya. Stellar 88. Maaf Ibu Ketua, supaya enggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra, ya. Jadi saya cek ada Gerindra yang tidur enggak. Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus, jangan pengusaha diganggu. Kalau bikin izin dalam 2 minggu, izinnya 2 tahun. Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia. Diolah lagi.
peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingat semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama, kau masuk keluar kan tiap 5 tahun, ya kan? Itu kalau nggak di reshuffle, bener nggak? Mereka lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore, kamu sudah capek, kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Bener? Bener. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalaman Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga ini soal ini. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ tuh. Bahlil, Hartarto, Erlangga itu. Mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore, kita sudah penat, capek. Ini hati-hati dong, saudara-saudara sekalian, pengusaha dan

kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerja sama. Semuanya memiliki rasa panggilan yang sama. Kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang, kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan, saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat, kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Perancis, Itali. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri, sebagai presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya. Bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia. Kita berikan. India, Brazil, Filipina. Saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membuat negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita, kita berani menghadapi kesulitan, kita berani menghadapi tantangan, kita bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul. Karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar. Begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum. Harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Perang Ukraina naik lagi. COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan Alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25. Sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian,
Kita juga

sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%, saudara-saudara sekalian. Petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana, silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera. Akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Saudara-saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan, di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund kita, yang kita beri nama Danantara, atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan, masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarang memiliki, memanage lebih dari 1.000 miliar dolar kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan-kekayaan negara yang saya enggak mengerti. Mungkin disembunyikan, apakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit, tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya. Dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan kerja ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat.
Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita, dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru. Hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya, dari 1.061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam kluster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis, kita tidak boleh bertekuk lutut, kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada Boyong. Kita percaya kepada saling mendukung itu. Itu naluri kita, itu budaya kita. Bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan Ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi
dari Ketua Mahkamah Agung Singapura dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja, biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba aku jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat. Cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar, bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker,
disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas, dikira gak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Gak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai bisa gadget semua. Saudara, kalau ada kelakuan aparatnya nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja, lapor langsung ke saya. Saudara-saudara sekalian, ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia.

0: Saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal, karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? Dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Ya kan? Enggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus. Nunggu pemimpin capek, langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capai. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa di oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dari dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada impor BBM dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah, dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. alangkah manisnya untuk saya, tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik, setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama, sebetulnya mungkin ada dasarnya, ya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara-saudara sekalian. Jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas, tapi tanya, saya selalu mengatakan menteri-menteri minta petunjuk. Pak, ini bagaimana, Pak? Ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat contoh belakangnya. Benar? Kalau dia menang aja, jangan kita lihat contoh belakangnya. Benar? Saudara-saudara. Ya, karena waktu saya enggak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. Enggak, saya mau terbuka. Saya enggak berkuasa. Itu. Alias lontang-lantung lah. Ibu Mega Soekarno Putri intervensi mengatakan kalau memang Prabowo yang menang tender itu jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden, tidak boleh kita lihat dalam politik. Kalau benar dia menang benar, kita berikan. Saudara-saudara. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas suci dan amanah, menjalankan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santi. Om santi santi santi om. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Terima kasih.
1: Ya, baru saja Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato.
2: Baru saja kita ikuti penyampaian pidato dari Presiden Prabowo Subianto mengenai kerangka ekonomi makro dan juga kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari ini.
3: Kedua FM Jakarta.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, channel informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah hadirkan di ruang dengar Anda ada pidato gitu ya, dari Bapak Presiden Prabowo Subianto mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta 20 Mei 2026. Dan untuk acara dinamika olahraga tidak bisa dihadirkan tadi ya, kita hadirkan tadi pidato dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan tetap terus bersama kami RRI Pro 1 Manado di Manado Siang. Saya Galin Salviani akan terus menemani Anda pendengar di sementara hari ini sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Tetap terus bersama Pro 1 Manado dan kita hadirkan program selanjutnya gitu ya. Kita hadirkan ada banyak informasi, lagu-lagu terlengkap di ruang dengar Anda. Nanti ada lagu mancanegara gitu ya dan informasi-informasi tentunya untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, channel informasi dan inspirasi.

0: Serius banget, baca buku apaan tuh?
1: Oh, ini buku panduan tentang stunting.
0: Stunting? Emang kamu tahu apa itu stunting?
1: Tahu dong, stunting itu kan gangguan pertumbuhan pada anak karena kekurangan gizi. Stunting bisa terjadi karena ibu kurang gizi saat hamil atau anak kurang gizi saat masa tumbuh kembangnya.
0: Terus, gejala atau tanda anak kena stunting apa aja?
1: Oh, gejala atau tanda anak mengalami stunting sih biasanya tinggi badan anak lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Berat badan tidak naik secara konsisten. Tahap perkembangan terlambat dibandingkan anak seusianya. Tidak aktif bermain, sering lemas, dan juga mudah terserang penyakit, terutama infeksi.
0: Terus penyebab stunting apa aja?
1: Ya, penyebabnya sih macam-macam. Salah satunya, ibu kurang gizi atau infeksi saat hamil, lahir prematur atau berat badan rendah, tidak lengkap vaksin, hidup dalam kemiskinan, sanitasi buruk dan kurang air bersih, tidak mendapat ASI eksklusif, empati kurang gizi, dan juga infeksi kronis seperti tuberkulosis atau cacingan.
0: Terus, cara pencegahannya bagaimana?
1: Pencegahan stunting sih biasanya ibu hamil wajib memenuhi asupan gizi yang cukup sebelum, selama, dan selama kehamilan. Mencukupi gizi selama 1000 hari pertama kehidupan dari pembuahan hingga usia 2 tahun. Kemudian memberikan ASI eksklusif sampai bayi usia 6 bulan. Dan juga membaca buku KIA untuk panduan asupan makanan anak. Rutin periksa ke posyandu untuk memantau tumbuh kembang anak. Dan yang terakhir, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap.
0: Terus kalau...
1: Ih, banyak nanya. Kamu bertanya-tanya, nih baca aja bukunya sendiri.

Ya, terima kasih pendengarannya terus bersama kami RRI Pro, Setemuan Edo Kanal, informasi dan inspirasi. Hari ini saya Lin Solfiani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti tuh di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Apa kabar untuk Anda di siang hari ini yang mungkin sedang menikmati kegiatan aktivitasnya, apapun yang Anda kerjakan juga semoga semuanya dilancarkan. Tambah semangat juga pastinya bersama Pro Setemuan Edo, karena memang ada banyak sekali gitu ya lagu-lagu spesial yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda. Apalagi di kesempatan hari ini yang mungkin baru bergabung gitu ya di frekuensi kita di 94,5 MHz, ataupun juga yang baru bergabung di 88,2 MHz dan juga di aplikasi RR Digital. Tentunya selamat siang untuk Anda ya, apalagi ada banyak sekali lagu-lagu informasi-informasi kita lengkap yang selalu akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya di kesempatan hari ini ada banyak berbagai informasi. Apalagi sekarang nih jelang Idul Adha, kabarnya harga kambing kurban di Manado tembus 4 juta rupiah per ekor gitu ya. Nah, tentunya pendengar di sini menjelang hari raya Idul Adha gitu ya. Aktivitas perdagangan hewan kurban di Kota Manado itu mulai menunjukkan peningkatan signifikan. Sejak sepekan terakhir, permintaan masyarakat terhadap kambing kurban terus merangkak naik. Namun para peternak membeberkan bahwa pergerakan harga komoditas hewan kurban tahun ini cukup menantang juga gitu ya, karena turut dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar dolar. Dan untuknya pemilik peternakan kambing di Loreng gitu ya, Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken, Manado, sekaligus anggota juru sembelih halal atau Juleha Kota Manado, Faisal Sali mengungkapkan bahwa kenaikan harga ini sudah mulai terasa seiring melonjaknya permintaan sejak satu minggu lalu gitu ya. Dan bahkan Faisal menjelaskan pada hari biasa harga kambing jantan standar berada di kisaran 3 juta rupiah, namun khusus untuk kebutuhan kurban harganya terkerek naik gitu ya, menjadi 4 juta rupiah per ekor untuk kambing yang sudah memenuhi syarat syariat, yakni berusia minimal 2 tahun dan kondisi fisik yang bagus. Bahkan untuk kambing dengan bobot jumbo harganya bisa menembus angka 8 juta rupiah hingga 10 juta rupiah per ekor, pendengar. Dan meski mengalami kenaikan harga, Faisal mengakui volume penjualan tahun ini terpantau sedikit menurun gitu ya jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Kendati demikian, ia tetap optimistis ya grafik penjualan akan terus bergerak positif seiring makin dekatnya hari raya. Dan menariknya, pasar hewan kurban di Manado ini tidak hanya melayani konsumen lokal gitu ya, berkat jaringan pelanggan yang luas, pesanan yang masuk ke peternakannya juga datang dari berbagai penjuru wilayah Sulawesi Utara hingga luar provinsi, termasuk kawasan pesisir dan kepulauan. Jadi untuk mengantisipasi lonjakan permintaan yang biasanya memuncak menjelang hari penyembelihan, Faisal memastikan ketersediaan stok di kandangnya tetap aman, dan pihaknya selalu menyiagakan minimal 10 ekor di kandang dan akan langsung mendatangkan pasokan tambahan dari para ternak, peternak mitra di Gorontalo, Likupang, dan juga Blawang Mongondo Raya jika stok mulai menipis, pendengar. Ya, tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, itu tadi jelang Idul Adha, kabarnya harga kambing kurban di Manado tembus 4 juta rupiah per ekor gitu ya. Dan informasi ini saya kutip di portal berita kami di rri.co.id. Tentunya perbaharui informasi Anda di portal berita kami di rri.co.id. Ada banyak informasi berita, baik itu berita nasional, internasional, bahkan juga regional gitu ya, daerah. Dan bahkan ada informasi olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan banyak berita lainnya. Jadi untuk kalian semua, tetap terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi ya.

Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum untuk menyalakan kembali semangat persatuan, perjuangan, dan kepedulian terhadap masa depan bangsa. Semangat kebangkitan tidak hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga tentang menyiapkan generasi penerus yang kuat, cerdas, dan berkarakter. Generasi muda sebagai aset terbesar bangsa adalah tunas harapan Indonesia yang kelak akan melanjutkan perjuangan membangun negeri. Menjaga tunas bangsa berarti memberikan pendidikan yang baik, menanamkan nilai moral, memperkuat rasa cinta tanah air, melindungi generasi muda dari pengaruh negatif yang dapat melemahkan masa depan bangsa. Kedaulatan negara tidak hanya dijaga melalui kekuatan wilayah dan sumber daya, tetapi juga melalui kualitas generasi penerusnya. Karena bangsa yang kuat lahir dari generasi yang berilmu, berintegritas, memiliki semangat nasionalisme. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Mari bangkit bersama, bergerak bersama, menjaga tunas bangsa demi Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaulat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Bangkit untuk pendidikan, bangkit untuk generasi, bangkit untuk

Halo, aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.

0: ya. Jangan lupa nih di hari ini untuk terus meringankan Pro 1 sambil Anda menikmati makan siang Anda ya. Oke, yang pastinya pendengar, kalau kita bicara tentang makanan detox gitu ya, di sini banyak ya produk minuman dan suplemen mengklaim mampu membersihkan racun dari tubuh dengan cepat. Namun para ahli kesehatan menegaskan bahwa tubuh manusia sebenarnya sudah punya sistem detox alami gitu ya, yang bekerja setiap hari melalui hati, ginjal, usus, paru-paru, dan kulit. Yang dibutuhkan bukan detox ekstrim, melainkan pola makan yang mendukung kerja organ tersebut. Nah, dikutip dari laman halosehat.com, ada beberapa daftar makanan untuk detox tubuh gitu ya secara alami. Di antaranya adalah sayur hijau, sayuran hijau ini yang kaya akan berbagai vitamin dan mineral, penting ya untuk konsumsi, karena sayuran hijau ini punya beragam manfaat baik bagi tubuh, salah satunya untuk membuang racun yang mengendap di dalam tubuh kita. Dan menurut Joyce Axe gitu ya, tentunya seorang pendiri Axe Nutrition, hati itu bisa bekerja secara optimal dalam mendetoks racun dalam tubuh kita, salah satunya dengan mengkombinasikan beragam rasa dalam makanan sehari-hari, yakni asam, manis, asin, dan juga pahit gitu ya. Nah, cara ini akan menghasilkan keseimbangan rasa yang akan membantu proses detoksifikasi di dalam tubuh kita. Berbeda dengan rasa manis dan asin yang bisa dengan mudah didapatkan dari makanan, rasa pahit dan asam termasuk jenis rasa yang sering kali dihindari oleh banyak orang. Dan jika ingin mendapatkan manfaat dari rasa pahit, coba lengkapi piring makanan Anda dengan konsumsi sayur selada, sawi, pare, dan juga brokoli. Oke, selanjutnya juga ada matcha ya. Matcha ini beberapa waktu belakangan ini, matcha ini mulai masuk ke dalam daftar minuman favorit sebagian besar orang. Selain rasanya yang enak, ternyata matcha ini juga menyimpan banyak manfaat. Salah satunya membantu menjaga penumpukan lemak dalam tubuh. Dan daun matcha ini mengandung senyawa epigallocatechin gitu ya, yang tentunya berperan dalam mengubah lemak menjadi energi melalui proses termogenesis. Jadi proses ini yang akan membantu kita mengendalikan berat badan gitu ya. Kemudian teh hijau. Teh hijau ini juga banyak orang menganggap matcha dan teh hijau ini dua jenis minuman yang sama gitu ya. Walaupun keduanya berasal dari tanaman yang sama, tapi kedua minuman ini sebetulnya berbeda gitu ya. Matcha ini mengandung konsentrasi zat antioksidan dan kafein yang lebih tinggi daripada teh hijau. Dan meski begitu, teh hijau ini tidak kalah ampuh dalam mendetoks racun yang bersarang di dalam tubuh kita. Jadi antioksidan dan kafein yang terkandung dalam teh hijau ini membuat minuman ini memiliki efek diuretik gitu ya, yang akan membantu mempercepat pembentukan urin guna membuang kotoran-kotoran di dalam tubuh kita.
1: Ada telepon.
0: Oke, masih banyak lagi ya beberapa makanan detox yang alami yang membantu kerja organ tubuh kita. Jadi untuk Anda semuanya di hari ini, tetap terus bersama RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Kita hadirkan lagu-lagu mancanegara di ruang dengar Anda.

daftar makanan untuk detox. Jadi buah bit ini tuh menghasilkan asam nitrat yang membantu meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh kita. Itu sebabnya buah yang satu ini dipercaya mampu membersihkan darah dalam tubuh gitu ya. Dan dilansir dari laman Reader Digest gitu ya. Tentunya buah bit ini menyuplai sejumlah vitamin E, karotin, ada asam fenolik dan juga beta lain. Jadi as jenis antioksidan yang membantu memperbaiki sekaligus meregenerasi sel-sel di hati. Dan kita juga bisa mengubah atau mengolah buah bit ini tuh menjadi cemilan atau di jus gitu ya untuk menambah tenaga di pagi hari. Dan selain buah bit ada lagi ya. Ada lagi salad ya, salad buah. Salad buah ini memang lezat untuk jadikan teman sarapan di pagi hari. Namun sesekali coba di salad yang berasal dari sayuran seperti selada, bayam, atau kol gitu ya, sebagai menu makanan untuk detox. Jadi hasil yang dicapai mungkin akan lebih baik kalau misalkan kita mengganti saus saladnya itu dressing dengan beberapa tetes minyak zaitun atau perasan lemon gitu ya, biar lebih segar. Selain itu juga ada rumput laut. Rumput laut ini adalah makanan yang kaya akan nutrisi. Selain itu, rumput laut juga tinggi antioksidan dan menawarkan berbagai senyawa penting yakni polifenol dan juga fukoxantin. Jadi rumput laut ini juga diyakini gitu ya bisa membantu detoksifikasi di dalam darah dan ginjal karena memiliki sifat diuretik gitu ya dengan membuang kelebihan garam dan juga air dalam tubuh melalui urin atau air kencing. Dan selain itu juga nanas gitu ya. Nanas ini juga termasuk satu dari sekian banyak buah tropis dengan rasa yang manis segar. Di samping rasanya yang lezat dan mudah disajikan dalam berbagai bentuk makanan dan minuman, nanas ini juga dikenal karena kandungan vitamin C yang tidak kalah dengan buah jeruk. Tidak hanya itu, nanas ini juga punya enzim pencernaan ya, yakni bromelain. Enzim ini tuh bekerja ampuh untuk meredakan masalah perut, melancarkan proses pencernaan sekaligus membantu membersihkan usus besar. Maka itu memang nanas ini sering dipercaya sebagai makanan untuk detoks racun yang menumpuk di dalam tubuh kita, pendengar. Namun para ahli mengingatkan juga bahwa tidak ada satu makanan ajaib yang bisa menggantikan organ detoks tubuh sepenuhnya gitu ya. Hati dan ginjal tetap menjadi organ utama yang bekerja menyaring zat berbahaya. Jadi pola hidup sehat seperti tidur cukup, olahraga teratur, mengurangi alkohol, dan juga menjaga asupan makanan seimbang, ini jauh lebih efektif dibanding tren detoks instan. Jadi kalau misalkan seseorang mengalami gangguan fungsi hati atau ginjal, konsultasi dengan tenaga medis tetap menjadi langkah terbaik sebelum mencoba pola makan tertentu, pendengar. Oke, masih di program Special Pro 1 di hari ini di Manado siang. Saya akan terus menemani Anda, pendengar, sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado di sonar ini. Dan tentunya kita akan jalan nanti saat lagi di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan Warta Berita Daerah gitu ya, yang akan kita hadirkan di ruang dengar Anda nanti di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi masih di Manado siang.

20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Sebuah tonggak sejarah yang mengingatkan kita akan lahirnya semangat persatuan, perjuangan, dan cinta tanah air demi Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat, generasi muda menjadi tunas bangsa yang harus dijaga, dibina, dan diperkuat karakternya. Karena masa depan negara berada di tangan mereka yang hari ini sedang tumbuh belajar, berkarya, dan bermimpi. Tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara mengajak kita semua untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan penuh nilai kebangsaan bagi anak-anak dan generasi muda Indonesia. Pendidikan persatuan, disiplin, serta semangat gotong royong harus terus ditanamkan agar mereka tumbuh menjadi generasi yang cerdas, tangguh, dan cinta Indonesia. Kebangkitan nasional bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga tentang melanjutkan perjuangan dengan karya nyata. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan terus berkontribusi demi kemajuan bangsa. Mari jadikan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 ini sebagai pengingat bahwa menjaga tunas bangsa berarti menjaga masa depan Indonesia. Bersama kita kuat, bersama Indonesia maju dan berdaulat.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Daerah siang hari ini edisi Rabu 20 Mei 2026. Warta Berita.
1: Ternyata harga juga mengikuti dolar, kambing juga mengikuti dolar. Kalau jantan itu 4 jutaan dia, tapi betina ini dia besar dari jantan sama harga. Harga jantan itu 4 jutaan dia.
0: Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Yelin Salviani. Kita hadirkan informasi berita yang pertama, menjelang Idul Adha, permintaan kambing kurban di Kota Manado mulai meningkat dan mendorong harga jual naik hingga 4 juta rupiah per ekor.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha, bisnis hewan kurban di Kota Manado mulai menggeliat. Sejak sepekan terakhir, permintaan kambing kurban merangkak naik, di mana harga jual kini ikut naik mengikuti tren nilai tukar dolar. Kambing jantan standar kurban usia 2 tahun kini menembus harga 4 juta rupiah per ekor dari harga normal 3 juta rupiah. Meski penjualan tahun ini terpantau sedikit menurun dibandingkan tahun lalu, tren pembelian diprediksi tetap akan melonjak hingga satu hari sebelum Idul Adha. Pemilik ternak kambing sekaligus juru sembeli hewan Kota Manado, Faisal Salim, menyebutkan pembeli bahkan datang dari luar daerah.
1: Ya, meningkat sih. Dari seperti biasanya kan kita cuma jual sate kambing. Nah, dalam rangka Idul Adha ini kita jual juga kambing hidup untuk kurban. Ah, udah puluhan ekor sih, kita nggak bisa lagi itu. Kita Bolmong Raya, Pegorontalo, terus juga area Rata Toto, Likupang, pulau-pulau. Pokoknya semua yang ini ya kebetulan sudah kenal dengan kami, jadi mereka telepon. Dari minggu lalu itu udah mulai naik itu permintaan. Dan harga itu, ternyata harga juga mengikuti dolar. Kambing juga mengikuti dolar. Kalau jantan itu 4 jutaan dia. Tapi betina ini, dia besar dari jantan sama harga. Harga jantan itu 4 jutaan dia. Untuk standar kurban. Yang memang sudah layak kurban, usia 2 tahun. Tanduknya juga sudah ini. Baru bobotnya juga udah bagus. Juga.
2: Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan, para peternak lokal terus menjaga ketersediaan stok dengan mendatangkan pasokan tambahan dari para peternak mitra di Gorontalo dan Bolmong Raya. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Karena tidak memiliki kandang, umumnya pembeli hewan kurban akan titip pelihara kambing kepada penjual hingga sehari sebelum Idul Adha.
3: Penjualan hewan kurban menjelang Idul Adha pekan depan mulai semarak di Kota Manado. Di sejumlah kandang peternakan di kawasan Tumumpa, paling tidak dalam sehari 10 ekor kambing terjual untuk kebutuhan hewan kurban. Kondisi dan kelaikan kambing tentu menjadi utama untuk memenuhi unsur-unsur syariah. Dadang Imam Peternak Kambing Manado mengatakan kriteria hewan kurban layak dalam nominal antara 3-6 juta rupiah per ekor. Harga tersebut juga bergantung bobot dari kambing tersebut.
4: Alhamdulillah sudah ada. Sebagian besar suruh titip, nanti H-4 baru diambil. Terus standar kurban yang bagus untuk jantannya di 3.300.000 sampai 6.500.000.
3: Karena rata-rata pembeli tidak memiliki kandang, penjual sepakat pada sistem titip pelihara sehingga kambing akan diambil sehari sebelum Idul Adha. Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada Rabu 27 Mei 2026. Audi Kandores melaporkan.
0: Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Manado lakukan pemeriksaan kesehatan sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia.
5: Jelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Manado lakukan pemeriksaan kesehatan sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia. Kesehatan sapi kurban dipantau secara ketat guna memastikan kelayakan konsumsi daging saat disalurkan kepada masyarakat, meliputi pemeriksaan fisik dan pemberian vaksinasi serta vitamin. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Manado, Joy Tumel, mengatakan pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, tujuannya memastikan sapi terbebas dari penyakit menular dan layak dikonsumsi.
6: Ini kan yang dibiayai ini, Pak Presiden Prabowo, kan? Pak Presiden Prabowo, jadi Sekretariat Presiden bersama dengan Dirjen Peternakan Kesehatan Hewan, dan turun di provinsi, kabupaten, kota, dan di Kota Manado ini orang sudah laksanakan sesuai instruksi. Orang petugas cuma lihat ini sapi-sapi apa
7: ini yang kedua
6: dia sehat.
5: Dijelaskan Joy Tumbel, sapi kurban bantuan presiden dilakukan pemeriksaan antemortem meliputi pemeriksaan suhu tubuh, mata dan hidung, pernapasan dan pencernaan, perilaku serta kulit dan bulu, termasuk pemberian vaksin untuk mencegah penyakit mulut dan kuku PMK yang paling sering menyerang ternak sapi. Calvin Wisang melaporkan.
0: DPRD dan pemerintah Kabupaten Minut bersama Basarnas gelar rapat dengar pendapat terkait proses hibah lahan untuk pembangunan gedung SAR di Bulutuy, Likupang Barat.
8: Badan SAR Nasional Basarnas Sulawesi Utara mengajukan permohonan hibah lahan kepada Pemkab Minut untuk pembangunan pangkalan Basarnas di Desa Bulutuy, Likupang Barat. Terkait hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Minahasa Utara menyatakan dukungan penuh. Hal ini disampaikan saat menggelar rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 1 dan Komisi 3 bersama Basarnas. Wakil Ketua DPRD Minahasa Utara Edwin Nelwan menyebutkan pihaknya sangat mendukung rencana tersebut karena dinilai membuat dampak positif bagi masyarakat dalam penanggulangan bencana.
9: Minahasa Utara itu kita punya daerah kepulauan di Likupang, punya aset pariwisata di Likupang yang sangat baik sekali. Tapi juga jangan lupa bahwa areal ini, daerah ini juga rawan bencana beberapa waktu yang lalu. Dan dengan permohonan hibah ini lebih akan memfasilitasi masyarakat dalam hal ini dalam keamanan, pariwisata, nantinya juga berdampak positif terhadap Kabupaten Minahasa Utara.
8: Sementara itu, Kepala Kantor SAR Manado George Randang menyatakan apresiasi atas dukungan Pemkab dan DPRD Minahasa Utara.
10: Karena di bagian utara kami tidak ada pangkalan utama, dan ini ke depan jika tidak ada lanjutan dan tentunya ada kemudahan ya akses dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, akan dijadikan pangkalan ataupun tempat strategis untuk merespon pelayanan publik terutama di wilayah Minahasa Utara.
8: Pembangunan pangkalan ini diharapkan memperkuat kesiapsiagaan SAR. Ini juga dapat meningkatkan kecepatan dan efektivitas penanganan darurat. Diana Masih melaporkan.
0: Program pembangunan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Kabupaten Kepulauan Talaut terus dipacu. Namun tantangan geografis rupanya masih menjadi ganjalan besar.
11: Dari total 153 desa dan kelurahan di Kepulauan Talaut, baru 26 wilayah yang masuk portal pemetaan lahan koperasi Merah Putih, di mana 25 di antaranya telah dibangun. Komandan Kodim 1312 Talaut Letkol Arhanud Yanuar Yudhistira menjelaskan, saat ini pembangunan memang masih terpusat di Pulau Karakelang. Sementara untuk pulau-pulau lainnya, seperti Pulau Kabaruan, Salibabu, Miangas hingga Kepulauan Nanusa, progresnya masih jalan di tempat akibat kendala. Tantangan utamanya adalah ketiadaan material lokal seperti pasir, kerikil, dan batu yang sesuai spesifikasi. Semua bahan bangunan tersebut terpaksa harus dipasok dari luar daerah.
12: Termasuk sebenarnya kita di Kabaruan dan Miangas terkait material lokal. Adanya batu-batu yang sesuai dengan spek di Talaut, baru ada di Karakelang, dekat Baruan, dan bisa dibangun atau bisa pengkhianan. Matra itu harus diambil dari wilayah lain, itu yang luar. Karena sampai saat ini, untuk menggunakan material lokal, batu di alam, kerikil di alam, ataupun pasir, dan berkoordinasi dalam akhirnya.
11: Akibatnya, biaya pembangunan membengkak karena mahalnya ongkos transportasi. Distribusi logistik sejauh ini hanya mengandalkan perahu cepat atau harus mengantre kapal perintis Sabuk Nusantara yang hanya beroperasi seminggu sekali. Itu pun kondisinya kerap kali sudah kelebihan muatan. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kinerja panitia Pilhut Kabupaten Minahasa tahun 2026 dapat apresiasi dari Robi Longkutoy, Ketua DPRD Kabupaten Minahasa.
7: Ketua DPRD Kabupaten Minahasa, Dr. Andes Robi Longkutoy MM, beri apresiasi dan salut setingginya kepada panitia pemilihan hukum tua baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa yang telah bekerja mulai dari tahapan pendaftaran bakal calon, penetapan calon tetap, pencabutan nomor urut, serta tahapan verifikasi faktual pemilih sementara sampai penetapan daftar pemilih tetap DPT secara maksimal. Lebih lanjut, Ketua DPRD Minahasa Robi Longkutoy kepada RRI mengatakan, proses demokrasi pemilihan hukum tua atau kepala desa berbeda dengan pemilihan umum, pemilu legislatif maupun pilkada.
13: Tentang pemilihan hukum tua, berbeda kalau kita lihat antara pemilihan hukum tua dengan mungkin pemilihan bupati, kepala daerah, atau pemilihan pemilihan legislatif, pilek. Nah, di sini tentunya kita lihat bahwa euforia masyarakat, kemudian berkembang begitu, ya, hebatnya di tengah-tengah masyarakat. Kita lihat rumah itu, seorang calon hukum tua, dibuka hampir 1x24 jam, di mana semua masyarakat kesana, gitu. Dan hal ini tentunya memang sudah merupakan apa ya
14: demokrasi
13: dan ketentuan yang sudah mengikat bahwa tahapan-tahapan itu akan masuk sampai kepada pemilihan itu. Ada satu harapan kami tentang hal ini bahwa tentunya masyarakat kita himbau untuk lebih dewasa untuk melihat kepentingan desa itu sendiri, karena ketika kita memilih pemimpin, motivasi kita kan akan membangun desa itu. Siapapun yang terpilih itu dia akan orang yang kemudian kita percaya untuk membangun desa.
7: Dengan harapan, menurut Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Robi Longkutoy, masyarakat pemilih di 129 desa dan 3 desa pergantian antar waktu atau PAW, siapapun yang akan terpilih nanti di Pilhut itu sudah menjadi pemimpin atau hukum tua kita bersama dan harus kita dukung demi mensejahterakan masyarakat di desa. Dari Minahasa, Chef Asa RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Kementerian Agama Kepulauan Talaut terus mendorong pegawai untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
15: Pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Talaut melaksanakan apel kerja di halaman kantor Kemenag. Kepala Seksi Pembimbingan Urusan Agama Kristen Mistayoro bertindak sebagai pembina pada apel, diikuti oleh seluruh ASN dan Pramu Bakti Kemenag Talaut. Pada kesempatan tersebut, Yoro mengingatkan tentang disiplin dan kinerja pegawai.
16: Ya, terima kasih. Penekanan pegawai Kementerian Agama sekitar disiplin kehadiran pegawai, baru ketaatan kepada peraturan yang diberlakukan dengan menyelesaikan tugas pokok dan fungsi sampai pada evaluasi kinerja ASN.
15: Dia juga berharap seluruh pegawai dapat meningkatkan disiplin dan kinerja dalam melayani masyarakat di Bumi Prodisa. Selain itu, ASN Kemenag Talaut juga diharapkan tetap menjadi teladan dalam kehidupan setiap hari, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sosial, dan di lingkungan kantor sendiri. Dari Melangwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perkuat ekosistem seni di Bumi Nyur Melambai, Aston Hotel Manado, dan sejumlah seniman lokal Sulawesi Utara hadirkan galeri seni representatif di Sulawesi Utara bertajuk Tau Art Gallery.
17: Di tengah geliat pengembangan pariwisata di Bumi Nyur Melambai, hadirnya Tau Art Gallery di Aston Manado Hotel menjadi ruang baru bagi para seniman rupa untuk menampilkan karya sekaligus memperkenalkan identitas budaya daerah kepada masyarakat luas dan wisatawan. Galeri seni yang diinisiasi Aston Manado Hotel bersama sejumlah seniman Sulawesi Utara lahir dari kepedulian terhadap minimnya ruang apresiasi bagi karya seni rupa di daerah. Owning Group Aston Manado Hotel, Marilyn Umbo, mengungkapkan ide menghadirkan galeri seni berawal dari pengalamannya bekerja di sebuah galeri seni di Singapura. Saat kembali ke Manado, ia bertemu dengan sejumlah seniman lokal yang mengetahui latar belakangnya tersebut dan mengajukan gagasan untuk menghadirkan pameran seni di hotel. Pameran seni pertama sempat digelar pada tahun 2018, namun pandemi COVID-19 membuat aktivitas seni sempat terhenti. Di masa pandemi, Aston Manado justru melakukan pengembangan fasilitas hotel dengan menambah ruang pertemuan yang kemudian diproyeksikan menjadi ruang galeri seni permanen.
18: Then during COVID, we actually built more meeting rooms, so we did an extension to the hotel, and I thought hey, we could use the meeting room to turn it into an art gallery. So that was what we decided to do, and that's why we have this opening with our first exhibition, and actually dedicating a space as a gallery space rather than just a temporary space at the lobby or the lounge. We actually have a permanent space where they can put up their artworks.
17: Melalui To Art Gallery, Sulawesi Utara tidak hanya menghadirkan ruang kreatif bagi seniman lokal, tetapi juga mempertegas potensi daerah dalam memadukan seni, budaya, dan pariwisata sebagai kekuatan ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Dari Manado, Anugrah Pandey melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Berita yang terakhir, pendengar, pemerintah Kabupaten Baltimore dan Bank Indonesia perwakilan Sulawesi Utara menggelar high level meeting tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah bersama tim pengendalian inflasi daerah.
14: Pemerintah Kabupaten Bolangmongondo Timur, Boltim, bekerjasama dengan Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara menggelar High Level Meeting HLM, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah TP2DD bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPD. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah, serta penguatan ketahanan pangan dan ekonomi daerah. Bupati Boltim Oskar Manopo menegaskan, HLM, TP2DD, dan TPD merupakan momentum penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah tantangan global dan nasional.
19: TPD ini dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang hari besar keagamaan nasional, khususnya Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat peran tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah TP2DD dalam mendorong digitalisasi transaksi keuangan daerah baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran pemerintah daerah. Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Timur, saya menyampaikan ucapan selamat datang dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara.
14: Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, Joko Supratikto mengatakan, inflasi Sulawesi Utara pada bulan April 2026 tercatat sebesar 0,96% secara month-to-month atau bulan ke bulan. Kenaikan tersebut dipicu meningkatnya harga tomat dan tarif angkutan udara akibat naiknya harga aftur. Sementara itu, komoditas daun bawang menjadi salah satu penahan inflasi karena memasuki masa panen di wilayah Minasa Selatan dan Tomohon. Khusus di Bolangmongondo Timur, pergerakan harga pangan masih dipengaruhi distribusi antar daerah. Menjelang Hari Besar Keagamaan HBKN Idul Adha, pemerintah daerah bersama TPD akan memperkuat gerakan pangan murah, sidak pasar tradisional dan modern, serta pengawasan distribusi bahan pangan guna mencegah penimbunan dan lonjakan harga. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Pendengar, sekian Warta Berita Daerah siang hari ini di hari Rabu 20 Mei 2026. Saya Yelin Salviani, mewakili rekan kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat siang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum untuk menyalakan kembali semangat persatuan, perjuangan, dan kepedulian terhadap masa depan bangsa. Semangat kebangkitan tidak hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga tentang menyiapkan generasi penerus yang kuat, cerdas, dan berkarakter. Generasi muda sebagai aset terbesar bangsa adalah tunas harapan Indonesia yang kelak akan melanjutkan perjuangan membangun negeri. Menjaga tunas bangsa berarti memberikan pendidikan yang baik, menanamkan nilai moral, memperkuat rasa cinta tanah air, melindungi generasi muda dari pengaruh negatif yang dapat melemahkan masa depan bangsa. Kedaulatan negara tidak hanya dijaga melalui kekuatan wilayah dan sumber daya, tetapi juga melalui kualitas generasi penerusnya. Karena bangsa yang kuat lahir dari generasi yang berilmu, berintegritas, memiliki semangat nasionalisme. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Mari bangkit bersama, bergerak bersama, menjaga tunas bangsa demi Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaulat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Bangkit untuk pendidikan, bangkit untuk generasi,

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat sore untuk Anda yang tetap menikmati suasana sore hari ini bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sementara hari ini ya, siang menjelang sore, hujan rintih-rintih, orang Manado bilang ya. Oke, walaupun tadi sempat hujan deras juga. Oke, silakan untuk Anda, saya buka 08219583 5080. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo.
1: Selamat sore.
0: Iya.
1: Korset Indonesia.
0: Iya.
1: Indonesia banget.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Yang punya Bunaken,
0: Oke.
1: Haryati Wiken.
0: Iya, oke. Silakan. Bunakennya seperti apa Ibu Haryati hari ini?
1: Sekarang cuaca mendung Ibu Wiken.
0: Iya.
1: Oh, hampir hujan.
0: Tapi belum hujan ya?
1: Belum, belum.
0: Oh iya.
1: Masih mendung.
0: Oke, silakan Ibu Haryati.
1: Salam pertama buat Ibu Ike, terima kasih sudah angkat telepon,
0: ya.
1: Semoga tetap sehat, tetap semangat,
0: ya.
1: Buat terbaik buat Ibu Ike, sekeluarga yang
0: ya,
1: ada
0: amin.
1: Di rumah.
0: Mm-mm.
1: Lanjut, mau balas-balas salam dulu, ada Bung Benijo yang ada di Bolmut, terima
0: ya.
1: Kasih salam yang tadi malam, ini salam balik, salam sehat bersama keluarga, ada Pak Yos Rifa yang ada di Air Madidi,
0: ya.
1: Terima kasih juga salamnya yang tadi malam ini salam balik, salam sehat bersama keluarga.
0: Mm-hmm.
1: Yang ketiga ada Ibu Ipin yang ada di Palempat, terima kasih juga salam yang tadi
0: ya.
1: Malam.
0: Mm-hmm.
1: Ini salam balik, salam sehat semuanya bersama keluarga.
0: Ya.
1: Buat Ibu Ike, terima kasih.
0: Ya.
1: Selamat sore 100% Indonesia, Indonesia.
0: Oke, terima kasih. Ya, oke, Pro 1 selamat sore. Halo. Ya, halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Ya, halo, selamat sore. Iya, oke. Iya. Silakan dicoba kembali untuk Anda yang sudah coba-coba masuk. Sudah masuk ya tadi, tapi tidak ada suaranya. Oke. Silakan dicoba kembali untuk 08219583 5080. Di luar sementara ya gelap ya, mendung dan semulai rintih-rintih. Oke, silakan 08219583 5080. Sambil menunggu Anda, saya hadirkan dua lagu ini ya. Ada Yudika Sampai Kau Jadi Milikku, ada Ungu dengan Puing Kenangan. Oke. Ya, Pro 1 selamat sore. Halo.
2: Selamat sore Mbak
0: Ika. Ya, selamat sore, dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ibu Ipin yang ada di Palampah.
0: Iya, oke, okay. Ibu Ipin Palampah. Silakan Ibu Ipin. Iya. Halo.
2: Apa kabar dulu?
0: Iya, baik-baik Ibu Ipin. Silakan Ibu
2: oh,
0: Ipin.
2: Oh, ya, kalau begitu berarti
0: ya.
2: Sama ada baik-baik
0: ya.
2: Kabar ini.
0: Iya, oke. Okay. Iya. Langsung saja
2: kirim
0: Ibu
2: dulu
0: Ipin.
2: Pertama, motor hampir baik, makasih
0: ya.
2: Buat telepon.
0: Mm-hmm.
2: Salam sehat, salam kasih.
0: Iya.
2: Diberkati Tuhan selalu bersama
0: ya,
2: keluarga.
0: Amin. Mm-hmm.
2: Baru kita mau salam yang baru lewat tadi aturan ke Ibu Haryati.
0: Iya.
2: Salam balik juga, makasih salamnya.
0: Iya.
2: Ada juga aturan ke Putri Giri Anies Serlita. Apa kabar? Semoga ada sehat selalu.
0: Iya.
2: Baru yang ketiga ada aturan ke Ibu Ratna Singkil yang ada di Parigi 7.
0: Iya.
2: Baik ke.
0: Oke. Okay.
2: Juga terima kasih.
0: Iya.
2: Selamat sore.
0: Oke, okay, terima
2: Buat
0: kasih. Oke, okay, terima kasih. Selamat sore Ibu Ipin yang ada di Palempat. Oke, okay, iya. Kita ke lagu dulu ya. Yudika Sampai Kau

0: Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, kita lanjutkan kembali untuk 100% Indonesia. Oke. Okay. Ya, Pro 1 selamat sore. Halo.
1: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana?
1: Halo. Ibu Ros Leilam.
0: Oh ya, Ibu Ros di Leilam. Oke, okay. Silakan Ibu Ros. Leilamnya seperti apa?
1: Leilam rinte-rinte. Hujan.
0: Oh ya, hujan rinte-rinte. Oke, okay, silakan Ibu Ros.
1: Pertama buat tiga.
0: Iya.
1: Terima
0: kasih. Iya.
1: Tuhan selalu memberkati.
0: Amin.
1: Dengan keluarga di rumah.
0: Iya.
1: Mau salam.
0: Iya.
1: Dan Pak Ibrahim.
0: Iya.
1: Pak Ajo, selamat sore. Ada Pak Jenny Surentu di Manado, di Kalabaru. Ketiga, ada Pak James di Winangoro.
0: Iya.
1: Motoli.
0: Iya.
1: Tombak.
0: Mm-mm.
1: Terima kasih ke
0: ya.
1: Selamat siang.
0: Oke, terima kasih Ibu Ros. Selamat sore ya. Oke. Di belakangnya Ibu Ros, silakan. Oke, di 082195835080. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo.
2: Halo.
0: Iya.
3: Halo, selamat sore.
0: Iya. Selamat sore, dengan Ibu siapa di mana? Halo.
3: Dari Ibu Aurina, Tataran 2.
0: Iya. Oke, tatarannya seperti apa Ibu Aurina? Ya.
3: Panas, Bu Ika.
0: Oke, iya panas ya. Oke, silakan.
3: Iya.
0: Iya.
3: Iya, pertama-tama buat Ibu Ika, terima kasih.
0: Iya.
3: Sudah angkatnya Ibu Aurina,
0: ya.
3: Sehat selalu, bahagia.
0: Iya, amin.
3: Amin. Terus tiga spesial. Yang pertama buat Genesis di Telling, teman
0: ya.
3: Aku.
0: Mm-hmm.
3: Salam sehat selalu ya, Genesis. Ini dari Ibu Aurina.
0: Ya.
3: Terus yang kedua buat Ellen di Tondano, Nuangko. Salam Ibu Aurina.
0: Mm-hmm.
3: Yang ketiga Bapak Li di Tuminting. Kembali ke Ibu Ike, terima kasih, selamat sore.
0: Oke, okay, terima kasih, selamat sore. Ibu Aurina yang ada di Tataran Todado, oke. Okay. Ya, kita ke dua lagu dulu dan selamat sore untuk ya yang ada di Kampus Kleak, untuk ponakan tercinta Mercy Liando ya, untuk Cici Mercy Liando yang ada di Universitas Kristen Tomohon Ukit ya. Selamat merayakan hari ulang tahun untuk Cici Liando. Selamat berbahagia. Tuhan senantiasa memberkati di dalam masa studi menjadi calon pendeta, dan tetap menjaga kesehatan, sukses selalu. Dan dari Mama dan Papa, keluarga Liando Memuaya, untuk anak terkasih Mercy Cici Liando, selamat hari ulang tahun yang ada di Ukit. Tuhan Yesus senantiasa memberkati Cici dan sukses selalu di masa muda ini. Juga dari kakak dan adik Christian Liando dan juga Putri Liando, untuk kakak dan adik Mercy Liando, selamat hari ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Dan ya, kita ke lagu ya, oke. Okay. Ya, dari keluarga Ratuela Memuaya juga, dari Pak Deti juga, Pak Ferry, keluarga Ratuela Memuaya, ada Andre, ada Dedek dan Tesar. Untuk Mercy Liando yang ada di Ukit Tomohon, selamat hari ulang tahun, panjang umur, dan sukses selalu. Untuk Mercy Cici Liando, selamat hari ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Oke, ada Cakrakan dengan Kekasih Bayangan. Terus ada lagu yang lain lagi. Sebelum itu, ya saya kembali untuk Anda sebentar sesudah dua lagu ini. Tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk 100% Indonesia.

0: Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi 94,5 dan 88,2 FM. Sementara waktu di studio kami pukul 15.29 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjut lagi, oke? Okay? Ya, Pro 1 selamat sore. Halo.
1: Selamat sore Pro 1, Mbak Ike.
0: Oke, okay, selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana?
1: Bu Natalia di Tolitoli,
0: okay,
1: Mbak
0: Ike,
1: cantik.
0: Yeah. Oke, okay, Bu Natalia cantik. Ya, Tolitolinya seperti apa hari ini? Kabar-kabarinya?
1: Mbak Ike, di sini ada gerimis.
0: Oh iya, sama. Ya.
1: Tolitoli lagi gerimis.
0: Sama gitu. Manado, ya. Ternyata sama cuacanya ya.
1: Selangit ya Mbak Ika.
0: Ya, selangit. Oke. Iya. Sama cuaca juga dengan Tolitoli ya. Oke, ya Ibu.
1: Oke, sama salam-salam aja. Apa ya putus-putus suara Mbak Ika ya. Sama
0: putus-putus juga. Iya. Oke. Tapi ini bagus. Oke, silakan.
1: Salam yang pertama ya. Ada Pak Yos Rifa yang ada di Air Madidias. Selamat sore. Salam sehat. Salam kompak, harapan ada sehat. Yang kedua ada Pak Mas Bro ya, alias Pak Bistiker yang ada di Buha. Selamat sore juga, salam sehat. Harapan ada sehat-sehat, Tuhan berkati selalu. Ketiga ada Ellen di Tondano, selamat sore Ellen. Ada bikin apa ini Ellen? Ayo gabung, ada Mbak Ike. Tuhan berkati selalu ya Mbak Ellen. Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah. Buat Mbak Ike, semangat terus ya sampai siaran. Doa terbaik.
0: Iya, terima kasih, amin. Iya, oke.
1: Iya,
0: terima kasih, Ibu Natalia. Selamat sore juga. Oke, okay. Iya, oke. Iya, sudah dua ya, oke. Okay. Ya, tapi saya tambah sedikit satu lagi ya untuk 082195835080. Oke, okay. Iya, Pro 1 selamat sore. Halo.
2: Selamat sore, Kak Ike.
0: Ya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
2: Vina di Kanaan.
0: Oke, Vina di Kanaan. Oke, Kanaan seperti apa, Vina?
2: Ya, lagi gelap-gelap.
0: Lagi gelap-gelap, ya. Tapi nyadak rinte-rinte. Ya. Oke. Ya, silakan. Ya, Vina.
2: Aku sama-sama buat Kak Ike yang tugas. Selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi Kak Ike bersama keluarga.
0: Ya, amin.
2: Dalam yang ketiga sejak yang sama yang menerjakan ini bodoh milenium. Dalam sehat bersama keluarga.
0: Ya.
2: Yang kedua Ibu Elizabeth Nekwakudet Kovino Utaza. Salam sehat juga. Yang ketiga buat Pak Aco Nyan dan Nebomu.
0: Iya. Oke. Iya. Oke. Terima kasih Vina. Selamat sore. Oke. Iya. Selamat sore juga masih dengan ucapan untuk ponakan Adi Mercy Liando ya yang ada di kampus Kleak Peternakan Kanan. Yang saat ini berada di Universitas Kristen Tomohon. Selamat sore dari keluarga Kapele Selogia dari Bapak Rudi bersama Ibu Uto. Feran juga untuk Mercy Liando. Selamat hari ulang tahun Mercy. Panjang umur Tuhan memberkati. Dan juga dari keluarga Bapak Boy bersama Ibu Rita untuk adik Mercy Liando. Selamat hari ulang tahun, panjang umur Tuhan memberkati. Juga dari keluarga Pak At Kapele ya, Bapak Hendro bersama Ibu Sherly dan Melan. Juga si kecil-kecil. Oke, untuk Mercy Liando, selamat hari ulang tahun Cici. Tuhan Yesus senantiasa memberkati Cici. Dan tetap diberikan kesehatan, kekuatan dan perlindungan saat ini menjalankan studi kependetaan di UKI Tomohon. Oke, ada Maria Simorangkir dengan yang terbaik, ada Syahrini dan Arsyahrini dengan cinta terbaik.

0: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, lanjut lagi untuk 100% Indonesia, oke? Okay? Ya, Pro 1, selamat sore. Halo? Iya,
1: Halo.
0: halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore,
0: Iya, dengan
1: Michael.
0: siapa, di mana?
1: Dengan Ibu Esterlita di
0: Iya,
1: Girian.
0: oke, okay. Girian seperti apa, Ibu Esterlita?
1: Girian cerah, Mbak
0: Oh ya,
1: Ike.
0: cerah, Girian. Oke, okay, silakan.
1: Oke, kirim salam. Pertama buat orang Mbak Ike,
0: Ya.
1: yang lagi bertugas, tetap semangat. Makasih nih, seangkat
0: Ya.
1: telepon. Salam sehat, bahagia.
0: Ya.
1: Dan selalu diberkati bersama dengan
0: Amin.
1: keluarga tercinta.
0: Ya.
1: Oke, lanjut. Kita mau menyapa. Ada tuh orang Pak Aceh yang ada di Bolmut.
0: Ya.
1: Ayo kata Mbak Ike. Maaf nih Mbak Ike, kita
0: Ya.
1: mau salam buat orang Ibu Ipin yang selewat tadi.
0: Ya.
1: Tadi malam dia minta tapi nomor Mbak Ike.
0: Oh ya,
1: Boleh?
0: oke. Okay. Ya.
1: Boleh? Boleh,
0: Aduh.
1: dia mau minta tapi nomor, boleh?
0: Iya.
1: Mau minta
0: lanjut
1: izin
0: lanjut
1: dulu sama
0: lanjut.
1: Mbak Ike.
0: Ya, lanjut Ibu
1: Oh, oke, okay,
0: Pak
1: nanti jawab. Ibu
0: iya
1: Ipin,
0: nanti ya.
1: salamnya. Nanti jawab, kita mau pikir itu bagaimana
0: Ya.
1: caranya.
0: Oke. Okay.
1: Oke, salam kompak, salam persahabatan selalu. Dan yang terakhir, ada jatuh rempe. Terape Elis yang ada di Bitung.
0: Ya.
1: Itu coba Ike, makasih
0: Ya.
1: dan
0: Oke,
1: selamat
0: okay.
1: sore.
0: Terima kasih.
1: Selamat
0: Selamat
1: pagi
0: sore.
1: Indonesia.
0: Iya. Oke, okay. Di belakangnya Ibu Esterlita, silakan. 08219853508. Oke. Okay. Iya, Pro 1 selamat sore. Halo.
2: Selamat
0: Iya.
2: sore, 100%
0: Oke. Okay.
2: Indonesia, baik
0: Iya,
2: itu.
0: selamat sore dengan Pak siapa di mana?
2: Pak Junaidi Ambon.
0: Pak Junaidi di Ambon. Ambon seperti apa, Pak Junaidi?
2: Ambon cerah ceria.
0: Oke, okay, Ambon cerah ceria hari ini ya, Pak Junaidi. Oke, okay. Silakan Pak Junaidi.
2: Bersama untuk Mbak Ike, terima kasih
0: Ya.
2: banyak dan selalu ya.
0: Ya, amin.
2: Ada Vina di Kanaan, salam sehat.
0: Ya.
2: Ada Jenny di Temon, selamat sore dan rapat. Lalu, selamat
0: Ya.
2: keluarga. Ibu Melvana, selamat sore dan harapan sehat selalu ya.
0: Ya.
2: Selamat keluarga itu. Terima kasih, Pak Ike.
0: Ya.
2: Selamat.
0: Oke. Ya, terima kasih Pak Junaidi di Ambon. Ambon cerah ceria hari ini ya. Oke, satu lagi di belakang Pak Junaidi. Oke, silakan untuk Anda di 08219853508. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo.
3: Selamat sore,
0: Iya.
3: Mbak Ike.
0: Oke, selamat sore dengan Ibu siapa di mana? Ya.
3: Dengan Ibu Hermina yang
0: Oke.
3: ada di Bitung, Sarikalapa.
0: Ibu Hermina di Sari Kelapa ya. Oke. Bitungnya seperti apa Ibu Hermina? Di tempat
3: Bitungnya
0: Ibu Hermina
3: panas, Bu.
0: panas ya. Oke, sama dengan Ibu
3: Panas,
0: Esterlita tadi
3: ya.
0: Girian ya. Oke, silakan Ibu Hermina.
3: Mengirimkan salam
0: ya.
3: Buat yang baru lewat Bapak Junaidi yang di Ambon.
0: Ya.
3: Selamat sore Pak Junaidi. Semoga sehat dan tetap semangat, sukses
0: Iya.
3: selalu diberkati Tuhan.
0: Iya.
3: Dan Ibu Els yang ada di Makalisung, selamat sore Ibu Els.
0: Iya.
3: Apa kabar di sore hari ini? Tetap semangat, sukses selalu dan diberkati bersama keluarga tercinta.
0: Iya.
3: Dan juga buat Ibu Fatmawati yang ada di Bitung.
0: Iya.
3: Sama-sama. Dan selamat sore, kiranya tetap setia, tetap semangat.
0: Ya.
3: Dan sukacita selalu buat Ibu Mbak Ike yang cantik. Saya
0: ya.
3: dapat lihat di FB kok.
0: Oh ya, aduh. Cuma dapat lihat di FB. Ya. Oke. Okay.
3: Ya, belum baku dapat.
0: Belum baku dapat. Iya. Oke.
3: Tetap semangat
0: ya.
3: Mbak cantik.
0: Oke, okay, iya Ibu Hermina.
3: Selalu Tuhan berkati
0: Amin.
3: Dalam setiap tugas aktivitas setiap
0: ya.
3: hari. Dan diberkati bersama
0: Amin,
3: keluarga.
0: amin.
3: Terima kasih,
0: Ya.
3: selamat sore.
0: Oke, okay, terima kasih. Selamat sore, Ibu Hermina. Ya, kita ke lagu dulu, kemudian saya kembali untuk putaran yang terakhir. Jadi, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita lanjut lagi ya untuk putaran terakhir di sore hari ini, oke? Ya, Pro 1 selamat sore. Halo. Iya, selamat sore.
1: Halo.
0: Dengan Pak siapa di mana?
1: Pak Raiko ya.
0: Oke, Pak Raiko. Silakan Pak Raiko.
1: Oke. Selamat.
0: Iya.
1: Iya. Salam-salam pertama Kang.
0: Iya.
1: Nanti buat Ika Makasang ke telepon.
0: Iya.
1: Salam sehat selalu. Salam yang pore tadi Bu Ariati Bonace, salam buat Pak Raiko, salam sehat. Juga yang kedua ada Ibu Natria ya Tontoli, selamat sore, salam dari Pak Raiko.
0: Iya.
1: Dan yang ketiga ada Ibu Aurina yang ada di Tondano sana.
0: Iya.
1: Selamat sore Ibu Aurina, ini salam dari Pak Raiko. Oke.
0: Iya.
1: Kembali ke bertugas,
0: iya.
1: Selamat sore.
0: Oke, terima kasih, selamat sore Pak Raiko yang ada di Leilem. Di belakangnya Pak Raiko, silakan 082195835080. Oke. Iya, Pro 1 selamat sore. Halo. Iya, halo selamat sore. Halo.
2: Halo, selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Ibu Ani Kota Mobagu. Kota Mobagunya seperti apa Ibu Ani?
2: Lagi mendung.
0: Mendung ya. Oke, okay, tapi tidak hujan. Ya?
2: Oh,
0: kenapa tertawa?
2: Okay.
0: Ya.
2: Oke. Tugas, salam sehat, salam sukses, bahagia bersama keluarga.
0: Ya. Oke.
2: Okay. Terus salam yang saya katakan di Pareko juga Pak Kalar, salam sehat, salam kompak, salam bahagia, keluarga terkira terima, ada turun ke Ibu Haryati juga, salam sehat, aktor Rompi Payos juga yang punya air mandiri.
0: Ya.
2: Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Kembali ke baik yang kita, tetap semangat, terima kasih, selamat
0: okay.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, terima Indonesia kasih. Banget. Indonesia banget, terima kasih Ibu Ani di Kota Mubagu. Satu lagi di belakang Ibu Ani, Pro 1, selamat sore. Halo. Iya. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore.
0: Oke.
3: Okay.
0: Iya. Iya.

0: lokal-lokal dulu kan, nanti cabang nasional. Ada Ibu Haryati, Pakin, apa kabar Ibu Haryati, salam sehat. Terus ada Ibu Natali di Tulungga, dan yang terakhir ada Ibu Sek, ini saya dengar-dengar sampai Ibu Sekam, Ibu Fatmawati, mungkin lagi Kang lagi, tahu dong woman bisnis, kalau woman bisnis Ibu.
1: Mungkin
0: buat Ibu Sek, terima kasih, selamat sore.
1: Iya, terima kasih, selamat sore Bung Benny Jo, ya. Oke, biasanya di nasional ini main di lokal dulu ya. Oke, Ibu Fatmawati di manakah gerangan katanya ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah masuk bergabung bersama kami. Dan sekali lagi untuk keponakan tercinta yang ada di kampus Klea, Kak Mercy Cici Liando, selamat hari ulang tahun untuk Mercy Cici Liando yang mungkin masih di UKIT saat ini ya. Selamat hari ulang tahun, panjang umur dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Dan di masa muda sukses terus, tetap semangat untuk berkarya ya. Oke, sekali lagi untuk Mercy Liando, keluarga Liando Mamuaya yang ada di kampus Klea, selamat merayakan hari ulang tahun untuk Mercy Cici Liando. Dan juga dari Christian bersama Putri untuk Mercy Cici Liando, selamat hari ulang tahun, panjang umur, Tuhan senantiasa memberkati. Oke, untuk Anda saya sudah tutup untuk line teleponnya di hari ini ya. Sampai di sini, terima kasih untuk Anda yang sudah masuk bergabung. Pastikan di lain waktu dan kesempatan kita akan jumpa kembali di 100% Indonesia. Oke, Anda Raja dengan Mimpi Indah.
2: Ku memikirkanmu, ku sebut namamu, aku merindukanmu.

Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum untuk menyalakan kembali semangat persatuan, perjuangan, dan kepedulian terhadap masa depan bangsa. Semangat kebangkitan tidak hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga tentang menyiapkan generasi penerus yang kuat, cerdas, dan berkarakter. Generasi muda sebagai aset terbesar bangsa adalah tunas harapan Indonesia yang kelak akan melanjutkan perjuangan membangun negeri. Menjaga tunas bangsa berarti memberikan pendidikan yang baik, menanamkan nilai moral, memperkuat rasa cinta tanah air, melindungi generasi muda dari pengaruh negatif yang dapat melemahkan masa depan bangsa. Kedaulatan negara tidak hanya dijaga melalui kekuatan wilayah dan sumber daya, tetapi juga melalui kualitas generasi penerusnya. Karena bangsa yang kuat lahir dari generasi yang berilmu, berintegritas, memiliki semangat nasionalisme. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Mari bangkit bersama, bergerak bersama, menjaga tunas bangsa demi Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaulat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Bangkit untuk pendidikan, bangkit untuk generasi, bangkit untuk

0: 20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Sebuah tonggak sejarah yang mengingatkan kita akan lahirnya semangat persatuan, perjuangan, dan cinta tanah air demi Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat, generasi muda menjadi tunas bangsa yang harus dijaga, dibina, dan diperkuat karakternya. Karena masa depan negara berada di tangan mereka yang hari ini sedang tumbuh belajar, berkarya, dan bermimpi. Tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara mengajak kita semua untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan penuh nilai kebangsaan bagi anak-anak dan generasi muda Indonesia. Pendidikan persatuan, disiplin, serta semangat gotong royong harus terus ditanamkan agar mereka tumbuh menjadi generasi yang cerdas, tangguh, dan cinta Indonesia. Kebangkitan nasional bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga tentang melanjutkan perjuangan dengan karya nyata. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan terus berkontribusi demi kemajuan bangsa. Mari jadikan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 ini sebagai pengingat bahwa menjaga tunas bangsa berarti menjaga masa depan Indonesia. Bersama kita kuat, bersama Indonesia maju, dan berdaulat.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Ya, mendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian sehari ini dengan Sandiwara Cinta sudah hadir untuk Anda di suasana sore hari ini. Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, waktu di studio kami pukul 16 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah, dan kita mengangkat mengenai inflasi dan investasi. Nah, kita mulaikan dari investasi ya. Investasi adalah penanaman modal atau aset untuk jangka panjang dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Selain meningkatkan nilai kekayaan, investasi sangat penting untuk mengalahkan laju inflasi agar nilai uang tidak menyusut dari tahun ke tahun. Nah, bagaimana langkah untuk memulai investasi? Yang pertama, sehat finansial. Pastikan Anda telah melunasi utang konsumtif dan memiliki dana darurat minimal 3-6 bulan pengeluaran sebelum mulai berinvestasi. Kemudian tentukan tujuan. Bedakan tujuan investasi Anda. Apakah untuk jangka pendek di bawah 1 tahun, kemudian menengah 1-3 tahun, atau jangka panjang di atas 3 tahun. Kemudian pahami profil resiko. Ketahui toleransi Anda terhadap resiko. Ingat prinsip dasar, makin tinggi potensi keuntungan, makin tinggi pula resikonya. Ya, pendengar, kita akan lanjutkan kembali untuk investasi dan inflasi. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian aura kasih dengan pemilik hati. Oke, iya, pendengar, kita lanjut lagi di investasi ya. Nah, pilihan instrumen untuk investasi populer yaitu emas atau logam mulia, termasuk aset real yang tahan terhadap inflasi dan sangat cocok untuk lindung nilai jangka panjang. Kemudian reksadana cocok untuk pemula karena dana dikelola oleh manajer investasi profesional. Anda bisa memulainya dengan modal terjangkau. Kemudian ada surat berharga nasional atau SBN, instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah sehingga keamanannya dijamin oleh negara. Kemudian saham, membeli kepemilikan suatu perusahaan. Potensi keuntungannya tinggi melalui dividen dan kenaikan harga saham. Tetapi resikonya juga paling fluktuatif. Nah, kemudian ada deposito, cara paling aman dan sederhana untuk menyimpan uang dengan bunga tetap dalam jangka waktu tertentu. Nah, gunakan kalkulator investasi atau pelajari dasar-dasar instrumen pasar modal melalui situs resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK atau Bursa Efek Indonesia agar terhindar dari investasi bodong. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk sore hari ini.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Ya, yeah, mendengar satu kanal informasi dan inspirasi demikian indah Never Tari dengan Biarlah Sendiri dan membawa kita ke posisi waktu pukul 16.38 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, yeah, pendengar, sebelum kita lanjut lagi mengenai cara ataupun berinvestasi ya, kita membahas mengenai investasi untuk sore hari ini. Nah, ketahuilah bahwa investasi merupakan kegiatan penempatan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan tujuan mendapatkan penghasilan atau peningkatan nilai. Nah, secara sederhana investasi adalah salah satu alat untuk mewujudkan tujuan-tujuan keuangan kita. Pada dasarnya tujuan keuangan setiap orang berbeda-beda. Sebut saja seorang berusia 25 tahun tentu memiliki rencana dan cita-cita yang berbeda dengan orang berusia 50 tahun. Nah, berdasarkan tujuannya, pendengar, investasi dibedakan menjadi investasi jangka panjang, menengah, dan investasi jangka pendek. Beda jangka waktu tertentu, beda strategi dan instrumen investasinya. Nah, untuk jenis investasi berdasarkan tujuan, investasi jangka pendek adalah investasi jangka pendek yang berlangsung antara kurang dari 1 tahun hingga 3 tahun saja. Sebagai contoh, seorang pemuda berusia 25 tahun berniat untuk menikah 3 tahun ke depan. Maka dia membutuhkan dana segar untuk menyelenggarakan pesta pernikahan yang tidak murah. Mengingat akan kebutuhan itu, maka pemuda tersebut disarankan untuk berinvestasi di instrumen rendah risiko dalam artian memiliki fluktuasi nilai yang stabil, likuiditas yang tinggi, sehingga mudah dikonversikan dalam bentuk cash, serta bisa menghasilkan pendapatan tetap. Beberapa instrumen yang disarankan untuknya adalah deposito, reksadana pasar uang, atau surat utang negara jangka pendek. Nah, apakah bisa pemuda tersebut berinvestasi di saham untuk tujuan finansial? Bisa ya, namun tentu saja kurang disarankan. Alasannya saham adalah instrumen yang memiliki fluktuasi nilai yang tinggi dalam jangka pendek. Membeli saham sama saja dengan membeli bisnis dan pertumbuhan bisnis tentu tidak bisa dinilai hanya dalam jangka waktu pendek. Ya, pendengar tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk Manado sore hari ini. Dan di pukul 17 nanti kami akan bergabung dengan RRI Tahuna untuk lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, kita tinggalkan Ari Lasso dengan Hampa. Kita jelang tanda waktu pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Tahuna untuk penyampaian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Selamat sore pendengar dan pemirsa, inilah Lintas Maguta, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut, edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026. Selengkapnya bersama saya, Aziza Abusai. Kita awali informasi dari RRI Manado. Perkuat ekosistem seni di bumi Nyur Melambai, Aston Hotel Manado dan sejumlah seniman lokal Sulut hadirkan galeri seni representatif di Sulawesi Utara bertajuk Tong Art Gallery. Berikut laporan Anugrah Pandey.
1: Di tengah geliatnya pengembangan pariwisata di bumi Nyur Melambai, hadirnya Tow Art Gallery di Aston Manado Hotel menjadi ruang baru bagi para seniman rupa untuk menampilkan karya sekaligus memperkenalkan identitas budaya daerah kepada masyarakat luas dan wisatawan. Galeri seni yang diinisiasi Aston Manado Hotel bersama sejumlah seniman Sulawesi Utara lahir dari kepedulian terhadap

0: minimnya ruang apresiasi bagi karya seni rupa di daerah. Owning Group Aston Manado Hotel, Marilyn Umbo mengungkapkan, ide menghadirkan galeri seni berawal dari pengalamannya bekerja di sebuah galeri seni di Singapura. Saat kembali ke Manado, ia bertemu dengan sejumlah seniman lokal yang mengetahui latar belakangnya tersebut dan mengajukan gagasan untuk menghadirkan pameran seni di hotel. Pameran seni pertama sempat digelar pada 2018, namun pandemi COVID-19 membuat aktivitas seni sempat terhenti. Di masa pandemi, Aston Manado justru melakukan pengembangan fasilitas hotel dengan menambah ruang pertemuan yang kemudian diproyeksikan menjadi ruang galeri seni permanen.
1: Then during COVID, we actually built more meeting rooms, so we did an extension to the hotel, and I thought, hey, we could use the meeting room to turn it into an art gallery. So that was what we decided to do, and that's why we have this opening with our first exhibition, and actually dedicating a space as a gallery space rather than just a temporary space at the lobby or the lounge. We actually have a permanent space where they can put up their artworks.
0: Seniman rupa Sulawesi Utara Milky Runtu menyebut kehadiran galeri menjadi kebutuhan penting bagi para perupa daerah. Menurutnya, langkah Aston Manado yang membuka ruang bagi para seniman menjadi angin segar bagi perkembangan seni rupa di Sulawesi Utara. Ia berharap Tow Art Gallery dapat berkembang menjadi barometer seni rupa Indonesia Timur dan membawa karya-karya lokal menembus tingkat nasional hingga internasional.
2: Seniman rupa tanpa galeri itu ibarat kopi tanpa gula atau kalau orang Manado bilang nasi tanpa rica. Akhirnya dari pihak Aston ini mewadahi kita sebagai seniman perupa Sulawesi Utara menjadikan tempatnya sebagai galeri, dan mudah-mudahan dengan perkembangan galeri di Sulawesi Utara ini akan menjadi barometer ke depan bagaimana naungan atau gong dari bagian Indonesia Timur itu kita bisa suarakan sampai ke daerah-daerah lain.
0: Dukungan terhadap pengembangan seni dan budaya juga datang dari pemerintah pusat. Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata RI Nimade Ayu Martini mengajak masyarakat dan wisatawan untuk datang langsung mengapresiasi karya para seniman di Tow Art Gallery.
3: Kami mengajak masyarakat yang ada di Kota Manado, para wisatawan mancanegara, wisatawan nusantara untuk datang aja dulu, lihat, apresiasi, ketemu para senimannya tadi, senang banget gitu. Saya juga belajar mengenai berbagai hal dari mereka, kehidupan mereka, arti dari lukisan ini gitu. Dan ke depan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia sebetulnya memiliki program ya, flagship, gimana apresiasi art, culture, desain ini bisa menjadi salah satu daya tarik pariwisata. Karena kita banyak punya seniman ya, seniman yang semuanya itu berdasarkan culture, budaya. Karena kekuatan kita adalah budaya. Budaya pariwisata itu berdasarkan budaya.
0: Melalui Tow Art Gallery, Sulawesi Utara tidak hanya menghadirkan ruang kreatif bagi seniman lokal, tetapi juga mempertegas potensi daerah dalam memadukan seni, budaya, dan pariwisata sebagai kekuatan ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Dari Manado, Anugrah Pandey melaporkan Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Fakultas MIPA Universitas Negeri Gorontalo menggelar kegiatan bertajuk Mangrove Goes to Campus bertujuan untuk penguatan literasi terhadap mahasiswa tentang pentingnya tanaman mangrove untuk kehidupan masyarakat di daerah pesisir. Desriansa Mahmud nurunkan laporannya.
5: Fakultas MIPA Universitas Negeri Gorontalo menggelar kegiatan bertajuk Mangrove Goes to Campus sebagai upaya memperkuat literasi mahasiswa terkait pentingnya ekosistem mangrove bagi masyarakat pesisir. Kegiatan tersebut menghadirkan edukasi mengenai peran mangrove dalam menjaga lingkungan pesisir, mencegah abrasi, hingga mendukung kehidupan ekonomi masyarakat.
6: Kegiatan hari ini yaitu Mangrove Goes to Campus. Jadi alhamdulillah kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dari M4CR serta dukungan juga dari Fakultas MIPA. Dan untuk apa hasil yang ingin kami capai, tentunya kami ingin penguatan literasi kepada mahasiswa tentang betapa pentingnya mangrove di Provinsi Gorontalo ini. untuk kedepannya mungkin memang kami ini kan merupakan salah satu bentuk nyata kami untuk kepedulian mangrove. Jadi kedepannya kami akan lebih sering untuk membuat kegiatan-kegiatan seperti ini. Terutama mahasiswa juga kebetulan dari biologi itu banyak sekali kan melakukan kegiatan-kegiatan di Torsi aja, tentunya di tempat-tempat yang memang merupakan habitat daripada mangrove ini. Jadi harapannya dari kami kegiatan ini tidak hanya berlangsung pada hari ini, tetapi berkelanjutan sampai dengan tahun-tahun berikutnya.
5: Ketua Kelompok Kerja Mangrove Daerah Provinsi Gorontalo, Herudin, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara dunia akademik dan berbagai pihak sangat penting dalam mendukung pelestarian mangrove di Gorontalo. Ia mengatakan, salah satu tugas KKMD adalah membangun sinergi dan kerjasama lintas sektor dalam menjaga keberlangsungan ekosistem mangrove.
7: Mangrove Go to Campus, kami dan atas nama Kelompok Kerja Mangrove Daerah Provinsi Gorontalo tentu merasa bersyukur, berbahagia. Karena apa? Salah satu tugas KKMD adalah berkolaborasi ya dengan seluruh stakeholder, khususnya juga kampus. Dan juga kebetulan hadir dari teman-teman pegiat mangrove yang ada di wilayah Torsi aja Serumpun. Itu artinya apa? Artinya kepedulian kampus dan juga masyarakat diharapkan untuk lebih semangat lagi di dalam rangka bagaimana mangrove yang ada di sekitar kita itu di Gorontalo itu bisa terjaga dan lestari serta memberikan manfaat yang berkelanjutan. Tentu salah satu tugas memang di KKMD itu kan melakukan fasilitasi, koordinasi dan juga sinkronisasi di dalam rangka upaya-upaya pelestarian mangrove, termasuk di dalamnya adalah rehabilitasi. Nah, di titik-titik tertentu itu nanti dimungkinkan untuk dilakukan rehabilitasi dan juga adanya dukungan dari masyarakat tentu di dalam rangka menjaga mangrove itu ke depan lebih berkontribusi dalam kelestarian. Dan juga terhadap mangrove-mangrove memang yang untuk bisa pengembangan wisata, tentu ke depan kita bisa bekerja sama dengan kelompok tani dan barangkali juga dinas pariwisata serta pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten di dalam rangka bagaimana mangrove itu memberikan edukasi ya, memberikan manfaat tidak hanya secara langsung artinya menghasilkan ikan ataupun mungkin kepiting, tapi juga memberikan lingkungan dan ekosistem bagaimana mangrove itu bisa menjaga lingkungan dari abrasi, mungkin intrusi air laut, sehingga keberadaan mangrove betul-betul kita jaga bersama.
5: Horidon berharap kegiatan edukasi seperti ini dapat terus dilakukan agar kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mangrove semakin meningkat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dari Gorontalo, Desi Ransa Mahmud melaporkan.
8: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
4: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Kehadiran rumah restoratif justice sangat sederhana, tapi bisa menyentuh semua aspek kehidupan sosial masyarakat. Berikut laporan Alexander Dalingkade.
9: Kehadiran kejati situ bersama rombongan menjadi kehormatan bagi daerah dalam berkuat sinergitas antar lembaga, khususnya dalam menghadirkan pelayanan hukum yang semakin dekat, humanis, dan berkeadilan bagi masyarakat. Pernyataan ini dikemukakan Bupati Sangihe Michael Tungari ketika menyampaikan sambutan pada kegiatan peresmian Rumah Restoratif Justice Senin 18 Mei 2006 di Kelurahan Torak 2, Kecamatan Tahuna Timur. Bupati menyampaikan penghargaan kepada jajaran Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe yang telah mendukung hadirnya Rumah Restoratif Justice di bangunan milik Pemda Sangihe. Fasilitas ini menunjukkan komitmen bersama dalam membangun pendekatan penegakan hukum yang mendapatkan musyawarah, dukungan sosial, serta penyelesaian persoalan secara bijaksana dan bermartabat.
10: Kita tahu semua bahwa tidak semua harusnya tindak pidana itu akhirnya harus di pengadilan negeri di Pak Ketua PN dan kemudian masuk di lembaga. Ada tentunya tindak pidana yang boleh kita selesaikan dengan pendekatan yang lebih humanis. Misalnya, ujaran kebencian di medsos, pasratus, sotalebe. Kemudian juga ada sampai dengan perkelahian, pengumpulan. Dan itu semua saya pikir sangat tepat jika hadirnya rumah restoratif justice ini bisa melakukan pendekatan lebih mencari solusi
9: Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jakob Hendrik Patipeilohi, SHMH menyatakan kehadiran rumah restoratif justice sangat sederhana tapi bisa menyentuh semua aspek problematika sosial masyarakat. Ia menyatakan, setiap tindak pidana yang terjadi ada nilai yang merusak dan itu harus diperbaiki karena tidak selesai dengan masalah hukum.
11: Kenapa? Karena apapun kita sebenarnya setiap tindak pidana yang terjadi ada nilai yang merusak kita. Nah, nilai ini kita harus perbaiki. Itu tidak selesai dengan masalah hukuman. Dulu kita bangga dengan OJP pada Polres, isinya KPK itu cuma isinya cuma dua polisi sama jaksa angkatan pertama.
9: Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati Sanya Michael Tungari yang sudah memfasilitasi rumah restoratif justice. Alexander Lengkade melaporkan.
4: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Saat melakukan pemantauan frekuensi spektrum radio di daerah Talaut, Balmon Manado mendeteksi masih ditemukan frekuensi radio negara tetangga masuk di wilayah Indonesia, khususnya di daerah perbatasan Talaut. Sementara untuk frekuensi radio yang sifatnya ilegal dikatakan tidak ditemukan. Hendra Asa menurunkan laporannya.
12: Meski tidak ditemukan frekuensi yang bermasalah di daerah perbatasan Kabupaten Kepulauan Talaut, namun pengawasan frekuensi khususnya izinnya tersebut tetap dilakukan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Manado. Naipsol Dalao, pengendali frekuensi radio ahli muda mengatakan, di daerah Talaut sampai sekarang hanya frekuensi radio RRI yang terdata aktif dan memiliki izin. Untuk frekuensi lainnya belum ditemukan bermasalah atau ilegal.
13: Sejauh ini di Kabupaten Kepulauan Talaut itu hanya RRI, Pak. Jadi di Talaut itu yang mengudara, yang memiliki ISR itu hanya frekuensi RRI.
14: Jadi ada radio-radio komunitas atau apa begitu?
13: Dalam database kami, Pak, database spektrum frekuensi radio tidak ada izin spektrum frekuensi radio khususnya radio FM selain yang dimiliki RRI. Dan hasil monitoring kami juga tidak ada pancaran, Pak, frekuensi lain selain RRI yang menduduki frekuensi broadcast.
12: Mengenai frekuensi radio tidak mengenal batas ruang untuk digunakan, tetapi izin tetap harus dilakukan. Termasuk di daerah Talaut, frekuensi radio dari negara tetangga pun masih terdeteksi masuk sampai ke wilayah Indonesia. Tetapi selama jaringan frekuensi negara lain tersebut tidak bermasalah, tetap diizinkan mengudara. Namun harus berdasar mekanisme. Dikatakan saat terjadi masalah, pasti akan ditindaki.
13: Dari monitoring kami, memang ada frekuensi itu sifatnya borderless, Pak. Jadi frekuensi itu tidak mengenal batas wilayah. Kemudian dari hasil monitoring kami juga memang ada frekuensi radio FM yang dari tetangga, Pak. Jadi frekuensi-frekuensi yang sifatnya dari daerah tetangga, selama itu tidak mengganggu frekuensi yang ada di Indonesia, tidak jadi masalah. Kan frekuensi intinya sudah diatur, Pak, kaplingannya, Pak. Jadi frekuensi yang ada di Indonesia itu sudah ada regulasinya, Pak. Kita tetap mengacu kepada aturan ITU, Pak. Jadi kalau frekuensi yang diatur di negara tetangga itu menjadi kewenangannya negara tetangga, Pak. Nah, frekuensi juga yang ada di Indonesia itu menjadi tanggung jawabnya kami untuk melakukan pengawasan. Nah, selama frekuensi yang ada di negara lain itu tidak menimbulkan gangguan di negara kami, harusnya tidak ada masalah. Seperti itu.
12: Pemantauan penggunaan frekuensi radio pun bukan hanya dilakukan di daerah Melongwane saja untuk di Talaut oleh Balmon dari Manado, tetapi dilakukan sampai di daerah terluar seperti di Miangas belum lama ini. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut edisi hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
8: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum untuk menyalakan kembali semangat persatuan, perjuangan, dan kepedulian terhadap masa depan bangsa. Semangat kebangkitan tidak hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga tentang menyiapkan generasi penerus yang kuat, cerdas, dan berkarakter. Generasi muda sebagai aset terbesar bangsa adalah tunas harapan Indonesia yang kelak akan melanjutkan perjuangan membangun negeri. Menjaga tunas bangsa berarti memberikan pendidikan yang baik, menanamkan nilai moral, memperkuat rasa cinta tanah air, melindungi generasi muda dari pengaruh negatif yang dapat melemahkan masa depan bangsa. Kedaulatan negara tidak hanya dijaga melalui kekuatan wilayah dan sumber daya, tetapi juga melalui kualitas generasi penerusnya. Karena bangsa yang kuat lahir dari generasi yang berilmu, berintegritas, memiliki semangat nasionalisme. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Mari bangkit bersama, bergerak bersama, menjaga tunas bangsa demi Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaulat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Bangkit untuk pendidikan, bangkit untuk generasi, bangkit untuk Indonesia.

20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Sebuah tonggak sejarah yang mengingatkan kita akan lahirnya semangat persatuan, perjuangan, dan cinta tanah air demi Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat, generasi muda menjadi tunas bangsa yang harus dijaga, dibina, dan diperkuat karakternya. Karena masa depan negara berada di tangan mereka yang hari ini sedang tumbuh belajar, berkarya, dan bermimpi. Tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara mengajak kita semua untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan penuh nilai kebangsaan bagi anak-anak dan generasi muda Indonesia. Pendidikan persatuan, disiplin, serta semangat gotong royong harus terus ditanamkan agar mereka tumbuh menjadi generasi yang cerdas, tangguh, dan cinta Indonesia. Kebangkitan nasional bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga tentang melanjutkan perjuangan dengan karya nyata. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan terus berkontribusi demi kemajuan bangsa. Mari, jadikan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 ini sebagai pengingat bahwa menjaga tunas bangsa berarti menjaga masa depan Indonesia. Bersama kita kuat, bersama Indonesia maju, dan berdaulat.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi semangat sore untuk Anda. Dan pastinya terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waktu di studio kami pukul 17.35 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kami informasikan untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada bahwa azan maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya pada pukul 17.45 menit waktu Indonesia Tengah. Dan jelang dikumandangkannya azan maghrib pukul 17.45 menit waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda. Ada lagunya Dodika Tamsi dengan Hanya Kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta.

Yeah.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, saat ini waktu di studio kami pukul 17.45 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan channel

Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Demikian saya misi merangkir dengan kesedihanku sudah hadir untuk Anda dan membawa kita ke posisi waktu pukul 18 lebih 26 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, masih tetap semangat untuk Anda, lebih khusus yang masih terus menjalankan tugas-tugas seperti kami-kami di sini masih tetap menjalankan aktivitas ya. Semoga tetap semangat untuk melanjutkan tugas-tugas Anda yang mungkin masih akan diselesaikan sampai malam hari nanti. Ya, pendengar, sebuah informasi kami hadirkan untuk Anda. Pemerintah Kabupaten Minahasa bergerak cepat menangani dampak bencana angin puting beliung yang melanda Desa Totolan, Kecamatan Kakas Barat. Bantuan bagi warga terdampak disalurkan langsung pada Selasa 19 Mei 2026 sebagai bentuk respons cepat pemerintah daerah terhadap musibah yang terjadi. Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundayang turun langsung menyerahkan bantuan kepada 16 keluarga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat terjangan angin puting beliung. Kehadiran Wakil Bupati di tengah masyarakat menjadi wujud kepedulian pemerintah Kabupaten Minahasa terhadap warga yang tengah menghadapi bencana sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Dalam kesempatan tersebut, Vanda Sarundayang menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus hadir mendampingi masyarakat selama proses pemulihan pasca bencana berlangsung dan berharap bantuan ini dapat meringankan beban keluarga terdampak dan membantu mempercepat pemulihan. Penyaluran bantuan turut didampingi jajaran pemerintah daerah, antara lain Kepala Badan Penanggulangan Daerah BPBD, Kepala Dinas Sosial, serta unsur pemerintah kecamatan setempat. Selain menyalurkan bantuan kebutuhan dasar, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan terhadap kondisi warga dan wilayah terdampak guna memastikan proses penanganan berjalan optimal serta kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Bencana angin puting beliung yang melanda Desa Totolan menyebabkan sejumlah rumah warga mengalami kerusakan dengan tingkat dampak yang bervariasi. Meski demikian, pemerintah memastikan langkah penanganan darurat dan dukungan terhadap masyarakat akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Langkah cepat pemerintah Kabupaten Minahasa tersebut mendapat apresiasi dari warga setempat yang merasakan langsung kehadiran pemerintah di tengah situasi bencana. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Iya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi demikian. Nah, jangan pergi dari pinggan Mambo. Memang belum pergi ya. Masih tetap bersama kami di persatukan informasi dan inspirasi. Terus menemani suasana Anda malam hari ini. Di mana saja Anda berada, sementara apa ya. Seperti saya mirip-mirip merangkir lagunya. Sedang apa dan di mana. Tetap bersama kami ya. Walaupun sementara menikmati suasana istirahat. Atau juga sementara menikmati suasana ya jelang santap malam. Atau juga menikmati suasana kerja di malam hari ini. Masih tetap semangat dengan stamina yang bagus, yang oke punya untuk melanjutkan tugas-tugas Anda ya. Ya, semua informasi kami sampaikan untuk Anda pendengar. Ini mengenai BPJS Ketenagakerjaan serahkan santunan korban kebakaran Mega Mall. Ya, BPJS Ketenagakerjaan Manado memberikan santunan akibat musibah kebakaran di Mega Mall Manado pada Sabtu 19 Mei 2026. Hak tersebut diserahkan kepada suami almarhumah Priscilia, Nelly Tamawiwi, selaku ahli waris korban. Adapun manfaat yang diserahkan meliputi santunan JKK, JHT, dan jaminan pensiun. Selain itu, pihak keluarga juga menerima bantuan beasiswa pendidikan untuk anak peserta. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Manado, Dr. Maulana Ansari Siregar, menyampaikan duka cita mendalam atas peristiwa ini dan pihaknya berkomitmen untuk mempercepat proses pencairan hak seluruh peserta. Dan ia berharap santunan ini dapat meringankan beban ekonomi keluarga. Jaminan ini juga diharapkan mampu menjamin masa depan anak almarhumah. Dan lebih lanjut, Dr. Maulana mengimbau seluruh masyarakat Sulawesi Utara untuk sadar akan pentingnya jaminan sosial. Menurutnya, risiko kecelakaan kerja bisa terjadi kapan saja tanpa diduga. Dan iuran yang dibayarkan sangat terjangkau oleh pekerja, namun manfaat yang diterima sangat besar dan nyata dirasakan keluarga saat risiko itu terjadi. BPJS Ketenagakerjaan juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada Direksi Mega Mas Group, Amelia Tungka, manajemen nilai peduli terhadap aspek perlindungan ketenagakerjaan di kawasannya. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum untuk menyalakan kembali semangat persatuan, perjuangan, dan kepedulian terhadap masa depan bangsa. Semangat kebangkitan tidak hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga tentang menyiapkan generasi penerus yang kuat, cerdas, dan berkarakter. Generasi muda sebagai aset terbesar bangsa adalah tunas harapan Indonesia yang kelak akan melanjutkan perjuangan membangun negeri. Menjaga tunas bangsa berarti memberikan pendidikan yang baik, menanamkan nilai moral, memperkuat rasa cinta tanah air, melindungi generasi muda dari pengaruh negatif yang dapat melemahkan masa depan bangsa. Kedaulatan negara tidak hanya dijaga melalui kekuatan wilayah dan sumber daya, tetapi juga melalui kualitas generasi penerusnya. Karena bangsa yang kuat lahir dari generasi yang berilmu, berintegritas, memiliki semangat nasionalisme. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Mari bangkit bersama, bergerak bersama, menjaga tunas bangsa demi Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaulat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Bangkit untuk pendidikan, bangkit untuk generasi, bangkit untuk Indonesia.

20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Sebuah tonggak sejarah yang mengingatkan kita akan lahirnya semangat persatuan, perjuangan, dan cinta tanah air demi Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat, generasi muda menjadi tunas bangsa yang harus dijaga, dibina, dan diperkuat karakternya. Karena masa depan negara berada di tangan mereka yang hari ini sedang tumbuh belajar, berkarya, dan bermimpi. Tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara mengajak kita semua untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan penuh nilai kebangsaan bagi anak-anak dan generasi muda Indonesia. Pendidikan persatuan, disiplin, serta semangat gotong royong harus terus ditanamkan agar mereka tumbuh menjadi generasi yang cerdas, tangguh, dan cinta Indonesia. Kebangkitan nasional bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga tentang melanjutkan perjuangan dengan karya nyata. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan terus berkontribusi demi kemajuan bangsa. Mari jadikan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 ini sebagai pengingat bahwa menjaga tunas bangsa berarti menjaga masa depan Indonesia. Bersama kita kuat, bersama Indonesia maju dan berdaulat.

0: Ya, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Rosa dengan Sekali Ini Saja. Dan membawa kita ke posisi waktu pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Saatnya ke ruangan Anda kami hadirkan sebuah drama radio dengan judul Jangan Wariskan Luka Laut, persembahan RRI Jayapura. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Kehidupan manusia tidak lepas dari perjuangan. Berjuang melawan kerasnya hidup, termasuk berjuang melawan badai yang berkecamuk di hati manusia. Namun tanpa mengorbankan orang lain, itulah pengorbanan sejati. Seluas lautan.
2: Joshua! Hei, Joshua! Mama! Mama! Hei, Joshua! Baru bangun, kah? Kenapa tidak tunggu di dermaga, kah? Aduh!
3: Maaf, Bapak. Torong ini tidak tahu jam berapa Bapak sandar. Ah,
2: tidak usah banyak bicara sudah. Itu, Joshua. Kau ke sana bereskan jaring, dan Mama,
3: yo,
2: kau ambil hasil di ember itu, baru nanti jual ke pasar.
3: Yo, sudah. Syukur, syukur. Bapak tidak pergi percuma, toh?
2: Terus Joshua? Joshua?
4: Ya, Bapak.
2: Joshua, kau ini bapak pun anak yang tua. Kau harus jadi nelayan seperti bapak.
4: Saya kan mau sekolah, toh. Saya terus mau kerja kayak bapak.
2: Kau bilang apa? Sejak kapan kau berpikir tidak mau jadi nelayan? Terada cerita. Anak. Kau harus turun ke laut. Titik.
4: Bah, bapak. Saya tidak mau.
2: Tidak. Kau harus dengar bapak.
3: Bapak, sudah. Tidak usah dipaksa ya. Bapak tidur sudah.

0: Pak.
1: Saya mau jadi ke laut.
0: Bapak tidak bisa begitu ya. Joshua itu kelas 3 SMA, Bapak. Sedikit lagi dia so ujian.
1: Tidak bisa, Mama. Anak itu harus ikut sekarang. Bapak mau ajar dia. Joshua!
0: Bapak.
1: Joshua!
0: Bapak.
1: Hei, Joshua!
0: Bapak. Kok ini sabar, Kak? Kenapa marah-marah terus? Tadi ada bicara baik-baik. Mama bicara.

0: juga karena kasihan dengan Joshua. Aduh Bapak, kok tahu? Dia cita-cita itu bukan mau jadi nelayan seperti Bapak.
1: Oh. Mama kok kasihan dengan anak itu, baru terakhir kasihan dengan Bapak.
2: Tidak ada.
3: Joshua!
0: Sabar, hey, Bapak. Joshua! Sabar.
3: Sini, sini, Joshua.
4: Ya, Bapak.
2: Sini.
4: Kenapa?
2: Bagus, bagus. Kau sudah datang. Joshua, kau ingat, besok kau ikut Bapak.
4: Apa, Bapak?
3: Kau ikut Bapak.
4: Joshua mau ke sekolah, Bapak. Joshua banyak tugas sekolah.
3: Tidak ada alasan. Kalau Bapak bicara, semua diam.
0: Bapak.
3: Stop deh belajar-belajar itu. Yang penting lulus sekolah dan turun ke laut nanti, Bapak.
4: Tapi, Bapak.
0: Jangan begitu, Bapak. Bagaimana? Kakak Joshua siap?
4: Sudah, Mama.
0: Ini. Kakak pakai jaket. Biar nanti di laut tidak kedinginan,
4: Iya, Mama.
1: Mama, kau urus kau anak saja,
0: Iya, toh.
1: Baru kau suami ini kau terurus. Ini kita mau ke laut, bukan mau pergi ke tempat wisata,
0: Bapak. Bapak kan subiasa, toh. Nah, kita orang punya anak Joshua ini baru pertama kali, Bapak. Terus marah begitu, ya. Om Ones, Om Anton. Mama titip kakak Joshua, Kamu lihat-lihat dia di laut, ya?
5: Iyo, Mama, tenang. Tidak apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa, ya. Joshua tumpu anak juga. Nanti tong dua jaga. Tenang, Mama.
6: Mama Ota, jangan khawatir. Tong jaga dia dari ikan besar dan ombak. Termasuk dari Pace Obaja. Kalau dia marah-marah Joshua, Pace Obaja duluan yang tong kasih tenggelam.
1: Mari. Kita dorong perahu ini sudah, baru tuh berlayar ke tengah. Ayo.
4: Mace, Mace lo tau.
1: Mama, tong jalan dulu,
7: Yo, hati-hati,
4: Yo, deh.
8: Suatu hari, ketika mereka sedang melaut.
4: Itu apa, Om?
5: Itu namanya dopis, atau dong bilang bom ikan, itu.
4: Bukannya itu bahaya, Om, buat terumbu karang.
1: Hah? Kau terus hapusin yang terumbu karang, kau diam. Yang penting kita dapat ikan banyak. Sudah, ayo siapkan. Anton, Ones, sudah ke belum?
5: Sudah.
1: Oke, baik. Saya buang, Kamu siap.
4: Bapak, jangan.
1: Diam dulu. Bapak mau bakar ini, untuk sumbu.
5: Sumbu, terbisa, kah?
1: Sumbu nyala, awas. Awas, kamu buang ini.
4: Ih, gak apa-apa, hati-hati.
1: Gampang, barang apa jadi?
4: Bapak,
9: wih,
4: hati-hati.
9: Apa
1: jadi, awas.
10: Mama, tangan sakit sekali nih.
11: Bapak, sayang. Gara-gara cari ikan pakai bom ikan. Sekarang Bapak pun tangan sudah begini.
10: Yo, Mama,
11: Bapak, sudah. Mama.
10: Bapak menyesal sekali, Ma. Bapak salah sekali. Aduh, Mama.
11: Sudah terjadi. Terus, Bapak. Sekarang Bapak mau Joshua. Sama seperti Bapak begini, kan?
10: Tidak, Mama. Saya tidak mau.
11: Tidak, Mama.
4: Saya tidak mau seperti Bapak. Joshua sedih.
10: Joshua, kau harus sekolah. Biar kau masa depan itu lebih baik dari tuh orang tua ni. Aduh, Bapa minta maaf, Mama.
4: Iya, Bapa. Joshua masih mau sekolah.
8: Seluas Lautan diperankan oleh Teater Angkasa 23. Arin Skrihio berperan sebagai Bapak Obaja, Welpianus Manibor berperan sebagai Joshua. Mama Carlota diperankan oleh Henny Sirait. Agus Setiawan berperan sebagai Ones. Anton dimainkan oleh Richard Fautmilianan. Teknik montase Arens. Penyelia musik Sautrodo. Penulis naskah Ida Susilowati. Dan sutradara Henny Sirait.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian Afgan demi kamu dan aku. Dan pendengar informasi untuk Anda dari daerah Minahasa, generasi muda di Kabupaten Minahasa diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang memiliki karakter kuat, mental tangguh, serta kehidupan spiritual yang baik di tengah tantangan perkembangan zaman yang semakin kompleks. Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Linda Watania, saat menghadiri kegiatan Bina Rohani Siswa SMP Negeri 2 Tondano. Dalam kegiatan yang diikuti siswa dan tenaga pendidik tersebut, Linda Watania memberikan motivasi sekaligus pembinaan karakter kepada para pelajar. Ia mengingatkan pentingnya menjaga diri dari berbagai pengaruh negatif, khususnya penyalahgunaan narkoba yang dinilai dapat merusak masa depan generasi muda. Menurutnya, para pelajar saat ini merupakan generasi penerus yang akan menentukan arah pembangunan daerah maupun bangsa di masa depan. Karena itu, pendengar, pembentukan karakter, kedisiplinan, serta penguatan spiritual perlu ditanamkan sejak dini. Dikatakan Watania, generasi muda adalah harapan bangsa, karena itu harus memiliki karakter yang baik, mental yang kuat, rajin belajar, menghormati orang tua dan guru, serta menjauhi narkoba dan pergaulan bebas yang dapat merusak masa depan. Ia juga menekankan bahwa tantangan generasi muda saat ini tidak hanya berkaitan dengan pendidikan, tetapi juga pengaruh lingkungan sosial, serta perkembangan teknologi informasi yang dapat membawa dampak positif maupun negatif apabila tidak disikapi secara bijak. Melalui kegiatan Bina Rohani Siswa tersebut, pemerintah Kabupaten Minahasa berharap para pelajar memiliki fondasi iman dan moral yang kuat, sehingga mampu menjadi generasi unggul, berakhlak dan siap menghadapi tantangan global. Selain itu, Watania mengajak siswa untuk terus meningkatkan semangat belajar, menjaga persatuan, serta aktif mengikuti kegiatan positif di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda malam hari ini masih tetap bersama kami. Dan selanjutnya kami hadirkan mimbar agama Kristen untuk malam hari ini. Sebelum renungan ada kidung pujian, ada kidung pujian dari Worship Generation dengan Besar Anugerahmu. Selamat malam, salam sejahtera untuk umat Kristiani di mana saja berada. Hidup ujian Besar Anugerahmu. Salam kasih untuk Anda.

Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, para pendengar setia RRI Manado dimanapun kalian berada. Selamat bergabung bersama kami dalam program Mimbar Agama Kristen yang disiarkan oleh RRI Radio Republik Indonesia Manado. Bersama saya, Monica Pakasi, Penyuluh Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa. Para pendengar yang terkasih, tema yang akan kita renungkan pada saat ini yaitu menanamkan iman yang hidup di tengah keluarga. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena sampai saat ini Tuhan masih memberikan kami kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau mengenal setiap pergumulan hidup kami. Ada yang sedang lelah dengan pekerjaan, ada yang sedang memikirkan keluarga, ada yang menyimpan kekhawatiran dalam hati, bahkan ada yang sedang merasa sendiri dan kehilangan arah. Saat ini kami datang kepada-Mu ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, penghiburan, dan arah bagi hidup kami. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami bukan hanya mendengar firman, tetapi juga mengalami jamahan kasih-Mu secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Para pendengar yang terkasih, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Ulangan, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-7. Bunyinya demikian. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan kehidupan saat ini, kita akan melihat satu hal yang sangat nyata, yaitu manusia semakin sibuk dan mulai kehilangan kedekatan satu dengan yang lain. Teknologi berkembang begitu cepat, semua serba instan. Komunikasi terasa mudah, tetapi ironisnya banyak keluarga justru kehilangan percakapan yang hangat. Kebersamaan perlahan-lahan mulai hilang. Semua sibuk dengan handphone masing-masing. Sementara duduk dan berkumpul bersama, tetapi hati terasa jauh. Orang tua sibuk bekerja demi masa depan keluarga. Anak-anak sibuk dengan dunia mereka sendiri. Bahkan, tidak sedikit keluarga yang jarang lagi makan bersama, jarang berbicara dari hati ke hati, dan mulai kehilangan waktu untuk berdoa bersama. Tanpa disadari, rumah yang seharusnya menjadi tempat ternyaman, justru perlahan-lahan hanya menjadi tempat untuk beristirahat secara fisik, tetapi tidak lagi mengalami kehangatan secara rohani. Dan yang lebih memprihatinkan, banyak keluarga mulai merasa bahwa urusan iman cukup dilakukan di gereja saja. Padahal, dunia saat ini sedang bergerak begitu cepat mempengaruhi hati generasi muda. Media sosial membentuk pola pikir mereka. Lingkungan membentuk karakter mereka. Dunia menawarkan nilai-nilai yang sering bertentangan dengan firman Tuhan. Karena itulah firman Tuhan hari ini menjadi sangat penting. Tuhan mengingatkan bahwa keluarga harus kembali menjadi tempat di mana iman kepada Tuhan hidup dan bertumbuh. Saudara-saudari yang terkasih, ayat ini disampaikan Musa kepada bangsa Israel menjelang mereka memasuki tanah perjanjian. Musa sadar bahwa dirinya tidak akan lagi bersama-sama dengan mereka. Ia tidak akan ikut masuk ke tanah perjanjian bersama dengan bangsa Israel. Musa mengetahui bahwa bangsa Israel akan menghadapi banyak tantangan, budaya asing,
godaan dunia, dan kehidupan yang dapat membuat mereka perlahan-lahan menjauh dari Tuhan. Karena itu ia memberikan pesan terakhir yang sangat penting. Menarik sekali bahwa Musa tidak pertama-tama berbicara tentang strategi perang atau kekuatan ekonomi. Musa justru berbicara tentang keluarga dan pendidikan iman yang harus diajarkan terus-menerus. Mengapa? Karena Musa memahami satu hal bahwa masa depan sebuah bangsa ditentukan oleh apakah generasi berikutnya masih mengenal Tuhan atau tidak. Bangsa Israel pernah melihat mujizat besar. Laut terbelah, mana turun dari sorga, dan penyertaan Tuhan sepanjang perjalanan mereka. Tetapi Musa tahu pengalaman rohani satu generasi tidak otomatis diwariskan kepada generasi berikutnya. Iman harus diajarkan, iman harus ditanamkan, iman harus dihidupi setiap hari. Itulah sebabnya Musa berkata, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, saya akan membahas beberapa poin penting dalam perenungan ini. Yang pertama, iman tidak bisa dibangun secara instan. Saudara-saudari, kata berulang-ulang menunjukkan bahwa pendidikan iman adalah proses yang terus-menerus. Saat ini, kita hidup di zaman serba cepat. Banyak orang ingin segala sesuatu secara instan, termasuk dalam kehidupan rohani. Tetapi kita harus ingat bahwa iman tidak bertumbuh secara instan. Iman itu dibentuk melalui doa setiap hari, melalui ketekunan, keteladanan, dan melalui kehidupan yang terus berjalan bersama Tuhan. Kadang orang tua berkata, saya sudah menyuruh anak saya ke gereja. Wah, itu hal yang baik. Tetapi firman Tuhan tidak hanya berkata suruhlah, tetapi melainkan firman Tuhan berkata ajarkanlah. Artinya, ada keterlibatan hati, waktu, perhatian dan keteladanan. Karena anak-anak tidak hanya membutuhkan nasihat, tetapi mereka membutuhkan contoh kehidupan. Poin yang kedua, rumah adalah tempat pertama pendidikan iman. Firman Tuhan berkata, apabila engkau duduk di rumahmu. Tuhan memulai dari rumah. Rumah adalah tempat pertama seseorang belajar tentang kasih, pengampunan, kesabaran, dan tentang siapa itu Tuhan. Di rumah anak-anak melihat bagaimana orang tua berbicara, bagaimana keluarga menghadapi masalah, bagaimana doa dilakukan, dan apakah Tuhan sungguh menjadi pusat dalam kehidupan keluarga. Saudaraku, seringkali tanpa sadar, kehidupan kita sedang menjadi Alkitab terbuka bagi keluarga kita. Anak-anak mungkin lupa semua nasihat yang pernah kita ucapkan, tetapi mereka akan mengingat bagaimana cara kita hidup. Mereka akan mengingat apakah orang tuanya mudah marah, apakah keluarganya saling mengasihi, dan apakah mereka melihat Tuhan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Itulah sebabnya pendidikan iman bukan hanya soal kata-kata, tetapi soal keteladanan hidup. Poin yang ketiga, iman yang hidup terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan berkata, apabila engkau sedang dalam perjalanan. Ini berbicara tentang perjalanan hidup sehari-hari. Iman yang hidup bukan hanya terlihat saat berada di gereja. Iman yang hidup terlihat ketika seseorang menghadapi kehidupan nyata. Saat ekonomi sulit, apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Saat kecewa, apakah kita tetap
mengampuni? Saat lelah, apakah kita tetap berdoa? Dan saat pun kita sudah berdoa, apakah kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan sesuai dengan waktu dan kehendak-Nya? Disitulah keluarga belajar tentang iman. Kadang, justru melalui pergumulan, anak-anak melihat bahwa Tuhan benar-benar hidup dalam keluarga mereka. Mereka melihat ayah dan ibunya menangis dalam doa, tetapi tetap menaruh harap kepada Tuhan. Dan dari situ mereka belajar bahwa Tuhan adalah tempat bersandar. Dan poin yang keempat, dunia sedang merebut hati generasi. Saudara-saudari terkasih, salah satu tantangan terbesar saat ini adalah dunia sedang berusaha merebut hati generasi muda. Banyak anak mengenal media sosial lebih dalam daripada firman Tuhan. Banyak keluarga lebih sering berbicara tentang kesibukan daripada tentang Tuhan. Kalau keluarga tidak menanamkan iman, maka dunia akan mengambil peran itu. Karena itu, keluarga harus kembali membangun mesbah doa. Tidak harus dimulai dengan hal besar. Mulailah dari berkumpul dan berdoa bersama, membaca firman Tuhan, saling mendengar, dan belajar mengasihi satu sama lain. Saudaraku, jangan pernah merasa bahwa doa-doa kecil dalam keluarga itu sia-sia. Doa seorang ibu bisa menyelamatkan masa depan anaknya. Keteladanan seorang ayah bisa menjadi fondasi yang kuat bagi keluarganya. Tuhan tidak mencari keluarga yang sempurna. Tuhan mencari keluarga yang mau berjalan bersamanya. Hal-hal sederhana yang dilakukan dengan setia akan membentuk iman yang kuat. Itulah 4 poin perenungan kita di saat ini. Oleh sebab itu, saudara-saudari terkasih, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita bahwa keluarga bukan hanya tempat tinggal bersama, tetapi tempat di mana iman harus hidup dan bertumbuh. Dunia saat ini mungkin berubah sangat cepat. Tantangan hidup mungkin semakin berat. Tetapi keluarga yang dibangun di atas Tuhan akan tetap memiliki kekuatan. Jangan hanya membangun rumah yang indah secara fisik, bangun juga kehidupan rohani di dalamnya. Karena suatu hari nanti, yang paling diingat oleh keluarga kita bukan hanya apa yang kita berikan secara materi, tetapi apakah mereka melihat Tuhan hidup di dalam kehidupan kita. Saat ini firman Tuhan mengajak kita untuk kembali menghadirkan Tuhan di tengah keluarga kita. Mungkin sudah lama tidak ada doa bersama. Mungkin hubungan dalam keluarga mulai renggang. Mungkin kesibukan membuat kita kehilangan waktu untuk Tuhan. Tetapi belum terlambat untuk memulai kembali. Mari, mulailah dari langkah kecil. Luangkan waktu untuk berdoa. Belajar mendengar satu sama lain. Mengucapkan kata-kata yang membangun dan menghadirkan kasih Tuhan di rumah kita. Biarlah mulai saat ini, keluarga kita menjadi tempat di mana Tuhan dihormati, kasih dihidupi, dan iman yang takut akan Tuhan terus bertumbuh dari generasi ke generasi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Ajarlah kami menanamkan iman yang hidup di tengah keluarga kami. Tolong kami supaya bukan hanya pandai berbicara tentang Tuhan, tetapi benar-benar hidup menjadi teladan bagi keluarga kami. Pulihkan setiap keluarga yang sedang terluka. Kuatkan setiap orang tua yang sedang berjuang. Berkatilah anak-anak
dan generasi muda agar tetap hidup takut akan Tuhan di tengah tantangan zaman ini. Biarlah rumah kami dipenuhi kasih, doa, pengampunan, dan damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Para pendengar yang terkasih, demikianlah mimbar agama Kristen yang disiarkan oleh RRI, Radio Republik Indonesia Manado. Saya, Monica Pakasi, penyuluh agama Kristen, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa, mengucapkan terima kasih banyak. Kiranya firman Tuhan saat ini menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian kidung pujian yang hadir untuk Anda dari Pendeta James Victor di tengah kesukaran setelah Anda ikuti renungan untuk malam hari ini di Mimbar Agama Kristen. Dan selanjutnya kita jelang tanda waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah, dan kita akan jelang saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian Warta Berita. Saya Ike Darsono memulai segera pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa dan selamat malam.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian di
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 berpasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita hari ini, pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloy. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor.

0: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditegaskan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar under invoicing, praktek pemindahan harga transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
0: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya.
4: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
5: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sempat menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI besar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%
7: Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 ± 1% di tahun 2026 dan 2027.
6: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
7: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
8: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya, Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2020 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
7: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.153 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatul Darain. Ain.
10: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan terdata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GIA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melakukan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima dan menunggu antrian selama 13 tahun.
11: Kalau baju, kena, rungan, terus yang sendal, payung, terus apa lagi, kudung, topi ya, topi, makanan-makanan, kayak
12: Makanan apa aja Bu? Bawa makanan favorit ya? Apa
11: bawa.
12: Apa yang Bu makan di bawah?
11: Siwang.
12: Itu Bu?
11: Itu terasi sama bawang.
12: Oh, sambal siwang.
11: Ya, terasi. Terasi sama bawang.
10: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
13: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi, sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari Asrama Haji Antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
14: Perlu teman-teman ketahui di Hang Nadim Batam ini, kita tagline kita adalah ramah lansia. Itu persiapan lainnya kita juga sudah memastikan fasilitas-fasilitas mandatory kita baik dari runway, lalu juga peralatan listrik dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
13: Berdasarkan data yang kami himpun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syaiful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syaiful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporannya.
15: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan telah kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Daniel dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Daniel Anjar.
16: Kami Presiden Prabowo itu begini, kan haji itu 80% ke Saudi, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi bilang itu keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk bisnis usaha, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi supaya
15: mendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji dengan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Arab Saudi hari ini tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
17: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal.
18: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di Laut Lepas perlu dihormati.
17: Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono berserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Rama Sidki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amudi menegaskan, kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini ini berjalan kondusif dan terkendali.
20: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
19: Ketua MPR RI Ahmad Muzani merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
21: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
19: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
0: Kami sangat senang bisa bergabung lagi setelah lama saya tidak bermain. Kalau mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir.
1: Pemain muda Madit Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Madit Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Yang menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah 2 kali dibekap cedera serius dalam 2 musim terakhir.
0: Kalau dari saya sendiri, kami sangat senang bisa bergabung lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, 2 cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik lapangan. Tapi bukan bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, tim ini semua yang membantu saya dalam dan luar lapangan. Dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat menit bermain lagi dan cetak gol lagi. Dan ya terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan pelatih banyak membantu saya dalam dan luar lapangan. Maka dari itu ya mental saya tumbuh kembali.
1: Sementara itu pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
22: Jadi situasinya agak sulit waktu itu, apalagi di 2 tahun belakangan itu mengalami 2 injury. Ya, jadi setelah kembali ke tim, ya agak ini ya langsung naik terus. Ya, kadang-kadang agak turun lagi, dia berusaha kerja keras untuk kembali ke rumah terbaiknya. Dan sekarang dia sudah kesempatan untuk menunjukkan bahwa tim stabil, pertahanan sudah muncul. Ya, ini lebih kompliment buat itu.
1: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info dengan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hey bro,
1: sorry nih telat.
0: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro, bro.
0: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
0: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
0: Nggak tahu.

0: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
2: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain loh.
1: Ah, dasar lo.
4: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
2: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
2: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
2: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
4: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
5: Iklan layanan masyarakat ini. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat malam pendengar, untuk yang masih setia bersama kami mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Manado. Untuk kesempatan malam hari ini sudah ditemani dari Agnes Monica dengan judul lagunya Rindu, di mana mungkin Anda sempat mengetahui lagu ini pendengar sebenarnya di tahun 90-an. Ada lebih tepatnya dinyanyikan oleh Frida Luciana di tahun 1995, diciptakan oleh Eros Djarot. Dan yang Anda dengarkan Rindu yang versi atau dipopulerkan oleh Agnes Mo atau Agnes Monica, dirilisnya pendengar pada 28 Juli 2011 sebagai salah satu single dari album kompilasi Agnes Is My Name. Cocok sepertinya untuk Anda malam hari ini pendengar, melepas lelah, penat, apapun itu, di kesempatan menit ke-46 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Anda merilekskan segala sesuatu ya, untuk mungkin nanti siap-siap beristirahat. Dan seperti biasa pendengar, nanti Manado malam ini akan menghadirkan untuk Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Kita akan bergabung nanti pendengar bersama program Satu Jakarta untuk Anda mendengarkan Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Dan selamat malam, saya menyapa juga untuk Anda yang mendengarkan kami sedang dalam perjalanan mungkin di Kota Manado dan sekitarnya. Selamat menikmati suasana malam Kota Manado bersama Pro 1 RRI Manado.

0: Pendengar Pro 1, jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini Mbak Ita ya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa begitu? Karena bintang tamu kita ranahnya ada di
1: musik tadi.
0: Yang seperti kita puterin itu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang. Hadir lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik ada nama yang selalu datang tanpa di.
1: Itu benar Mas. Rindu itu kan ya? Seperti musik jazz Mas. Bebas mengalun tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Bener yes. banget. Ya udah kita rindunya sama instrumen aja ya. Betul. Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumental ya. Lagu-lagu instrumental ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapamu menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya ya kan. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita malam.
0: Salah satu
1: ini.
0: Dari mereka ya. Bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Benar enggak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacarku Mas.
0: Lah iya
1: Mas,
0: tadi kan aku bilang.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, jadi nanti kita buka juga kita sejarahnya mereka habis, apa betul, aja gitu betul. Kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRIPro1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar Ligro?
1: Kabar Ligro.
0: Ternyata anak jazz ye juga ya ngomongnya ya.
1: Ada Bang Agam Hamza, ada Mas Adi Darmawan dan Bang Gusti Hendi. Selamat ya atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album baru Ligro
1: boleh
0: ini?
1: Siapa yang mau cerita? No, Mas Hendi atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Coba kalau album sebelumnya Gramatik 1 ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album yaitu
1: judulnya Liwar. Judulnya apa Mas?
2: Liwar.
1: Oh, Liwar. Iya, iya, iya.
0: Oke. Okay.
2: Liwar.
1: Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mana?
1: Iku lewat Mas.
0: Iku lewat ya.
1: Liwar ya,
2: tuh. Liwar ini.
1: Artinya apa Mas Hendi?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan ya.
0: Oke. Okay.
2: Liwar tuh kayak luar biasa.
1: Wah.
2: Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, mana kelewat baik gitu.
0: Oh,
2: ya
0: okay.
2: Gitu. Jadi secara arti
3: terlalu.
2: Gitu.
0: Terlalu.
2: Iya, iya, iya. Juga jadi secara judul artinya gitu.
1: Okay.
0: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih, tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro, tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita, di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamza. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, kemudian Tito Sumarsono, ya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top-top loh, dan aransemen pasti ya oke. Okay. Dan
0: Bang
1: Mas
0: Gusti Hendi,
1: ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darmawan, ini basis 1000 band, Mas.
0: Iya ya.
2: Basis 1001.
1: 1001 band ya Mas ini ya. Mas Adi Darmawan ini main di mana aja?
0: Pernah memperkuat Nera juga enggak sih?
1: Ya. Nera ya.
0: Oke. Okay. Sama Simak Dialog ya.
1: Sempat. Pernah ya Mas Adi ya?
0: additional juga ya. Pokoknya banyak lah Mas Adi ini. Ya. Boleh agak dekat Mas Adi?
1: Mas Adi boleh. Oh,
0: boleh. Suaranya biar ya, kedengeran.
1: Suara biar kedengeran.
0: Oh, iya iya iya iya iya. Oke oke oke oke. Dan ya kalau kalau mungkin ada yang nanya cerita pertama kali
1: sejarahnya Ligo, sejarah kalian bisa bergabung,
0: bisa bergabung ya. Gimana sih? Ya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam cerita Mas tentang Adi. Sejarahnya Ligo.
0: Mas Adi, Mas Adi.
1: Ya.
4: Rajin,
0: rajin ya.
2: Rajin cerita.
4: Kalau cerita Ligo itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
4: 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendy sekitar 2003. 2002,
2: 2002.
4: 2002 ketemu Hendy.
1: 2002.
4: Nah, itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum gigi.
0: Satu tahun
1: oh
0: lebih
1: gitu ya, oh, nah, ya.
2: Dulu. Gak bentuk Ligo dulu.
1: Oh baru ikut gigi, wah iya, aku iya, baru tahu.
0: Iya iya iya. Terus, iya.
4: Proses awal nama Ligo itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Wes.
4: 2004 sih.
2: Kita mah ini ya mendeklarasikan mau nama Ligo.
1: Kenapa Mas Zendi atau Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa nggak ada keyboard atau instrumen lain?
5: Saya tanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya.
1: Ya, gimana?
0: Itu ada lagunya, Mbak.
1: Gimana?
2: Ya, ya? Baginya dikit.
1: Oh, gitu ya. Jadi kalau ngejob ya pembagiannya sedikit.
0: Cuman tiga doang.
1: Ya, ya, ya, ya, ya. Gitu-gitu.
2: Ya, pada saat itu apa ya? Yang di saat kita latihan gitu dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup gitu,
1: udah asik untuk, gitu ya
2: untuk apa komposisi yang kita buat gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan Mas Adi kan karena multi instrumen, piano juga, jadi jadi Mas Adi yang ngisi semua, jadi
1: iya, tanpa tambahan orang.
4: Kalau ide pertamanya sih dari Mas Agam memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya.
4: Pertamanya berdua. Di bikin trio gimana, Dik? Ya, ayo berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendy.
1: Mas Hendy. Oke.
0: Oh, iya ya. Nama Ligo milihnya gimana waktu itu?
1: Ada kok sepakat Ligo. Ligo.
4: Mas Agam.
1: Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain Mas.
5: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orang yang udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryosyoto, main cello juga. Terus dia bikin komposisi buat kita, judulnya Orgil.
1: Orgil?
5: Iya.
1: Orang gila maksudnya. Orgil.
5: Pas terus dibalikin, jadi apa?
1: Ligo. Nah, oh gitu ya, oh. Eh ternyata.
0: Oh, oh ya, gitu ya, ternyata ya, ya, ya.
1: Asal muasalnya ya Allah.
0: Tapi keren jadinya ya.
2: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Yang emang komposisinya emang susah banget. Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin mungkin orgil gitu, lagu orgil. Oh masih bisa buat orgil, masih Ligo.
1: Ternyata ya, wis baru tahu aku. Okay. Ini memang konsepnya instrumentalia aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal? Pernah nggak?
5: Tadinya sih pengen pakai Mbak Yuta.
1: Aja ngono Mas. Aduh Mas Agung ini paling bisa deh.
2: Iya. Paling kemanggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh pakai vokal ya Mas ya. Iya.
2: Ada berapa kali kita?
0: Oh berapa kali ya?
2: Kalau ada apa acara jazz gitu, Mas boleh nggak ada vokalnya gitu guys?
0: Oke.
2: Kayaknya kita
5: kompromis.
1: Iya.
2: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
5: Si Subonington.
4: Subonington sempat.
0: Subonington. Ih, kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu? Ada lah Mas.
0: Masih ada ya?
5: Udah pulang.
1: Udah pulang kampung.
5: Kampung ya. Di London.
0: Iya. Subonington. Oke.
5: Si ini siapa? Bonita ya? pernah ya?
1: Ya Bonita. Bonita anaknya Bonita. Om Kus.
5: Iya.
1: Ingatmu, iya iya iya.
5: Main di Banjarmasin.
1: Oh, ya. Oke. Okay. Seru deh ya.
5: Seru ya. Ini yang jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya gitu kan. Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok ngejazz gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Oh gitu malah ya.
5: Iya. Jadi kalau saya ngomong Mbak Ita untuk jadi vokalis Ligro.
0: Oke lah.
1: Balik biro, Mas.
0: Balik ke era ini.
5: Nah, itu berat ya.
0: Menarik ular.
1: Enggak, ini kan bercanda tuh Mas Ayo.
4: Karena waduh, selain gede. Memang rock, cuman orgil dia ada.
5: Nah, ada orgilnya juga.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ya, ya, ya.
0: Aku gak nyangka lo ngobrol sama Ligro tuh kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas
0: orang
1: Agam
0: jazz banget gitu.
1: Mas Agam, Mas Adi ini
0: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik Farabi.
0: Iya tahu, tahu. Enggak.
1: Makanya kita
0: ngobrolnya ternyata orgil juga.
1: Emang orgil juga.
0: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro Satu yang sudah ya, masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
0: Ada bau-bau Albert.
2: Bau-bau.
1: Bau-bau. Mana ada tuh bau-bau ini?
0: Bau-bau. Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert.
6: Halo.
0: Iya. Boleh gedean dikit suaranya,
1: Mas Albert? Boleh kerasan dikit, Mas.
6: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa yang ditanyakan, Bang Albert?
1: Ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini?
6: Iya, cukup luar biasa sejak tahun 90-an sampai sekarang masih ada album terbaru. Apa kira-kira yang membuat sampai tetap eksis?
0: Oh, oke. Okay.
6: Apa namanya konsisten?
1: Konsisten,
0: masih ya. Masih eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
6: Iya.
0: Itu aja?
1: Bang Albert.
6: Ya, terima kasih.
0: Oke, okay, baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Makasih Bang Albert.
0: Dari bau-bau kita
1: ke mana dong? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny. Benny Jo.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Berbagi
7: rindu memori lewat lagu.
0: Cakep.
7: Ini Maika, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Bang Benny.
0: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
7: Bintang tamu ya, Mas Adam Hamsa,
1: ya.
7: Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul.
0: Siap, betul banget.
7: Oke, ini tiga senior ya, tiga komposer senior. Pertanyaannya, ada kan menciptakan lagu para Nita Rusadi, itu judulnya apa? Terus okay. Untuk itu semua juga apa judulnya? Ada yang satu mungkin Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau nggak salah.
1: Hari Mukti ya.
0: Coba nanti.
7: Ya itu judulnya apa? Ketiga tiga itu judulnya apa? Hari Mukti para Nita Rusadi.
0: Siap.
7: Dan kita semua sama ya. Itu aja pertanyaannya ya. Di apa namanya ditunggu juga ya karya-karya terbaru
1: Bang dari.
0: Terima kasih ya. Bang Benijo.
1: Boleh, Bang.
7: Ada Gilang di Kertosono, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Ana Sarung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
1: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
0: Mas Doni, silakan.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mas Don.
1: Monggo Mas.
8: Sehat.
0: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Mas Doni.
8: Tambah cantik dan tambah.
0: Oh iya.
1: GR aku Mas, ayo.
8: Aku kalau kayak gini ngecermin Mbak Ita banget kelihatannya.
1: Iya Mas. Monggo Mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini.
8: Selamat malam ke semuanya Ligro.
5: Ya, selamat malam. Selamat
0: malam.
8: Salam sehat semuanya ya, untuk kesemuanya kru-krunya Ligro ya.
5: Iya, ya, selamat sehat kembali.
8: Ini yang mau saya tanyakan, bagaimana panjenengan-panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal terus epicentri dalam ini latihan musik pop di era-era zaman sekarang. Karena jenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempatkan diri panjenengan-panjenengan semuanya itu di era yang sekarang? Bisa, okay. Akan bisa gak kalah dengan artis-artis atau
1: oke, okay, Mas Doni.
0: Siap, Mas Don.
1: Baik, Mas.
0: Ditunggu ya.
8: Oke, sehat semuanya, Mas Didi, Mbak Ita, dan kru ke semuanya, dan semua kru. Salam sehat, assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
0: Dari Banyuwangi kita ke timur, lebih jauh lagi, ke Buana. Sorong. Bu Ana,
1: selamat malam, Bu Ana.
9: Selamat malam, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Malam, Bu Ana.
9: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
9: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
2: Halo, malam. Di Sorong udah jam berapa nih?
9: Apa kabar?
1: Di Sorong kita
9: selalu.
0: Setengah sebelas.
1: Sorong setengah sebelas.
9: Ganteng-ganteng, tiga ganteng.
1: Iya, bener buat ganteng-ganteng.
5: Ganteng apa ganteng?
9: Iya loh, ganteng-ganteng, tiga ganteng ini musik jazznya itu loh, musik rock and jazz itu. Keren banget, apalagi
1: betul.
9: Botak tuh.
0: Apalagi yang
2: iya. Ya, kalau Mas Adi pesonanya lain emang.
1: Pesonanya lain emang Mas Adi.
2: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
1: Wah. Iya, aduh.
0: Oke, Bu Ana, apa yang mau ditanyakan?
1: Iya, monggo Bu Ana.
9: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
1: Oke.
9: Terus ya tiga bersaudara kah, tiga kan itu dari mana-mana aja asalnya.
0: Okay, siap.
9: Terus okay, yang terus yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
1: Oh iya. Okay. Ya nanti dijawab ya.
0: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
9: Salam-salam dulu.
1: Boleh, silakan Bu Ana.
9: Ya, pertama-tama buat ini penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong. Mm-hmm. Selamat bertugas. Okay. Terus Bapak Beni Jo Manado, Pak Andi Yudhistira.
0: Siap. Oke, okay, udah 3.
9: Terus Oma Ana di Palembang. Terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama.
1: Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk kita jawab satu persatu ya.
1: Oke.
0: Okay. Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan. Apa resepnya kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silahkan dijawab satu persatu ya.
2: Mas Adi
0: ya.
1: Ayo Mas.
5: Karena kita saling menyayangi.
2: Oh. Kamu ingat banget deh.
0: Oh gitu ya.
1: Aduh, aduh, aduh, aduh.
0: Jadi resep. Kemudian Pak Bang Bung Beni Jo, lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
1: Mungkin Mas Agam ya.
5: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
1: Jo, apa tuh Mas?
5: Jatuh cinta.
0: Bukan jatuh hati Mas.
1: Jatuh hati.
5: Bukan jatuh hati.
1: Jatuh hati ya.
2: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
5: Itu dulu katanya. Sekarang lain lagi.
1: Lain lagi. Terus kemudian ada buat Mas Tito.
5: Nah ini mesti dilihat. Saya sebenarnya nggak pernah bikin lagu buat Tito.
0: Aha.
5: Jadi saya cuma main aja.
0: Main di musiknya itu ya?
5: Main di albumnya. Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman.
0: Oh, oke. Okay.
5: Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah.
1: Iya. Yeah.
5: Apa bisa jadi saya pencipta lagunya Tito? Enggak mungkin lah Tito lagunya terlalu hebat sekali.
0: tapi kok bisa genrenya dikasih ke Paramita Rusadi?
5: Heeh. Ya. Saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
1: Iya ya, jadi pop jazz.
5: Apa aja?
1: Jazz, apa aja.
5: Yang
1: jadi,
5: penting jadi sembako.
1: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget, Mas.
2: Jadi sembako.
1: Jadi sembako.
0: Itu kalau yang buat Paramita Rusadi itu lagu pertama atau gimana?
5: Belum dibilang lagu pertama.
0: Lagu pertama ya.
5: Masuk ke ini.
1: Masuk ya. Industri musik ya. Itu ya, Mas Agam.
0: Tapi langsung jadi hits loh.
1: Nanti kita akan putar,
0: iya,
1: Mas.
0: Kan?
1: Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
0: Tahun 87 kalau enggak salah ya.
5: 87 ya, 87.
0: Oke. Okay. Ya, siap ya. Kalau
1: ya,
0: begitu.
1: Kemudian pertanyaan.
0: Lanjut lagi, pertanyaan Mas? Dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya? Mas
1: Doni.
0: Doni nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
1: pernah
0: satu
1: ya,
0: lagu
1: Mas Adi.
2: Mas Adi, makanya tadi aku bilang Mas Adi ini multi
0: ya.
2: Jadi
1: termasuk vokal
2: iya,
1: juga.
2: Iya, ada kalau vokal Mas Adi lah di mikro. Mas Adi.
1: Ayo Mas, boleh diceritain Mas.
4: Senandung. Apa ya? Voice ya.
0: Voice
4: ya, senandung
0: voice.
4: Itu karena kalau senandung. Saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
0: Oh, gitu ya.
4: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik spiritnya turun.
0: Oh gitu.
4: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka nggak bisa tuh.
0: Oh. Oh no, ya. Nanti kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog.
1: Ya.
0: Oh. Ada voice-nya
1: Mas Adi.
0: Mas Adi ya kan.
4: Oh iya. Ya.
0: Apa judulnya Mas?
4: Masalahnya memang di album Bauer cuma
0: judulnya. Lupa judulnya ya kan. Tahu gitu tak jadiin pertanyaan. Judulnya Sampan. Ingat enggak sih?
1: Oh, Sampan.
0: Oke.
1: Okay. Nanti akan
0: lanjut
1: ya.
0: Pertanyaan
1: lagi tadi Mas dari Bu Ana.
0: Bu Ana. Udah berapa lama ada di dunia
1: ada
0: musik?
1: Di dunia musik. Itu tadi ya. Dari
0: masing-masing 2000. Personil ini mungkin yang ditanyakan ya.
1: Kalau Mas Agam dari 90-an dong, Mas. Ya dari 80-an ya, iya.
4: Tadi dari 95 masuk Jakarta saya
0: 95.
1: Kalau Ligru.
0: Oke. Dulu
1: kalau Mas Agam 80-an.
0: Mas Agam 80-an ya.
1: Kalau Mas Hendy?
2: Dan 8 Mas Mbak enggak deh, 97-an.
1: 97-an.
2: 97.
1: Iya,
2: 98 main sama Mas Agam di
5: bis.
2: Di main-main di klub-klub.
1: Oh.
2: Klub jazz, klub blues.
1: Klub jazz ya. Iya, seru loh itu. Bagus.
0: Oh, iya itu. Iya. Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain? Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang nggak tahu.
1: Mas Agam dari Aceh yo.
0: Dari Aceh ya.
2: Aceh.
1: Iya, Mas Agam dari Aceh.
5: Baik, Bandung. Keturunan aja kalau Aceh.
0: Oh, Aceh keturunan
5: tapi
0: aja.
5: Tapi saya besar di Bandung.
0: Oh, oke. Okay.
5: Sama juga sama Pak Dwiki.
1: Iya ya, sama-sama orang Bandung.
0: Iya.
5: Oke. Okay. Tetanggaan kita.
1: Kalau Mas Hendy?
2: Banjarmasin.
1: Banjarmasin
0: dari namanya,
1: Kalimantan sih, ya, Gusti Hendy. Gusti Hendy. Mas Adi?
0: Tetangga.
4: Tempatnya sebenarnya saya bukan Madura.
0: Bukan ya?
4: Bukan.
0: Mana?
4: Surabaya Utara, Mas.
0: Oke. Pera ya, Pera, Mas.
1: Oh, dari situ ya, Mas. Betul.
0: Bilang tetangga.
1: Iya.
0: Reng Madura.
1: Nah, akhirnya sudah terjawab semua.
0: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
1: Apa itu tadi, Mas?
0: Yang bisa
1: sudah tadi.
0: Oh, sudah ya. Oke, okay, baiklah kalau begitu. Oke. Okay. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Ligro Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog. Di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
1: Pasti para pendengar pengen.
0: Oke, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kok outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Iya gak sih? Iya gak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi? Bukan, di awalnya sebelum
1: awalnya.
0: Oh, iya kan? Ya. Oke. Ya sudahlah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Boleh di
2: coba sedikit
0: mulai.
1: Boleh Mas Adi supaya pendengar
2: percaya
1: bahwa gitu. Mas Adi adalah
2: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya
2: semi serak ya
1: serak ya ada rock monggo mas
0: rock gorengan
1: ayo

0: Iya.
1: Kayak kita Mas, dibawa ke suasananya tuh yang apa yang mistis
2: Bollywood,
1: gitu.
2: Bollywood kan suka ada sound-sound begitu ya.
3: Inspektor PJ yang keluar.
2: Inspektor.
1: Waduh.
2: Oh iya iya iya iya.
1: Ini baru pendengar okay. Percaya
3: nih. Ya, siap, saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, almarhum Baron.
1: Oh, almarhum Baron.
3: Jadi
1: dia bikin
3: grupnya namanya Omlet.
2: Okay.
3: Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
1: Khusus album. Khusus vokal ya.
3: Backing vokal.
1: Khusus backing vokal, wah luar biasa. Bukan main bass.
2: itu lebih susah daripada nyanyi
1: loh. Lebih susah loh.
2: Coba Mbak Ita.
1: Voice-voice gitu. Wani biro Mas. Aku mau suruh gitu.
2: Baik, oke. Kita ke Toli-Toli dulu ya.
1: Toli-Toli atau Jember?
2: Toli-Toli dulu ya.
1: Kita ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
4: Ya, halo, selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat malam, ruang berbagi memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan.
4: Iya, Ligro ya.
1: Iya.
4: Keren.
1: Pasti.
4: Mau tanya ya langsung ya
1: Mbak. Boleh dong Mbak Haryanti.
4: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil Aa, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh apa karena bertiga ya.
1: Pokoknya Kak deh paling tepat.
3: Kalau bertiga bari Aa.
4: Akang aja ya.
1: Boleh. Ayo.
4: Ya, nih Akang-Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya.
1: Iya, betul.
4: 98 gitu ya. Nah, 95. Terus ketemunya sampai sekarang bisa bareng, chemistry-nya dapetnya gimana?
2: Okay. Nah,
4: itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua, nah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya, ada rock-rocknya, musik-rocknya, itu pasti dadanya pasti itu ya, pasti wah ngebeat-ngebeat semua itu yang okay, happy-happy yeah. Semua. Tapi pernah nggak ngiringin musik yang adanya sedih begitu, mellow. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau ada rencana pengen show atau manggung tuh di luar negeri, itu di mana?
2: Okay.
1: Siap, Haryanti.
4: Untuk semuanya, semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya, karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Oh iya.
4: Tetap semangat, jaya selalu ya. Untuk semuanya Mbak Ita dan Mas
1: Terima
4: Didi
1: kasih
4: juga.
1: Mbak Haryanti.
4: Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan tugas. Dan salam untuk semua pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
2: Oh iya dong.
5: Selamat malam. Mbak Ita Purnama Sari yang cantik dan baik hati.
1: Iya, aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
5: Ya, Rasulullah. Ya, gimana kabarnya malam ini?
2: Baik, alhamdulillah Pak Ahmad.
1: Baik Pak Ahmad.
2: Langsung dengan Ligro ya.
5: Jember mendung suasana.
1: Oh, aduh, Jember mendung ya, betul. Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah sehat. Ya. Sehat selalu ya.
1: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
5: Alhamdulillah. Siapa?
1: Ligro. Ligro, Ben Ligro.
5: Dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
2: Siap.
3: Salam.
2: Ya. Salam.
5: Ya, semoga maju ke depan.
2: Iya dong, Pak. Ya.
1: Siap. Siap, Pak Ahmad.
5: Pertanyaan saya begini.
1: Ya.
5: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
1: Oh, oke. Okay. Pertanyaan bagus. Ya.
5: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
2: Siap.
1: Oke, Pak Ahmad. Nanti dijawab ya, Pak Ahmad.
5: Ya. Dan boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Pada penyiar yang ada di Jember, Mbak Esi dan Mbak Ita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda ya, selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat semuanya ya. Terima kasih Mas.
2: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
2: Kita ke Tebet ada Ciguria.
1: Selamat malam.
6: Yes.
0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
0: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnama Sari dan Bang Yudi Ismail.
2: Apa siap. Api.
1: Alhamdulillah, Cikgu ya.
0: Buat ini nih, yang trio nih di grup trio. Selamat malam.
3: Malam.
0: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
1: Betul.
0: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau nggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adi Rumawan main bass, benar nggak ya?
1: Betul.
0: Di drum begitu. Nah, Legal ini bersendiri dari pelapalan terbaik ada katanya orgil, benar nggak? Atau orang
2: gila? Iya tadi kita udah ngobrol. Iya.
1: Nah, tadi udah dibahas.
0: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada yang mengeksplorasi instrumen tradisional ya seperti gondang.
2: Sebentar, ini ngetes atau nanya nih?
3: Tapi benar semua ini.
2: Iya iya iya benar semua.
1: Ya, Mas ini ya.
2: Pertanyaannya apa nih?
0: Buat
2: Nigro. Oke.
0: Pertanyaannya itu emang ada. Nah, yang kedua pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang 2020 tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik. Itu saja.
2: Oke.
0: Okay. Bang Yudi Ismail.
2: Tanpa musik gimana terima dong?
1: Oke, Ciguria.
2: Terima kasih ya.
0: Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu.
2: Siap.
1: Oh, dia tahu. Oh, Ciguria tahu.
2: Kita ke Palembang ya. Oke, ada Oma Ana.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yang cantik awet muda.
1: Iya, Oma.
6: Mas Budi Ismail alias Koko yang ganteng.
2: Oh iya dong.
1: Makasih Oma.
6: Sehat ya dua-duanya ya.
1: Alhamdulillah Oma.
6: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
1: Iya, silakan Oma.
6: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
1: Betul.
3: Waalaikumsalam.
6: Iya. Tiga orang tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang? Mengitu?
7: Pak Gesto, alhamdulillah.
6: Ada dari Aceh ya?
1: Iya.
6: Dari daerah Tanah Rencong gitu ya?
7: Iya.
6: Ya, pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
1: Monggo.
6: Yang Ligro ini tadi kan di apa diputar itu musik semua, enggak ada yang nyanyi ya. Bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu.
1: Iya, nanti
2: biar
1: dijawab.
2: Dijawab sama
1: nanti
2: Ligro,
1: dijawab ya,
2: ya
1: Oma.
6: Oke, okay. Terus yang kedua pertanyaannya gini. Iya. Tadi kan ada lagunya tuh gitu ya.
1: Iya. Iya, tadi ada voice dari Mas Adi Darmawan.
6: itu maknanya apa sih gitu tadi gitu.
1: Oh gitu. Oke, okay, nanti akan dijawab okay. Juga.
6: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
1: Iya, semangat Oma. Oma.
2: Terima kasih Oma.
1: Ya. Makasih Oma.
6: Untuk dua-duanya yang cantik dan ganteng, okay. Saya juga boleh siap. Dong kirim salam.
1: Boleh, boleh Oma. Silakan Oma.
6: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya. Mm-hmm. Selamat malam Bu Ana. Terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya. Penyiar-penyiar yang ada di Palembang. Yang jelas kan Pro 1 gitu. Iya, itu aja makasih ya.
1: Oke, okay,
2: Oma. Oma, terima kasih.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Ibu Fatmawati.
1: Aduh, selamat malam Bu Fatmawati.
8: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
3: Malam.
2: Selamat malam.
8: Mas Yudi ganteng.
2: Oh, iya dong. Alhamdulillah baik, Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
8: Masih Oma
1: Anda. Iya, Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih, Ibu Fatmawati.
8: Iya.
1: Ada yang mau ditanya, Bu Fatmawati?
8: Kalian berdua, Dang.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik.
2: Baik, Dang.
1: Baik, Dang.
2: Yang sebelah kiri saya, Dut.
8: Biasa orang Manado,
1: Mas
2: Yudi. Iya, Dang.
1: Iya, Dang. Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro bintang tamu kita malam ini?
8: Oh ya, Ligro ya. Apakah

0: suka dukanya itu ya, kalau lagi latihan atau apa ya, saya cuma mau tahu ya suka dukanya itu aja ya.
1: Oke, okay,
2: siap,
0: semoga sukses ke depan.
3: Amin, terima kasih. Amin.
0: Mas Yudi, salam-salam dong.
2: Boleh,
3: Oma. Oma lagi, Bu Fatmawati.
0: Iya, saya mau balas salam. Ada Oma Ana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima.
4: Fatmawati.
0: Yang kedua,
2: ya.
0: Ada seorang, ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benjo, semua-semua. Buku satu kali. Itu aja ya.
2: Okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita jawab satu-satu ya.
2: Kita jawab satu-satu pertanyaannya.
3: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli. Membangun chemistry gimana waktu itu? Sampai sekarang masih bisa bertahan chemistry-nya.
2: Tetap eksis dan konsisten.
3: Jangan bilang saling sayang lagi.
4: Songana.
3: Songana.
4: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang samalah. Ya. Senang musik jazz, senang musik rock, senang musik kontemporer. Itu. Nah, musik-musik aneh. Kita senang musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya, kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya, musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan abstrak.
2: Iya kan
4: dulu kita ngelihatnya aneh sekali, lukisan abstrak, sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel.
2: Iya, kan?
4: Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
3: Pertanyaannya memang bisa dengan sibukan masing-masing ini.
2: Kan tiga-tiganya sibuk loh secara bisa. Personal.
3: Bisa ya.
4: Bisa. Ya. Wani Piro.
3: Oke.
2: Selanjutnya Mas.
3: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
2: Instrumental tapi yang mellow.
1: Ada sih karya kita ada yang mellow tapi ala Ligro.
2: Ala Ligro ya, melodinya ala Ligro Mas.
1: Jadi yang menurut kita itu melo, tapi nggak tahu menurut orang.
2: Judulnya apa Mas Andy?
1: Ada Tragic Hero.
3: Oke.
1: Okay. Ada
5: itu yang blues kan sih
1: kan? Apa?
2: Mungkin nanti bisa diputar ya Mas Yudi.
1: Lonely Planet.
3: Ada. Oh Lonely Planet. Oh,
2: siap.
3: Ya.
2: Nanti kalau sempat kita putar.
3: Kalau di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
4: Gimana Mas Adi nih yang sering keluar negeri nih? Di mana?
2: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
5: Kalau kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
3: Okay. Gak pakai Wani Piro ya?
2: Doain Mas.
1: Wani-wani itu.
2: Wani-wani.
3: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
1: Mbak, sekarang malah jazz tuh salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
2: Ya banyak banget ya, betul sekali Mas Yudi itu.
1: Hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
3: Oke.
1: Jadi kebanyakan kalau ini jadi session player yang siapa, Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
2: di jazzer jazz. Gitu. Betul. Siap
1: kalau begitu. Emang dan ragamnya pun jazz sekarang bukan hanya fusion atau
2: banyak banget
3: ya.
2: Jazz pop juga. Mm-hmm.
3: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
6: Selamat malam Ligro, Kak Ita.
3: Malam.
2: Siapa
3: nih, Pak? Siap. Dengan siapa ini?
6: Saya penggemar Ligro.
3: Ligro.
2: Dari Jakarta, Pak.
4: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
6: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
4: Jangan gitu dong.
6: saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta, orang Jakarta.
3: Oh, orang Banten ya. Pinggiran Banten.
1: Tangerang.
6: Kalau orang Banten.

0: Dan ya, musiknya harus digro dong. Ya. Oh gitu.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ligro,
0: Bapak. Waduh, ini selamat buat Haji Hendy, Musti Hendy, Mas Bro Agama Syekh Adi Darmawan.
2: Maestro.
0: Syekh Haji Ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main, tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Nederland ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, wow. Terus Midsummer Prog, saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
2: Bapak jadi bintang tamu ya, Pak?
3: Ayo, Pak.
0: Wah, siap.
2: Kayaknya Bapak main musik ini.
1: Udah, Pak, ketahuan, Pak.
0: 20.
1: Pak, udah ketahuan, Pak.
0: Saya ingin ada pertanyaan dikit nih.
1: Iya, boleh.
0: Ke Trio Ligro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
3: Oke. Ntar dijawab.
4: Langsung dijawab, sekarang. Sekarang dijawab.
1: Sekarang dijawab.
0: Kus Plus kan, kalau misalnya Kus Plus, Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini, 2 dulu, 3 baru 1. Kenapa itu?
1: Iya, Bapak sangat itu tahu sekali ya. Monggo dijawab. Mas Indi.
3: Iya, jadi gini, Pak.
0: Bos,
3: jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri, itu bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum, kayaknya belum DSP, belum terlalu populer lah waktu itu.
2: Gitu. Oke. Okay.
3: Iya, kayaknya belum ada. Jadi di Dictionary 2 3 baru ada tuh. Makanya, udah, kok Dictionary 1-nya DSP-nya belum ada. Ya udah, akhirnya dirilis DSP-nya belakangan.
0: Oh, gitu. Jadi Dictionary 1 masih kurang modal ya.
3: Masih kurang modal, benar sekali. Tahu aja nih.
2: Hendy baru mau jadi gigi, kalau kebanyakan duit.
4: Iya, gimana?
0: Bilang sih, tau gitu dimodalin.
3: Sekarang siap menerima modal juga.
0: Itu adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
2: makasih.
0: Eksploratif, dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun gak gitu laku, ya.
1: Aduh.
0: Gini, saya pribadi selaku salah satu pengagum di grup sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam, dan Haji Gusti Hendy terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah. Tetap independen, kreatif, dan konsisten. Teruslah berkarya, Ligro. Jangan berhenti.
2: Amin.
0: Dan kali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
1: Jajah bintang tamu ya.
3: Jadi habis ini mau diobrolin.
1: Wah, iya benar-benar, Mas.
4: Mau diobrolin sama manajernya.
1: Iya. Mas Yudi, tau nggak? Ini mantan pacar nih. Mas Dwiki, sudah ketahuan.
0: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta
1: buat. Wow. Aduh.
2: Beda pemodal
4: Oke, siap.
0: Mantap terus Ligro. Ya, jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligro itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikannya dari Ligro adalah orgil, ya kan?
1: Iya.
4: Oke, oke, oke.
1: Oke, Pak Dwiki. Pak Dwiki ya. Darmawan, terima kasih banyak.
2: Sehat
1: untuk apresiasinya bos. Untuk Ligro.
0: Ya, bos. Kan mau diajakin Ligro mesti sehat dan
1: motivasi. Ya, main keyboard nanti ya. Makasih loh.
4: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih ya.
4: Sama-sama Pak Dwiki.
0: Terima kasih.
1: Bobo dulu. Bobo dulu. Ya, ya.
4: Udah malam.
1: Sampai ketemu nanti di rumah.
4: Oke. Waduh.
2: Sampai ketemu di tempat tidur.
1: Masa agam ini. Aduh.
3: Tapi Ojo Lali buka buka pagar dulu.
4: Ya sudah. Aduh, kita break dulu, nanti kita lanjutin
1: obrolan seru ini ya.
4: Obrolan seru ini. Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi yuk.
1: Oke.
4: Ada bidadari yang terluka.
1: Ciptaan mantan pacar Mas Dwiki Darmawan.
4: Siap.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker. Nah, jadi Bliker itu karyanya Mas Adi.
0: Oke.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro tuh 1 2 1 3 4 5. Dan duanya enggak tahu kemana.
1: Mana Mas Adi? Kita cari dulu.
0: Oke. Sebentar, sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke...
1: Kita harus sapa-sapa dulu Mas.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia, yang sudah standby.
0: Dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Ada Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh, baiklah. Ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke Bogor.
1: Banda Aceh apa Bogor? Bogor dulu, Banda Aceh.
0: Bogor dulu.
1: Kita ke Bogor.
0: Bogor udah nungguin
1: selamat
0: dari
1: malam.
0: Tadi.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
3: Jadi Ismail yang punya, iya dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh.
3: Yang
1: iya, aduh kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam.
3: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Kelas berapa Teh?
1: Mantap Teh.
3: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati.
1: Betul.
3: Musiknya Ligro.
1: Betul sekali Teh, setuju.
3: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya. Aduh.
1: Wah Teteh ngikutin ya.
3: Iya dong, enggak ya dong, punya Yudi jangan diambil.
1: Iya iya Teh, silakan Teh.
3: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya karena tanpa lirik
1: vokal, ya.
3: Tanpa vokal ya. Yang menarik.
1: Suka nggak Teh?
3: Apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Oh iya.
0: Gitu ya.
4: Film apa?
3: Seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Mm-hmm. Suasana nuansanya mistis ya.
3: Mistisnya gitu.
1: Mistis betul. Mistis.
0: Mas Adi memang mistis ya.
3: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu tawaran untuk
1: isi film ya.
3: Film. Nah, itu aja sih yang Teteh penasaran dari.
0: Oke.
2: Amin.
3: Oke, kalau gitu terus berkarya.
2: Amin.
4: Karena, terima kasih support.
3: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar namanya musik instrumentalnya itu kan teman tidur ya, teman kepraduan ya.
1: Iya.
3: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
1: Oke. Oke.
3: Karena kalau untuk musik teman peraduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
2: Kalau saya bisa tidur dengan Ligro.
1: Oke Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Terima kasih.
3: Selamat malam. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
5: Halo. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Icut.
5: Kangen sama Kak Ista.
1: Iya.
5: Enggak ngobrol. Udah apa? Kayaknya harus ketemu deh ya.
0: Oh iya, oke.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan sama Ligro, Icut.
1: Ada Ligro ya, silakan Icut.
5: Halo Mas Dirgo.
0: Halo.
1: Ligro, Ligro Band.
0: Ligro.
5: Oh, Negro.
0: Ligro, Negro.
5: Ligro. Halo Band Negro.
0: Ya, oke, halo.
2: Halo.
5: Ya, how are you today?
1: Oh, fine.
5: Iya, jadi kan apa namanya nih, kami kan baru dengan
4: proses
5: gitu ya, itu ya. Jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Oke, berapa album? Oke, siap, itu aja.
5: Negro dan apa namanya, selain penyanyi, apa profesinya gitu?
0: Oke, oke.
5: Dan berapa banyak profesi udah kon? Nah, gitu.
0: Oh iya,
2: udah banyak profesi.
5: Itu aja.
1: Oke, okay, siap. Icut.
5: Ya, sama-sama boleh.
0: Boleh. Aman.
5: Buat Mbak Ita Purnamasari,
1: saya
5: terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
5: Siapa? Siapa? Bang ya, siapa?
0: Siapa aja lah.
5: Kami udah lupa, udah karena udah lama lah pernah dengar kan, ini baru dengar lagi.
0: Baru dengar lagi ya, oke. Saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi masih di
5: siapa namanya?
2: Nicholas.
0: Nicholas tuh katanya.
1: Ada Nicholas.
5: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga, saya selalu punya kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Icut.
5: Keluarga. Dan buat juga tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro. Oke.
5: Terus ada Bu Menijo. Bu Menijo udah masuk beliau? Belum.
1: Udah, Bang Menijo
0: udah
1: masuk.
0: Udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
5: Buat Bu Menijo di mana tuh? Saya selalu beliau.
0: Siap.
5: Buat siapa? Teh Dinda di Bogor tadi.
0: Okay.
5: Buat Ayu di Maluku. Saya selalu. Dan penyiar RIPO 1 Bona C ada Bang Arso ya. Semoga
0: okay.
5: Saya selalu banyak. Itu aja.
0: Okay. Terima kasih, Icut.
1: Siap. Amin. Terima kasih,
0: Amin.
1: Icut.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
2: Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
6: Cantik baju hitam, Mas Yudi yang ganteng pakai topi.
0: Iya, sebagai host ini.
1: Iya dong.
0: Iya dong.
6: Selamat malam untuk
1: Ligro.
6: Ligro Band.
1: Ya.
0: Ya.
6: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
6: Ini Mbak Ita, ya. Saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
0: Ya.
6: Ya, saya mau tahu satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua ini. Yang ngomong yang botak gitu ya.
0: Yang botak, ya.
6: Siapa itu ya yang satunya gitu yang pakai topi tadi itu yang dilepas itu?
0: Oh, Bang Agam.
1: Agam. Oh, Mas Agam.
6: Putih yang Agam, yang baju putih.
0: Pakai baju putih?
1: Baju putih Bang Hendy. Mas Hendy.
6: Bang Hendy.
0: Iya.
6: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh,
0: merah
1: itu
0: tua.
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan.
6: Mas Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
6: Siap. Ini Mas Adi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, sejak cewek sebagai penyanyi?
0: Oh, gitu.
6: Maksudnya
0: oh.
6: Maksudnya itu
1: Bang Leman bisa nyanyi. Atau
6: musisi gitu, bandnya gitu.
0: Oke. Okay. Okay. Ditunggu ya, Bang Leman.
6: Salam Judi, salam masuk baik.
1: Oke, silakan.
6: Ya tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Bini Jud Manado, Ibu Patmawat, Ibu Pat. Untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung Ucud di Solo dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Judi, Mbak Ita. Salam sehat selalu sama tugas.
1: Terima kasih Bang Leman.
6: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya.
1: Waktunya Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Ini,
1: jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
0: Ada okay. lima pertanyaan ini memang ada sangkut masih pautnya ada dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Ita ya.
1: Siap ya. Oke. Okay.
0: Pertanyaan pertama.
1: Oh, yang tuh? Jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu.
2: Tahu
0: goreng tapi okay. versi istimewa, premium.
1: Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa? Yang bikin desain grafis untuk Agak rilisan Dilaga. Amerika? Untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
2: Iya, sama lah. Sama.
0: Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
1: Oh. Kalian kenal baik sama orang ini?
0: Emang iya, Mbak?
1: Iya.
4: Oh, itu Leo.
1: Leonardo. Nama panjang?
4: Leonardo Pavkovic.
1: Tahu tiga langsung.
0: Ya, udah. Ligro bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Etnika. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
2: Mas Adi, ayo. Jahat. Mas Adi lo bisa jawab lo.
0: Etnika kan Mas Adi. Iya kan?
2: Trans etnika.
0: Jangan pura lupa deh.
1: Jangan tuh jadi amnesi.
2: Nanti masih kaset ini.
0: Iya kaset.
1: Masih zaman kaset Mas.
2: Ayo.
1: Lewat.
0: Kaset. Lewat. Albumnya, album itu namanya Trans Etnika. Mas Adi main side di situ.
1: B, ya?
0: Urutan B. Pertama B saat ya kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa Mas?
0: Lupa Mas Adi, lali ta?
2: Tahun piro itu?
4: Evanestor biasanya.
0: Iya makanya judul lagunya apa?
1: Judul lagunya Mas Adi.
4: Dosa besar.
1: Lali ya. Sudah lupa. Berarti tahunya patah.
2: Dapat cengeng doang.
0: Apa judulnya Mbak Ita?
1: Muroai.
4: Muroai. Ini Fanny Storban sih itu.
0: Iya, ada tapi,
1: ya?
4: Judulnya lupa.
0: Judulnya lupa. Tapi ikut main kan?
4: Ikut.
0: Iya kan. Ya, itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
2: Judul album, judul lagu?
0: Album.
4: Pesta Indah.
1: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
0: Pinter.
1: Oke.
0: Lanjut.
1: Pertanyaan keempat.
0: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul nama dia sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
2: Ya, ya.
0: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu.
1: Yeah.
0: Judul lagi lainnya.
1: Mas Hendy langsung ketawa.
4: Dapat cengeng
2: enggak?
1: Yang pasti
2: musik direkturnya Andi Rianto.
1: Iya. Yeah.
2: Lagunya Lali Asli. Yeah.
1: Kasih tau tahu Mas.
2: Cengeng itu. Kasih kotak tahu.
4: Ingat budget itu.
0: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
1: Oh, ingat Mas.
2: Na na na ada ya.
1: Iya kan.
0: Oke, terakhir.
1: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rashidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
2: Bangka. Bangka Belitung kan?
0: Iya.
1: Tahunya tahu. Lagi tiga. Plus cengengnya.
4: Apa judul lagunya?
2: Saman Sport.
0: Oke, berarti lumayan loh ya. Bener satu, dua, bener tiga.
1: Bener tiga loh, lumayan.
2: Okay. Ada nyerepet-nyerepet dikit lah tadi kan.
1: Hebat nih, bener.
0: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan ya. Yang sudah menumpuk ini ya, dari Oma Ana. Oke.
2: Harus didata.
0: Iya. Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
4: Karena bersenandungnya ya.
1: Iya. Bersenandung. Makna senandungnya tadi loh Mas.
2: Kalau Ligro mau ada vokal nggak ntar?
1: Nah tuh. Bakal ada vokalnya nggak untuk kedepannya? Untuk ke depan?
7: Kalau saya pikir nggak usah ada vokal.
2: Nggak usah ya.
1: Tetap dengan seperti ini ya.
7: Konsisten dengan instrumen. Ya yang konsepnya pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
1: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya.
7: Lebih. Untuk konser ya.
1: Iya.
0: Ya. Oke, okay. Siap.
1: Lebih seru.
2: Tuh. Maknanya Mas Adi tadi.
0: Mas Adi maknanya.
1: Yang senandung tadi Mas.
2: Mikirin opo gitu.
8: Apa namanya tuh itu lebih ke ekspresi sih ya.
2: Ekspresi ya.
8: Senandung.
1: Iya.
8: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
0: Oh gitu ya.
8: Lagi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh.
1: Oh gitu
8: dari serak.
1: Ya. Oh, sudah okay, terjawab.
0: Sudah terjawab ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
8: Suka duka.
1: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada. Suka dukanya.
2: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
1: Banyak sukanya ya pasti dong. Ya.
2: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat kitanya gitu loh. Dukanya
8: Kalau sudah lama
2: gak
8: berkarya.
2: Iya, lama udah gak berkarya, terus lama juga yang gak panggil kita. Wah, musiknya saya gak ngerti nih. Ini. Oh, oke. Okay.
0: Siap.
1: Oke, sudah terjawab.
0: Kemudian dari Bang Leman, ada lowongan jadi vokalis gak sih?
2: Jadi kalau perlu ini perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
1: Tadi kan sebenarnya Mas Agam bilang konsepnya itu trio instrumental. Kalau ada vokal nanti pas untuk di konser.
0: Off air ya, di konser. Ya,
7: konser ya. Bikin konser di Lampung.
1: Oke, okay, ya, di Lampung tuh Bang Leman.
0: Biar Bang Leman nyanyi.
1: Ya betul.
0: Dari Icut sudah berapa album dan selain bermusik apa profesi dari masing-masing
1: di luar
0: personil
1: musik?
0: Ligro.
2: Album kita udah full album 5 ya. Album 5 ya, single 1 yang baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
1: Oke.
2: Okay.
1: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendi, Mas Adi di luar Ligro.
7: Profesi saya gitaris musisi.
1: Ya, untuk semua band ya Mas ya.
7: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
1: Wey, ini Badamar ikutan nih. Apalagi Mas ada lagi kan?
7: Apa enggak ada aku?
1: Loh kan ngajar.
0: Ngajar di Farabi.
7: Iya, ngajar bagian dari
0: musik ya.
7: Musik saya begitu. Dia ngajarnya juga ngajar gitar kan.
1: Ngajar gitar di Farabi Music School.
7: Sudah 25 tahun loh, 26.
1: Wey, mantap.
2: 26 tahun.
1: Ini salah satu seniornya di
0: senior
1: Farabi Music School.
7: 26 tahun.
1: Hebat. Sama. Oke, kalau Mas Hendi di luar Ligro.
2: Luar Ligro. Ya pas drummernya Gigi.
1: Drummer band Gigi.
2: Sama. Ya sekarang megang manajemen Gigi.
1: Manajemen ya Mas Hendi ya.
2: Itu hal yang
1: mantap.
2: Berbeda.
1: Mantap. Siap.
7: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
1: Mas Adi. Siapa tahu. Kalau Mas Adi.
8: Kalau saya musisi lah.
1: Iya.
8: Sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
1: Oh, iya, kan sesuai dengan ini dengan penampakannya Mas
0: Adi. Sudah ya.
1: Mas Adi silakan diselesaikan berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
0: Oke. Okay. Kita flashback ke tahun 97. 87 maksud saya. Di mana
1: lagu ciptaan
0: Mas Agam bermain gitar di lagu ini. Tito Sumarsono dengan berdua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau nggak salah.
1: Iya,
2: iya, iya.
1: Track pertamaku.
0: Track pertama ya.
2: Track pertama ya, wes keren mas.
0: 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo. Terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo, Yogyakarta. Berasa loh ngobrol sama Li Gro, tahu-tahu udah.
2: Tahu-tahu udah di penghujung acara Ruang Rindu nih mas.
0: Okay. Terima kasih banyak Li Gro.
1: Sama-sama.
2: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Li Gro di masing-masing. Mangga silakan.
3: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu.
2: Iya.
3: Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini
0: dengan senang hati.
3: Terima kasih ya.
2: Iya.
3: Terus buat para pendengar, semoga musiknya Li Gro bisa terus diterima.
2: Top.
0: Siap.
2: Siap. Mas Hendy.
1: Apa ya? Udah menohok tadi itu Mas Agam. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Sama-sama.
1: Surprise juga sih apa RRI mau ngundang Li Gro.
2: Wah. Wah, iya dong orang-orang.
0: Iya. Iya, orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah musik Indonesia semua.
1: Kalau menurutku sih doain aja terus berkarya.
0: Amin.
1: Nah, musik kayak gini tuh konsekuensi yang stand yang harus benar-benar full energy.
2: Betul mas.
1: Ya, ini kita baru rilis single tadi ya Liwar.
2: Liwar.
1: Semoga kita itu kan selalu bikin album Dictionary 1, 2, 3. Kemarin itu terus disambung dengan Transisi.
0: Ya.
1: Nah sebelum melanjutkan ke sequel yang baru, sequel baru tuh kemarin kita bikin Gramatik 1.
0: Oke.
1: Nah doakan. Bikin Gramatik 2, Gramatik 3.
2: Siap. Pastinya ya. Pastinya ya, disupport lah. Oke, dari Mas Adi.
4: Terima kasih banyak untuk apa ini? RRI Plus Jakarta
2: ya.
4: Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
4: Dan untuk Mbak Ita Purnamasari. Ini terus terang nih aku jujur baru ngomong sekarang nih. Aku
2: apa itu, tahu. Mas?
4: Aku mengidolakan Ita Purnamasari itu zaman SMA.
0: Oke. Okay.
4: Itu ya.
1: Itu. Ya. Penari ular.
4: Penari ular.
2: Penari ular. Ternyata Mas Adi pernah nonton kan.
4: Banyuwangi. Untuk harapan apa kita Li Gro? Kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Li Gro bagaimana? Memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya. Cukup panjang. Tapi ada yang cari ya yang paling mudah sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin Li Gro tuh volumenya agak besar, kan biasa lo kan nggak nyampe, kecilnya kan jadi dikit.
2: Gitu ya caranya ya. Aduh.
4: Saya nggak apa-apa. Ntar lama-lama seneng.
2: Pasti akan terbiasa. Okay. Weh mantap ini.
1: Saya jadi pengantar tidur.
0: Siap.
2: Sukses terus ya untuk Li Gro dan karya-karyanya.
0: Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya.
3: Ya,
0: baiklah, sudah waktunya kita
2: undur diri.
0: Undur diri dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi
2: Rabu depan.
0: Iya, ya, Rabu depan maksudnya.
2: Iya.
0: Pekan depan.
2: Iya. Selamat malam semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Saya Priscilla Balebu, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk jumpa kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Manado.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Manado. Kembali menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami sepanjang hari ini. Di hari kami tepat di tanggal 21 Mei 2026. Untuk siaran pagi, siang sore, hingga malam hari nanti. Dari Puncak Tikal Manado, kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

kilang itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa memperkenalkan

Selamat pagi pendengar RRI Pro, Soto Manado, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini bersama saya Yelin Salviani akan menemani Anda di program Special Pro 1 di Manado pagi hari ini. Saya akan menemani sampai di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Pagi hari ini kan kita awali seperti biasa mutiara pagi, dan tentunya juga nanti ada banyak kidung pujian, lagu-lagu rohani untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada yang akan kita hadirkan sampai nanti di pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan nanti juga akan kita hadirkan ada khotbah dari Bapak Pendeta Dr. Afras Dalino, STH Magister Pendidikan Kristen. Namun hari ini serentak pakai rekaman ya. Dan yang pastinya mutiara setelah mutiara pagi akan kita hadirkan nanti di pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, warta berita daerah yang pasti akan kita hadirkan di ruang dengar Anda, dan juga informasi terlengkap di ruang dengar Anda di Manado pagi sampai pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan pukul 7 akan kita hadirkan opini publik ya di ruang dengar Anda sampai nanti pukul 8 pagi. Dan pukul 8 akan kita hadirkan warta berita dari Pro 3 jaringan berita nasional. Dan selanjutnya juga ada informasi-informasi terlengkap di ruang dengar Anda sampai pukul 9 pagi. Dan pukul 9 akan kita hadirkan sulut bicara sampai di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, demikian tadi beberapa sangkan acara kita di pagi hari ini di Manado pagi, dan kita awali montirnya pagi untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada. Dan nanti juga kita hadirkan khotbah dari Bapak Pendeta Dr. Afras Dalino, STH Magister Pendidikan Kristen. Dan terus sekali lagi nanti akan kita hadirkan khotbah dari Bapak Pendeta siaran paket rekaman ya. Terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi, kita hadirkan montirnya pagi untuk Anda.

Pendengar Radio Republik Indonesia yang berkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam program acara Mutiara Pagi bersama dengan saya Pendeta Dr. Alfred Sdaleno, Magister Pendidikan Kristen. Mari berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagimu Tuhan kami persembahkan. Terima kasih oleh perkenananmu kami dibangunkan di minggu pagi ini. Sebelum kami melanjutkan tugas kami, bahkan beribadah memuliakan namamu, kami rindu mendengar engkau berbicara lewat firman-Mu, dan biar firman menjadi kekuatan atas kehidupan kami. Bahkan Tuhan menguduskan firman-Mu dalam hati pikiran kami semua para pendengar. Tapi juga Tuhan memberkati semua perangkat siaran yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu yang bertugas, diberkatilah dia. Terima kasih Bapa, kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Pendengar Radio Republik Indonesia yang berkati Tuhan, mari kita buka bersama Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-10. Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-10, saya bacakan bagi kita. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom. Damai di hati, berkat melimpah bagi orang percaya, berkat melimpah bagi orang percaya, itulah tema kita hari ini. Semua orang Kristen sejati hidupnya pasti memuliakan Tuhan. Artinya hidup yang fokus dan terarah kepada Tuhan. Maksudnya kita memuliakan Tuhan secara holistik atau secara keseluruhan. Sikap hati, pikiran, perasaan, perilaku, perkataan, dan tindak tanduk kita betul-betul tertuju untuk menghormati, mengagungkan, dan memuliakan Tuhan. Seluruh keberadaan hidup kita adalah untuk menyatakan rasa syukur, pemuliaan kita kepada-Nya. Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Bagi umat percaya, memuliakan Tuhan merupakan sikap hati dan keadaan jiwa terdalam akan keberadaan Tuhan sebagai satu-satunya yang maha mulia. Karena hanya Dia saja satu-satunya yang patut dipuji, dimuliakan, dan diagungkan. Karena itu kita harus memuliakan Tuhan senantiasa di setiap hari hidup kita. Dimanapun kita berada dan dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. Serta apapun yang kita miliki yang adalah pemberian Tuhan bagi kita, harus kita gunakan untuk memuliakan Tuhan, termasuk kesehatan, kekuatan, dan sebagainya, tak terkecuali harta benda atau kekayaan kita. Berapapun dan apapun harta kekayaan kita itu berasal dari Allah dan sesungguhnya milik Allah. Tapi Allah menitipkannya kepada kita untuk dikuasai, dikelola, dan digunakan dengan baik dan benar untuk memuliakan Dia. Maka apapun dan berapapun harta kekayaan kita, sedikit ataupun banyak, haruslah kita pakai untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk menjadi senjata kelaliman. Jangan gunakan harta kita untuk membeli dosa, seperti membeli narkoba atau barang terlarang lain yang merusak hidup beribadah kita kepada Tuhan. Jangan juga memanfaatkannya dengan cara yang salah, berjudi, pesta pora, mabuk-mabukan, dan lain-lain, tetapi sepenuhnya digunakan untuk Tuhan, karena itu berasal daripada Tuhan. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, jika kita mengagungkan harta kita untuk memuliakan Tuhan, janji Tuhan akan diberkatinya dengan berlimpah-limpah. Ingat, berlimpah-limpah bukan hanya berlimpah. Itulah pengalaman hidup pengamsal. Maka dia menceritakan sekaligus menasihati kita untuk menggunakan semua yang ada pada kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Lumbung kehidupan kita akan dipenuhi berlimpah-limpah. Artinya, jika kita sungguh-sungguh hidup memuliakan Dia dengan harta kita,
maka lumbung penyimpanan hasil kita bukan hanya penuh, tapi berlimpah dan berlimpah-limpah. Janji Tuhan ini adalah ya dan amin. Bukan seperti janji manusia. Juga bejana pemerahan dari hasil kebun buah anggur sebagai lambang kekayaan orang Israel waktu itu. Bukan hanya penuh, tapi sampai meluap-luap. Itu bukan sekedar janji Tuhan, tapi ini adalah jaminan hidup kita. Maka kalau kita ada hidup sebagaimana kita ada saat ini, sesungguhnya itu bagian dari janji kasih Allah yang tidak pernah gagal dalam hidup kita. Kita boleh menikmati kesehatan, tertawa, berbicara, nafas kehidupan berkat dalam pekerjaan, keluarga, pergaulan yang baik, terluput dari bencana atau kecelakaan dan lain-lain. Itu artinya bagi kita merupakan bukti penyertaan Allah yang sempurna dan berkatnya yang tiada akhir dalam hidup kita. Berilah lebih banyak lagi untuk kemuliaan Tuhan dan ujilah dia dengan ketulusan hati kita memuliakan namanya dengan persembahan harta kita. Dia pasti mengaruniakan dan membukakan bagi kita tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Allah telah memberkati kita, karena itu pakailah segala berkat Tuhan itu untuk memuliakan namanya. Maka kita akan menikmati berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah atau berkelimpahan, bukan hanya dalam harta dan kekayaan, tapi juga dalam bentuk yang lain. Entah umur panjang, kesehatan, ketenangan, nafas hidup, keluarga yang diberkati, dan banyak lagi. Maka muliakanlah Tuhan dengan segala keberadaan hidup kita. Dalam keadaan sakit dan berduka pun, kita harus tetap memuliakan Tuhan. Kesembuhan yang holistik dan pemulihan yang utuh, serta sukacita hati yang gembira, pasti Tuhan karuniakan bagi kita. Itulah antara lain berkat yang berlimpah-limpah dan meluap-luap itu. Pendengar yang diberkati Tuhan, muliakanlah Allah bukan hanya dengan harta, tapi secara holistik dan menyeluruh. Muliakanlah dia dengan sikap hidup kita seutuhnya yang berkenan kepadanya sesuai firman-Nya dalam pola pikir, hati, jiwa, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Arahkanlah langkah dan tujuan, harapan, keinginan, dan cita-cita kita kepada Tuhan dengan hidup memuliakan nama Tuhan. Berkat melimpah-limpah dan meluap-luap tersedia bagi kita, termasuk kesehatan dan pemulihan yang sempurna. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, dimuliakanlah namamu kekal selamanya. Berkatilah kami yang senantiasa mau melanjutkan tugas kami, mau beribadah memuliakan namamu. Berkati pemerintah bangsa kami, gereja dan umat Allah, Radio Republik Indonesia, untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng, Mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Aduh, sakit, sakit.
1: Kasih itu
2: panjang sabar dan tidak pendendam.
1: Kasih itu
2: berjiwa toleran.
1: Kasih itu
2: tanpa memandang status sosial, suku, agama, dan ras.
1: Kasih itu
2: di saat orang sakit, kita juga merasa sakit.
1: Kasih itu
2: di saat orang lapar dan dahaga, kita juga merasakan lapar dan dahaga.
1: Kasih itu
2: di saat orang lain dilukai, kita juga merasa terluka.
3: Kasih itu dimiliki semua orang. Manusia diciptakan untuk mengasihi, bukan saling menyakiti hanya karena perbedaan suku, agama, dan ras.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, aku anak Indonesia. Negeriku indah, dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Ya, pokoknya terima kasih Anda terus bersama kami dari Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di Mutiara Pagi. Tadi itu sudah hadirkan Gedung Pujian dan juga khotbah dari Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH Magister Bukan Kristen, walaupun tadi merupakan serempaket rekaman ya. Dan yang pasti Anda semuanya, nanti kita akan jelang tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, akan kita hadirkan nanti di ruang dengar Anda Warta Berita Daerah. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita pagi hari ini, edisi Kamis 21 Mei 2026.
1: Ini Kudim 1310 Bitung, wilayah antara Bitung dan Minasa Utara memiliki 41 titik. Dan di Bitung ada 8 titik, dan di Minasa Utara ada 33 titik.
0: Warta berita daerah selengkapnya dibacakan oleh saya, Yelin Salviani. Berita yang pertama, pendengar, mengawal pembangunan Koperasi Merah Putih di dua wilayah strategis dan DIM 1310, Bitung optimis target 41 titik pembangunan selesai pada tanggal 16 Agustus.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih secara serentak di seluruh Indonesia, khusus untuk wilayah Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara. Ditargetkan akan memiliki 41 titik koperasi merah putih. Program ini menurut Dandim 1310 Bitung, Letkol Infantri Dewa Made Darmawan Juniarta, koperasi merah putih merupakan instrumen strategis untuk membangun ekonomi dari tingkat desa, memperkuat ketahanan pangan, dan mendorong pemerataan kesejahteraan.
1: Di kauditan ini merupakan KDKMB pertama. Di sini juga diletakkan batu pertama dan sekarang mengikuti peresmian secara simbolis di secara pikon yang ada di Jawa Timur. Kami Kudim 1310 Bitung, wilayah antara Bitung dan Minasa Utara memiliki 41 titik. Dan di Bitung ada 8 titik, dan di Minasa Utara ada 33 titik. Jadi yang di Minasa Utara sudah selesai 4 titik, nanti ke depan akan selesai lagi sampai selesai saat pengumuman 16 Agustus itu sudah selesai 41 titik Minut dan Bitung.
2: Pada giat peresmian 1061 Koperasi Merah Putih secara virtual tersebut juga dilaksanakan peletakan batu pertama pembangunan gedung Koperasi Merah Putih yang dipusatkan di Desa Kauditan 2 Kabupaten Minasa Utara. Diana Masi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekprop Sulut mengatakan pembangunan Koperasi Merah Putih selain untuk memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus mendorong percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan. Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Galang, mengatakan saat ini pembangunan gerai Koperasi tengah berlangsung. Dari total 1.838 Koperasi Merah Putih yang tersebar di daerah ini, sekitar 130 koperasi sementara dalam tahap pembangunan gerai, 9 diantaranya telah selesai. Selain itu, sekitar 800 koperasi lainnya telah memasuki tahap verifikasi karena sudah memiliki lahan. Lebih lanjut, Tahlis Galang menjelaskan jumlah Koperasi Merah Putih disesuaikan dengan jumlah desa dan kelurahan di Sulut meski terdapat satu penggabungan desa di wilayah Bolang Mengendo Timur karena jumlah penduduk yang tidak memenuhi syarat minimal. Pemerintah menargetkan seluruh pembangunan gerai koperasi dapat terrealisasi pada akhir tahun ini, sekaligus mulai beroperasi.
4: Kalau secara keseluruhan ada 7.000 lebih, tapi khusus Koperasi Merah Putih itu ada 1.838. Dari 1.838 ini yang sementara melaksanakan proses pembangunan gerai itu sudah ada sekitar, ada kurang lebih 1.130. Yang sudah selesai ada 9. Yang proses verifikasi karena sudah ada lahan itu ada 800-an. Ya 800-an koperasi. Nah, kita harapkan sampai dengan Desember nanti 1.838 ini sudah terrealisasi semua. Ya, sudah terrealisasi semua untuk pembangunan gerainya.
3: Dia pun menambahkan kehadiran Koperasi Merah Putih diharapkan mampu memutus rantai distribusi panjang, khususnya peran tengkulak di daerah pedesaan. Dengan demikian, hasil produksi masyarakat dapat dibeli langsung oleh koperasi dan dijual kembali dengan harga yang lebih terjangkau. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Selanjutnya, pendengar, kita dengarkan beberapa tanggapan masyarakat terkait pelaksanaan Koperasi Merah Putih.
5: Ini kan jadi penyalur LPG minyak kita. Ini harus dipastikan nih bahwa dia tidak menjadi kompetitor atau kanibal dari agen UMKM yang selama ini sudah menyalurkan berbagai komoditas oleh pemerintah, pupuk termasuk juga yang disubsidi.
0: Kabupaten Minahasa Utara sudah 40 desa yang siap untuk program Koperasi Merah Putih. Berikut kita dengarkan wawancara Meki Kodowati bersama Kabid Dinas Koperasi Minut, Jimmy Sengke.
6: Ya, pendengar, saat ini pemerintah lagi mengenjot dengan adanya Koperasi Merah Putih. Dan saat ini saya sudah terhubung dengan Bapak Jimmy Sengke, salah satu kabid di Dinas Koperasi Kabupaten Minahasa Utara. Selamat sore Pak Jimmy.
7: Sore Pak.
6: Ya, Pak Jimmy, bagaimana peran dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk meningkatkan dengan adanya program dari Bapak Presiden tentang Koperasi Merah Putih? Nah, di Minahasa Utara sendiri bagaimana progresnya?
7: Baik, Pak. Jadi terkait dengan peran pemerintah Kabupaten Minahasa Utara,
6: ya.
7: Bapak sangat menghasilkan dengan positif. Pada tahun lalu kami dari dinas itu mengadakan itu pelatihan kepada seluruh pengurus koperasi Desa Merah Putih.
6: Iya.
7: Ada di Kabupaten Minahasa Utara. Jadi di Hatang setiap kecamatan kami melaksanakan satu kegiatan, jadi 10 kegiatan kemarin yang biayanya itu berasal dari APBD yang tentunya itu seizin dari Bapak Bupati Minahasa Utara terkait untuk mengembangkan sumber daya manusia terutama di Koperasi Merah Putih ini yang merupakan suatu program nasional, Pak.
6: Ya. Oke, kalau mau dihitung sudah berapa banyak yang ada di Kabupaten Minahasa Utara yang terjaring dan mungkin sudah diberikan pembekalan ini, Pak Kabid?
7: Pembekalan, kalau untuk pembekalan terkait sumber daya manusia, Pak, itu pertama itu terkait dengan kelembagaan ya.
6: Yeah.
7: Jadi kelembagaan itu tentang dia punya struktur organisasi, dan fungsi-fungsinya serta dia punya teknik dalam menjalankan koperasi ya.
6: Iya.
7: Itu yang kedua. Jadi itu bagaimana itu memberikan penjelasan terhadap ini aturan-aturan koperasi yang pada dasarnya itu aturan tersebut itu masih mengacu ke Permenkop nomor 25 tahun 92. Jadi itu kitab suci koperasi yang pada saat itu sampai dengan Koperasi Merah Putih itu tentang dia punya fungsi teknis kelembagaan serta dia punya cara kerja itu masih mengacu ke aturan tersebut.
6: Oke. Pak, kalau bisa tahu di Kabupaten Minahasa Utara sudah berapa banyak yang sudah terbentuk atau masih dalam penjajakan ini, Pak Jimmy?
7: Maksudnya pembuatan gerai, Pak?
6: Iya, maksudnya pembuatan gerai dan mungkin SDM-nya sendiri.
7: Baik. Dan sampai saat ini di Kabupaten Minahasa Utara, terlaporkan ke kami data yang ada berasal dari Agrinas ya, ada sinkronisasi untuk pengecekan data di Simkopdes, itu yang sudah terbangun itu berjumlah 40 desa.
6: Oh, sudah 40.
7: Dari 131 desa. Jadi yang 40 desa itu di dalamnya itu sudah ada 4 desa yang pembuatan gerainya sudah mencapai 100% pembangunannya, Pak.
6: Okay.
7: Dan sisanya itu masih di dalam tahapan pengerjaan.
6: Ya, mungkin apa yang diharapkan dari 40 desa yang sudah mulai dan mungkin yang lain masih akan dilanjutkan untuk 100% di Kabupaten Minahasa Utara?
7: Ya, tentunya kami dari pemerintah selalu mendukung ya di dalam program yang sesuai dengan impres terbaru yang ada keluar itu tahun 17 nomor 17 tahun 2025 terkait percepatan lahan itu tentunya kami dari pemerintah kabupaten khususnya di di desa itu berupaya untuk mendata dan mencari lahan.
6: Oh iya iya iya.
7: Mencari lahan sehingga sampai saat ini hasil dari kerja keras kami telah ya mendapatkan 40 lahan. Dan yang itu yang sudah dibangun dan yang sisanya itu masih sementara berproses ya terkait untuk status kejelasan tanahnya, Pak.
6: Oke, itu saja dulu Pak Kabid Jimmy yang sudah memberikan informasi tentang pertumbuhan dari Koperasi Merah Putih yang digiat-giatkan di Kabupaten Kota, terlebih di Kabupaten Minahasa Utara. Terima kasih informasinya, kerjasamanya bersama RRI, Pak Jimmy.
7: Iya, baik. Terima kasih. Sama-sama, Pak.
0: Selanjutnya kita ikuti berita lainnya, pendengar. Penjualan pernak-pernik Piala Dunia 2026 mulai marak di Pasar 45 Manado.
8: Kurang dari sebulan menuju Piala Dunia Amerika, Kanada, dan Meksiko 11 Juni sampai 19 Juli 2026, penjualan pernak-pernik World Cup sudah semarak di pusat kota Manado. Di kawasan shopping center Manado, penjual bendera finalis Piala Dunia tampak di berbagai tempat memperdagangkan bendera, topi, syal, jersey, dan lainnya kepada penggemar sepak bola. Ahmad, penjual ornamen Piala Dunia, mengatakan bendera Brazil, Argentina, dan Spanyol saat ini menjadi buruan konsumen.
9: Semuanya, sekarang ini semuanya. Semuanya dari tangan-tangan barat, semuanya orang beli sekarang. Tapi sekarang ini semuanya sekarang. Dan sampai kous, semuanya tidak boleh itu sekarang. Satu hari itu harus kan 10 bela untuk
8: begini. Ukuran bendera kontestan Piala Dunia dijual mulai 1 meter, 1,5 meter sampai 3 meter dengan harga bervariasi Rp50.000 sampai Rp150.000. Audi Kandores melaporkan.
0: Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Utara, Haposan Silalahi, tegaskan petugas dan narapidana yang terlibat atau terindikasi pelanggaran HP dan narkoba akan ditindak tegas.
10: Memberantas peredaran HP dan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan, lapas, dan rumah tahanan negara rutan menjadi komitmen Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Utara, Haposan Silalahi. Kakanwil Haposan Silalahi menegaskan, jika didapatkan atau terindikasi melanggar, baik narapidana maupun petugas akan dikenakan sanksi tegas.
11: Kita menekankan kepada seluruh petugas agar melaksanakan tugas sesuai dengan SOP dan menghindari diri dari peredaran HP maupun peredaran narkoba. Jelas kita sudah sampaikan hukumannya sangat tegas, selain daripada hukuman disiplin, bahkan juga pemecatan sampai dengan pidana. Saya minta kepada seluruh petugas lapas yang ada di Sulut, jangan bermain-main dengan narkoba. Laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Apabila saudara-saudara terlibat dengan yang dilarang, narkoba maupun HP, kita sebagai Kanwil maupun Dirjen PAS nantinya akan dengan tegas menindak mereka. Dan demikian juga kepada warga binaan, lakukan atau laksanakan semua apa yang menjadi ketentuan di lapas dan ikuti seluruh pembinaan dengan baik dan jangan mencoba lagi melakukan pelanggaran-pelanggaran terutama peredaran HP dan narkoba. Kita juga tidak terpaksungkan apabila ketahuan ataupun terindikasi adalah sebagai biang peredaran narkoba, kita akan mutasikan ke Lapas Nusa Kambangan.
10: Karena menurut Kakanwil Haposan Silalahi, ikrar pemasyarakatan bersih adalah harga mati, yakni perang terhadap handphone ilegal, narkoba, dan segala bentuk penipuan di dalam lapas dan rutan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Roy Pesak melaporkan.
0: Kasus penimbunan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar bersubsidi membuat masyarakat resah.
12: Kasus penimbunan bahan bakar minyak BBM jenis solar bersubsidi membuat masyarakat resah. Praktik ilegal ini terungkap setelah beberapa waktu lalu Pomdam 13 Merdeka membongkar dugaan aksi mafia solar di wilayah Minahasa Utara dengan barang bukti mencapai lebih dari 4 ton. Temuan tersebut menuai respon dari anggota Komisi 6 DPR RI, Kristiani Eugenia Paruntu. Paruntu mendesak agar aparat penegak hukum untuk tidak setengah hati dalam mengusut kasus tersebut.
13: Mendorong ya agar supaya aparat hukum agar menindak tegas para mafia-mafia solar ini. Karena satu pihak kan masyarakat yang dirugikan. Tentunya harus berproses ya ditindak agar supaya ditindak tegas.
12: Politisi Partai Golkar ini berharap adanya langkah konkret dari pimpinan kepolisian daerah untuk membersihkan praktik ilegal yang merugikan masyarakat luas. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara kepolisian dan kejaksaan agar penanganan kasus tidak mandek di tengah jalan. Calvin Wisang melaporkan.
0: Penyajian hewan kurban di Kota Manado kini lebih praktis dengan pilihan daging yang sudah diolah menjadi gulai.
14: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, tren pelaksanaan kurban di Kota Manado mulai beralih ke layanan praktis siap saji. Layanan ini menawarkan kemudahan bagi warga mulai dari pemilihan hewan, penyembelihan, hingga pengolahan daging menjadi menu matang seperti gulai. Pemilik peternakan kambing di Kelurahan Bailang, Faisal Salim mengatakan, inovasi ini dihadirkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat perkotaan yang tidak ingin repot dalam proses distribusi daging kurban.
15: Ada lagi juga yang kita ini, jadi kurban, tapi nanti mereka terimanya dalam bentuk makanan yang sudah matang. Nah ini kita tawarkan si gulai. Jadi beli kambing, cek di kandang, ya, harga kambingnya sudah deal, nah nanti kita yang masak. Kita yang sembeli, ya kan, atas nama si pembeli, nanti setelah masak baru kita antar ke rumahnya untuk dia bagikan. Jadi dia bagikan dalam bentuk matang.
14: Faisal yang juga anggota jurus sembeli halal atau Juleha Kota Manado menjamin seluruh hewan kurban yang disediakan telah memenuhi syariat Islam dan lolos uji kesehatan. Sementara itu untuk mengantisipasi lonjakan permintaan sepekan terakhir, pihak peternak telah mengamankan pasokan tambahan dari wilayah Gorontalo dan Bolaang Mongondo Raya. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Talaut berharap kehadiran penyuluh pertanian dapat meningkatkan sumber daya manusia para petani demi peningkatan kesejahteraan petani.
16: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut Provinsi Sulawesi Utara terus memperkuat ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Talaut Dirman Gumolong menyebutkan, berbagai langkah dilakukan guna memperkuat pangan daerah, yaitu memaksimalkan potensi sektor pertanian serta meningkatkan sumber daya manusia para petani.
17: Program dari pemerintah daerah pertanian berbasis keluarga, dan ini didukung oleh dukungan teknis dari penyuluh pertanian yang ada di kecamatan.
16: Dijelaskan pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut secara kontinu melakukan pelatihan bagi para petani serta melakukan pendampingan petani melalui peran para penyuluh pertanian di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.
18: Ia juga berharap petani di Talaut semakin profesional dan mandiri dalam mengelola pertanian, sehingga hasil pertanian dapat dirasakan dan meningkatkan kesejahteraan para petani. Dari Melongane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengaro, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita yang terakhir, pendengar, Joni Ontos Lumangkun, pemerhati budaya dan pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa, berharap kepada para bakal calon hukum tua di 129 desa untuk memberikan edukasi demokrasi yang baik kepada para pendukung dan simpatisannya.
19: Mulai meningkatnya tensi politik pesta demokrasi rakyat untuk memilih kepala pemerintahan desa mendapat atensi dari pemerhati budaya dan pemerintahan desa Kabupaten Minahasa, Joni Ontos Lumangkun, di calon DOB Kota Langgoan. Dia berharap kepada para calon hukum tua pada pemilihan hukum tua tahun 2026 di 129 desa untuk selalu mengingatkan kepada para pendukung dan simpatisannya tetap menjaga persatuan kesatuan sesama Tau Minahasa. Di mana menurut Ontos, pesta demokrasi rakyat untuk memilih pemimpin adat atau hukum tua di desa sudah menjadi turun-temurun secara demokratis. Untuk itu kita jangan sampai terkotak-kotak hanya karena beda pilihan atau aspirasi.
20: Kan para bakal calon hukum tua yang akan berkompetisi nanti dapat menggalang setiap pendukung masanya dengan sebaik mungkin. Jangan sampai ada benturan, jangan sampai ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, bahwa pesta demokrasi di Minahasa ini sudah lama ada dan sudah sangat membudaya, tertanam di generasi berikutnya. Diharapkan kita dapat memainkan proses pesta rakyat ini dengan pemilihan hukum tua dengan sebaik mungkin. Jangan sampai ada rasa suka tidak suka menimbulkan gesekan-gesekan yang nantinya akan merugikan kita semua. Kita jangan terkotak-kotak karena ada perbedaan pilihan. Yang kita akan pilih ini adalah pemimpin desa yang nantinya akan bisa mengayomi masyarakat. Bukan ketua partai, bukan ketua kelompok tertentu, pemuka agama tertentu. Yang kita akan pilih nanti adalah kuntua yang nanti akan menjadi, bila beliau, siapapun yang terpilih nanti, akan menjadi hukum tua kita semua.
19: Dengan harapan menurut pemerhati budaya dan pemerintahan desa Kabupaten Minasa, Joni Ontos Lumangkun, melalui pesta demokrasi rakyat di Minasa ini akan terpilih pemimpin adat desa atau hukum tua yang mampu membangun desa serta mensejahterakan masyarakatnya. Dari Minasa, Jeff Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian Warta Berita Daerah pagi hari ini di Kamis 21 Mei 2026. Saya Lin Salviani, selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar RRI Pro, satu menado kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini. Masih bersama saya Yalin Solviani yang akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti tuh di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Dan sekarang untuk Anda yang sedang bersiap-siap, mungkin ingin menuju tempat aktivitas Anda gitu ya, hari ini kayaknya biar lebih mantap lagi, tentunya juga pantau bagaimana sih perkiraan cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika gitu ya. Dan sekarang di digital phone kita sudah terhubung dengan prakirawan Pak Dito. Oke, Pak Dito, silakan informasi dari BMKG-nya.
1: Ya, baik. Berikut kami informasikan prakiraan cuaca yang berlaku untuk hari ini, tanggal 21 Mei tahun 2026. Yang berlaku mulai pagi ini jam 8 waktu Indonesia Tengah. Untuk cuaca pada pagi hari ini diperkirakan cerah hingga cerah berawan untuk seluruh wilayah kota dan kabupaten di Sulawesi Utara. Sedangkan pada siang hingga sore hari nanti, cuaca diperkirakan hujan ringan untuk seluruh wilayah kota dan kabupaten di Sulawesi Utara. Sedangkan pada malam dan dini hari nanti, cuaca diperkirakan berawan untuk seluruh wilayah kota dan kabupaten di Sulawesi Utara. Angin di perairan Sulawesi Utara hari ini didominasi dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 15 knot atau dapat mencapai 27 km per jam. Peringatan dini gelombang tinggi, waspada, gelombang dengan kategori sedang berpeluang terjadi di Laut Maluku bagian utara. Selanjutnya, untuk lebih detailnya, tinggi gelombang laut di Laut Sulawesi berkisar antara 0,5 hingga 0,75 meter. Di perairan utara Sulawesi Utara dan perairan selatan Sulawesi Utara hingga perairan Minahasa Utara berkisar antara 0,5 hingga 0,75 meter. Di perairan Kepulauan Sitaro berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di perairan Kepulauan Sangihe dan perairan Kepulauan Talaut berkisar antara 0,5 hingga 1 meter, sedangkan di Laut Maluku berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Selanjutnya, untuk air pasang terjadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah dan pukul 22 waktu Indonesia Tengah, sedangkan air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Tengah dan pukul 3 waktu Indonesia Tengah dini hari nanti. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut dari BMKG Sulawesi Utara. Saya Dito, kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih Pak Dito untuk informasi perkiraan cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk pagi hari ini ya. Yang main juga perkiraan, kadang-kadang tepat, kadang-kadang ya kurang tepat. Tapi yang paling tepat selalu jaga kesehatan, sedia payung sebelum hujan, dan terus dengarkan RRI Pro Selumunedo, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Ya, pokoknya terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro, satu Manado kanal informasi dan inspirasi ya. Masih bersama saya, Yelena Salviani akan terus menemani Anda pendengar di

Program Manado Pagi sama ini nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Pendengar, perasaan cemas atau panik ini salah satu hal yang normal gitu ya, dan bisa dialami siapa saja, terutama ketika seseorang menghadapi ancaman atau situasi yang tidak nyaman. Nah, namun kalau rasa cemas ini muncul secara berlebihan dan terus menerus, tentunya kondisi ini tuh bisa berkembang menjadi gangguan kecemasan yang berdampak pada kesehatan mental kita, pendengar. Dan dikutip dari pori.go.id ya, setiap orang mungkin pernah merasakan kecemasan. Bagi sebagian orang, rasa cemas juga dapat cepat berlalu gitu ya. Tetapi bagi lainnya, perasaan tersebut itu menjadi pendamping yang konstan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gangguan kecemasan tidak hanya menimbulkan rasa panik dan rasa takut berlebihan, tetapi juga dapat disertai berbagai gejala lainnya yang mengganggu aktivitas. Karena itu memang penting sekali untuk mengetahui kebiasaan yang bisa memicu kecemasan agar bisa melakukan pencegahan sejak dini, pendengar. Dan di sini ada beberapa kebiasaan yang dinilai ini bisa meningkatkan resiko gangguan kecemasan. Yang pertama, suka mengecek ponsel saat bangun tidur gitu ya. Nah, kebiasaan langsung membuka ponsel saat setelah bangun tidur ini bisa membuat otak dibanjiri berbagai informasi sejak pagi hari. Jadi unggahan media sosial, berita, hingga email pekerjaan ini bisa memicu rasa cemas terhadap berbagai hal yang harus diselesaikan. Dan kondisi ini membuat tubuh dan pikiran kita memiliki waktu untuk bangun secara perlahan gitu. Itu ya, para ahli juga menyarankan untuk memberi jeda sebelum membuka ponsel, misalnya dengan dengan melakukan peregangan dulu atau meditasi ringan atau menikmati secangkir kopi terlebih dahulu gitu ya sebelum ngecek ponsel kita. Oke, ya, selain itu juga yang suka meremehkan waktu, karena sebagian orang sering kesulitan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, terutama mereka yang memiliki sifat perfeksionis gitu ya atau terlalu banyak bekerja. Karena kebiasaan meremehkan waktu ini bisa membuat seseorang terus merasa terburu-buru dan akhirnya memicu stres serta kecemasan. Selain itu juga terlalu sering menonton berita, apalagi mengonsumsi berita secara berlebihan. Ini juga bisa meningkatkan kecemasan, terlebih jika informasi yang diterima didominasi kabar buruk atau peristiwa yang menegangkan gitu ya. Selain itu juga berkonfrontasi di media sosial. Jadi perdebatan atau juga konflik di media sosial ternyata ini juga berpotensi memicu kecemasan gitu ya. Karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa mengurangi penggunaan media sosial, bahkan juga di sini hanya selama satu pekan, ini bisa membantu untuk menurunkan tingkat kecemasan dan meningkatkan rasa nyaman, pendengar. Kemudian tidak bernafas dengan dalam. Jadi pola nafas yang terlalu cepat dan dangkal ini seringkali muncul ya saat seseorang merasa cemas. Jadi kondisi ini berkaitan erat juga dengan respon tubuh terhadap stres atau yang dikenal sebagai respon melawan atau lari gitu ya. Jadi saat kecemasan muncul, detak jantung meningkat, otot menegang, dan tubuh menjadi lebih siaga. Karena itu memang latihan pernafasan dalam ini bisa membantu tubuh kita menjadi lebih rileks dan mengurangi rasa cemas gitu ya. Nah, gangguan kecemasan sebaiknya tidak dianggap sepele, pendengar. Jika dibiarkan terus menerus, tentunya kondisi ini juga bisa berkembang menjadi masalah kesehatan mental yang lebih serius. Dan mengenali pemicu dan mengubah kebiasaan buruk ini menjadi langkah awal juga untuk menjaga kesehatan mental agar tetap baik. Ya, berarti tadi berapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda yang saya kutip dari rri.co.id gitu ya. Gangguan kecemasan ternyata bisa dipicu kebiasaan harian kita gitu ya. Oke, masih banyak lagi informasi-informasi lainnya. Dan saat lagi nanti kan kita hadirkan opini publik di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pak RT, Mbak Wati.
1: Iya.
0: Saya punya ide buat memajukan ekonomi desa kita.
1: Hah? Yang benar. Wah, jangan-jangan ide kamu lagi-lagi buka warung kopi 24 jam di tengah sawah lagi.
0: Eh, itu bisa viral, Pak. Coba bayangin. Kopi sambil lihat kerbau mandi.
2: Oh. Astaga, Udin. Fokus dong. Kita lagi bahas Astacita nih.
1: Iya.
2: Arah strategis kebijakan nasional, bukan arah buka warung. Gimana sih?
0: Ya saya tahu. Astacita itu kan kayak GPS-nya pembangunan nasional. Tapi kita mulai dari bawah, dari desa, biar nggak nyasar mulu.
1: Waduh, analoginya ngawur, tapi ada benernya juga sih.
2: Yang penting, pembangunan dari desa itu harus nyambung ke tiga hal, yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pengentasan kemiskinan.
1: Betul.
0: Nah, itu dia. Makanya saya usul bikin peternakan lele digital.
1: Lele digital?
0: Iya.
1: Apa itu?
0: Iya, nanti lelenya bisa dipantau lihat HP, Pak. Kalau lapar, tinggal kirim chat deh. Lele makan yuk.
2: Aduh, Udin, itu bukan digitalisasi, itu ngelanturisasi namanya.
1: Tapi gini loh, Mbak Wati, Udin itu walaupun idenya suka ngawur, semangatnya itu patut dicontoh. Dia ngerti konsep dari bawah, cuman kadang-kadang dia mikirnya dari bawah tanah.
0: Biar akarnya kuat, Pak. Biar pembangunan kita nggak kayak gorengan. Luarnya doang yang garing, dalamnya lembek.
2: Oke deh, daripada kita makin ngawur, yuk kita mulai workshopnya. Tapi Udin, tolong jangan nyaranin Lele bisa main TikTok lagi ya.
1: Iya,
0: tenang Mbak. Sekarang saya fokus. Target saya 2045 desa kita jadi Silicon Valley, tapi versi sawah.
1: Amin. Asal jangan jadi Silicon Valley doang. Isinya prank semua.

0: Ya, di pagi hari ini pendengar masih di Manado Pagi, masih bersama saya Yelin Salviani menemani Anda sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Di pagi hari ini pendengar, kita masuk di sesen opini publik gitu ya. Dan seperti biasa opini publik saya hadirkan di ruang dengar Anda sampai nanti di pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Hari ini di opini publik kita akan membahas terkait peran Koperasi Merah Putih untuk masyarakat desa gitu ya. Dan sekali lagi untuk topik kita di pagi hari ini ya, yang pasti kita mengangkat topik peran Koperasi Merah Putih untuk masyarakat desa. Dan yang pastinya pendengar, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP gitu ya, ini merupakan agregator utama ekonomi pedesaan yang memang hadir untuk memodernisasi tata kelola niaga desa. Jadi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini merupakan wujud akselerator kedaulatan pangan dan energi sejalan dengan agenda transformasi ekonomi nasional menuju Indonesia Emas. Dan sebagai wujud komitmen terhadap tata kelola daya yang modern gitu ya, SIMKOPDES juga hadir menjadi fondasi teknologi bagi Koperasi Merah Putih. Platform ini juga menyebatani kepercayaan antara pengurus dan anggota melalui fitur yang komprehensif gitu ya. Dan tentunya di sini ada beberapa pilar Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang memberikan manfaat strategis bagi seluruh rantai ekonomi masyarakat. Yang pertama, menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang murah, mengedepankan akses sembako dan kebutuhan pokok bagi masyarakat dengan harga yang bersahabat gitu ya, agar daya beli terjaga dan kebutuhan sehari-hari juga tetap terpenuhi. Kemudian menyediakan kredit modal yang pasti dengan harga murah gitu ya, menyediakan kredit modal dengan murah dan juga mudah, dan selain itu juga menjemput, menampung, dan juga mengelola hasil panen masyarakat. Dan nah, tentunya setiap langkah operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih juga berjalan di bawah regulasi gitu ya. Dan nah, tentunya juga ada rangkaian dasar hukum yang menjadi pedoman tata kelola. Yang pasti ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, kemudian Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025 sampai 2045 gitu ya. Dan nah, yang pastinya di sini, kalau kita berbicara tentang Koperasi Desa gitu ya atau Kelurahan Merah Putih ini salah satu program pemerintah yang dibentuk untuk memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui sistem koperasi berbasis gotong royong. Jadi program ini memang didorong melalui instruksi Presiden juga nomor 9 tahun 2025 dan ditargetkan hadir juga di puluhan ribu desa serta kelurahan di Indonesia pendengar. Dan yang pasti bagaimana opini tanggapan Anda terkait topik kita di sore hari ini gitu ya, peran Koperasi Merah Putih untuk masyarakat desa kelurahan. Jadi untuk Anda semuanya desa atau kelurahan gitu ya. Jadi bagaimana peran Koperasi Merah Putih untuk masyarakat desa atau kelurahan menurut Anda? Anda bisa sampaikan opini tanggapan Anda di 0821-9583-5080. Baik melalui SMS, line telepon, di WhatsApp juga boleh gitu ya. Sekali lagi di 0821-9583-5080. Ya, pendengar, peran utama Koperasi Merah Putih tentunya bagi masyarakat desa dan kelurahan ini adalah menjadi penggerak ekonomi rakyat gitu ya. Jadi koperasi ini memang dirancang agar warga tidak hanya menjadi konsumen tetapi juga menjadi anggota sekaligus pemilik usaha bersama yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anda bisa menyampaikan opini Anda, tanggapan Anda, singkat, padat, jelas gitu ya. Anda bisa sampaikan di 0821-9583-5080. Halo, selamat pagi opini publik.
1: Halo.
0: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Jelin.
0: Iya, selamat pagi, Bapak. Bapak bisa dikecilkan untuk radio monitornya,
1: dari
0: Pak.
1: Dari kawan-kawan ini.
0: Oh ya, Pak John
1: dengan
0: ya.
1: Dengan Pak John Simbar.
0: Oke, baik. Terima kasih, ya. Pak John, sudah bergabung dengan bagaimana tanggapannya,
1: memang
0: Pak?
1: Untuk ini saya setuju, Koperasi Merah Putih. Tapi ini sebetulnya harus disosialisasikan dulu sebetulnya. Belum sosialisasi betul itu MBG, so bentuk lagi itu Koperasi Merah Putih. Tapi itu saya setuju saja. Ya. Untuk perkreditan ya, mudah-mudahan tidak dipersulit. Kadang-kadang so lengkap tuh berkas-berkas, mau ini, mau itu. karena ini koperasi kan jalin untuk masyarakat toh. Ah, jadi tentu semua masyarakat, bukan cuma pilih-pilih. Mudah-mudahan sekali lagi koperasi ini, Merah Putih ini, tidak dipersulit. Ya. Sebab kadang-kadang Ibu Yelin, so berkas so selesai, banyak alasan, ini bikin lagi, ini itu. Itu kan dipersulit. Jadi untuk modalnya tentu sekali lagi tidak tersulit. Saya setuju saja ini, Elin.
0: Yeah.
1: Memang ya ini banyak pertanyaan dari masyarakat. Belum sosiali betul itu MBG, sudah dibentuk lagi itu Koperasi Merah Putih.
0: Okay.
1: Mohon maaf ya. Jadi saya harapkan juga untuk ini bagaimana ya. Apalagi tuh MBG belum terlalu matang ini. Sebentuk lagi tuh Koperasi Merah. Tapi enggak apa-apa. Yang penting saya harapkan tidak dipersulit.
0: Okay.
1: Jangan lagi suplai itu berkat. Oh mau bikin lagi ini, bikin lagi itu. Ada oknum-oknum yang mempersulit ini. Jadi itu Jo.
0: Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak John di Kawangkoan hari ini yang sudah bergabung di 0821-9583-5080 di zona hari ini ya. Anda bisa sampaikan opini Anda singkat pada jelas tentunya terkait topik kita, peran Koperasi Merah Putih untuk masyarakat desa atau kelurahan. Anda bisa sampaikan di pagi hari ini ya. Dan yang pastinya di sini ada beberapa peran penting juga yang pasti perlu kita ketahui juga Koperasi Merah Putih bagi masyarakat gitu ya. Dan informasi ini saya dapatkan dari Kompas Money gitu ya. Tentunya di sini beberapa peran penting Koperasi Merah Putih bagi masyarakat, antara lain memperkuat ekonomi desa dan kelurahan. Tentunya koperasi membantu mengembangkan usaha masyarakat UMKM desa, nelayan, dan bahkan pedagang kecil agar memiliki akses usaha dan pasar yang lebih baik gitu ya. Kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keuntungan usaha koperasi ini dapat kembali kepada anggota dalam bentuk sisa hasil usaha dan juga pelayanan ekonomi dan peluang usaha baru. Kemudian membuka lapangan kerja di desa, karena program ini memang diharapkan agar menciptakan pekerjaan produktif sehingga masyarakat desa tidak harus selalu mencari pekerjaan ke kota gitu ya. Kemudian juga memperpendek rantai distribusi barang. Ini yang menjadi tujuan utama Koperasi Merah Putih gitu ya, memperpendek rantai distribusi barang. Jadi koperasi ini berfungsi sebagai pusat distribusi sembako, kemudian sebagai pusat hasil pertanian, obat murah hingga logistik, sehingga harga barang bisa lebih terjangkau bagi masyarakat, apalagi untuk anggota yang ikut dalam koperasi tersebut gitu ya. Dan kemudian mendukung petani dan pelaku usaha lokal. Koperasi bisa menjadi tempat penampungan dan pemasaran hasil pertanian para anggota gitu ya, sehingga nilai jual produk di desa itu meningkat dan petani tidak terlalu bergantung pada tengkulak gitu ya. Yang pasti ini tujuan utama dari Koperasi Merah Putih, tidak hanya untuk memberikan pinjaman, ternyata ini juga mindset kita sebagai masyarakat tentunya juga agar membuka pola pikir kita. Ternyata Koperasi Merah Putih ini tidak hanya untuk memberikan pinjaman, tapi juga sebagai memperpendek rantai distribusi barang gitu ya. Dan tentunya juga ini berfungsi sebagai pusat distribusi sembako, hasil pertanian, obat murah, dan tentunya sebagai penampung pemasaran hasil pertanian sehingga dijual dengan harga yang meningkat gitu ya, dan petani tidak terlalu bergantung pada tengkulak. Oke, baik. Yang pastinya di sonar ini ada lagi yang bergabung. Halo, selamat pagi opini publik.
2: Selamat pagi RRI.
0: Iya, selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
2: Pak Marsen Tondano.
0: Pak Marsen di Tondano. Oke, Pak Marsen, ya, bagaimana tanggapannya, Pak, terkait peran Koperasi Merah Putih untuk masyarakat desa dan kelurahan ini, Pak?
2: Iya, menanggapi Koperasi Merah Putih itu sangat mantap. Hebat ini pemerintah Prabowo. Mantap GP program. Jadi Koperasi Merah Putih, MBG, Sekolah Rakyat, semua itu hebat dan mantap. Kami bangga punya presiden seperti Prabowo ini. Yang kami siapkan saja, SDM-SDM yang akan mengelola itu semuanya orang yang baik-baik saja. Itu kan Kami harus bangga bahwa kalau ada MBG, ada Koperasi Merah Putih, ada sekolah di Surut ini, kami bangga, itu hebat sekali. Yang kami minta hanya orang-orang tertentu yang dipercayakan, harus orang yang baik dan jujur. Khusus baik. Untuk Koperasi Merah Putih, memang itu baik sekali membantu rakyat. Karena apa? Semua itu pertama, membuka lapangan pekerjaan, hebat itu. Kemudian sangat membantu rakyat di desa. Barang-barangnya atau hasil panennya juga menjadi koperasi itu. Mau pinjam modal ada. Yang penting orang-orangnya baik dan jujur. Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Marsen Tondano.
0: Terima kasih Pak Marsen di Tondano ya, yang di hari ini yang sudah bergabung di program spesial kita di Opini Publik di hari ini. Terima kasih Bapak, dan tentunya juga sangat mendukung, mensupport gitu ya, dan mengungkapkan bahwa program ini hebat dan mantap. Tentunya memang membantu masyarakat, dan tentunya juga diharapkan SDM-nya itu dikelola dengan orang-orang yang baik dan jujur. Baik, terima kasih Bapak hari ini untuk tanggapannya, opininya juga gitu ya di Sewantan hari ini. Dan yang pastinya untuk Anda pendengar yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung. Dan ada lagi yang bergabung di Opini Publik hari ini. Halo, selamat pagi Opini Publik. Iya, halo selamat pagi. Ini Bapak siapa, di mana nih Pak? Maaf Bapak, suaranya tidak jelas ya. Dengan Bapak siapa, di mana Pak?
3: Dengan Alfa di Malaya.
0: Alfa, Pak Alfa di Malaya. Silakan Pak, bagaimana tanggapannya terkait peran Koperasi Merah Putih untuk masyarakat desa dan kelurahan Pak?
3: Oh, terima kasih banyak. Iya, peran Koperasi Merah Putih itu akan meningkatkan semua perekonomian di masyarakat. Ini tujuan bersama kan? Ya, tapi benar tadi dengan para pembicara sebelumnya maksudnya memang dibutuhkan orang-orang jujur. Jadi integritas nomor seperti KUD, Koperasi Unit Desa yang lalu-lalu. Jadi itu aja, penegakan hukum harus jadi nomor satu. Jadi pengawasan ya, ketika Koperasi Merah Putih berjalan tentu diawasi oleh semua masyarakat di desa, kemudian ada juga aparatur ya yang betul-betul mengawasi dan jujur juga, sehingga ketika terjadi penyimpangan cepat dibina dan ditindak. Kalau tidak, maka ujung-ujungnya akan jadi seperti koperasi unit desa banyak yang korup, kemudian kredit macet dan sebagainya. Itu aja.
0: Baik. Terima kasih Pak Alfa di Malaya yang sudah bergabung juga memberikan tanggapan dan opininya terkait peran Koperasi Merah Putih untuk masyarakat desa dan kelurahan gitu ya. Terima kasih yang sudah bergabung di 0821-9583-5080. Ada lagi yang bergabung di sore hari ini. Halo, selamat pagi Opini Publik.
4: Pagi Opini Publik.
0: Iya, selamat pagi Bapak, dengan Bapak siapa, di mana Pak?
4: Dengan Yos Ermadi.
0: Pak Yos, silakan Pak Yos, bagaimana opininya Pak terkait peran Koperasi Merah Putih untuk masyarakat desa dan kelurahan ini?
4: Kalau menurut tanggapan saya ya, Koperasi Merah Putih, saya mau bertanya, apakah Koperasi Merah Putih ini hanya sebagai temporer atau koperasi itu diciptakan untuk regenerasi? Karena setahu saya, setiap ada penguasa, perubahan-perubahan, usaha-usaha itu terjadi perubahan.
5: Saya masih ragu masalah Koperasi Merah Putih ini, karena sebelum-sebelumnya ada koperasi-koperasi
4: rakyat seperti koperasi-koperasi KUD,
0: Halo Pak.
4: Nah, seperti koperasi-koperasi yang ada sekarang saya ada di koperasi tapi tidak jalan karena koperasi macet. Jadi saya ragu, karena kalau koperasi itu membutuhkan sinergi. Sinergi itu adalah mau mensosialisasikan masyarakat ke generasi sekarang. Apakah generasi muda sekarang ini siap untuk terjun ke pertanian, ke usaha-usaha kecil? Karena regenerasi sekarang ini selalu mereka belum sumber daya sumber daya manusia generasi muda ini, saya lihat ya masih tidak bisa untuk terjun ke dunia pertanian, usaha, karena mereka hanya ingin kerja-kerja yang bagus-bagus, yang baik-baik.
0: Oke, baik. Jadi, berarti ini kendalanya SDM-nya ya. Gitu ya Pak ya? Berarti SDM-nya gitu yang terkendala gitu ya? Bukan programnya? Ya,
4: SDM generasi muda. Bukan programnya mereka belum mengerti kalau kita ke regenerasi ini. Karena regenerasi ini jangan hanya bersifat politik atau penggalakan pertanian. Sementara mereka tidak tahu apa-apa di pertanian, baik di usaha-usaha kecil, UKM. Mereka kan pemuda-pemuda sekarang kan tidak mana mereka mau bakar-bakar ikan di pinggir jalan.
0: Baik.
4: Jadi kita harus pikirkan. Jadi bagaimana terobosan-terobosan, kalau kita cuma sosialisasi tapi tidak memberikan, mengajar mereka itu bekerja. Karena regenerasi itu tidak tahu kerja sekarang ini. Mereka hanya suka kerja di Fresmart, kerja di pabrik dengan aku. Padahal penggalakan ekonomi sekarang, ketahanan ekonomi, jangan kita cuma berharap gaji cuma 2 juta.
0: Oke, baik Pak Yos. Oke, baik Pak Yos. Bisa dipahami. Oke, baik.
4: Jadi seperti itu. Jadi kalau menurut saya Koperasi Merah Putih itu pasti akan gagal kalau terjadi pemerintahan, karena ini program Presiden Prabowo sekarang itu.
0: Oke, baik.
4: Pasti akan gagal kalau bergantian pemerintahan, karena ini temporer.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Yos yang ada di Air Madidi gitu ya. Yang pastinya ini tergantung dari niat dan pola pikir kita juga gitu ya. Tentunya ada banyak hal yang perlu kita ketahui juga, beberapa peran Koperasi Merah Putih untuk masyarakat desa dan kelurahan gitu ya. Tentunya semuanya bisa berpendapat, memberikan opininya gitu ya di semuanya hari ini terkait peran Koperasi Merah Putih untuk masyarakat desa dan kelurahan. Dan yang pastinya juga terima kasih yang sudah bergabung melalui SMS juga WhatsApp di semuanya hari ini. Terima kasih, di sini ada Pak Maria Roring gitu ya, yang ada di Minahasa. Menurut saya koperasi sangat bagus untuk masyarakat kecil, pedagang di pasar sering mengalami kekurangan modal usaha. Jika koperasi menyediakan pinjaman bunga ringan, tentu sangat membantu kami untuk menambah barang dagangan dan meningkatkan penghasilan keluarga. Oke, baik, terima kasih yang sudah bergabung di sore hari ini ya. Halo, selamat pagi Opini Publik. Halo, selamat pagi Opini Publik.
6: Opini Publik, selamat pagi.
0: Iya. Yani. Iya, selamat pagi Bapak. Yang Bapak siapa, di mana nih Pak?
6: Bung Benijo di Bolmut.
0: Oke, silakan Pak Benijo di Bolmut. Bagaimana tanggapannya Pak?
6: Peran Koperasi Merah Putih, pasti tentunya apresiasi kepada pemerintah telah membentuk Koperasi Merah Putih. Ini sangat membantu masyarakat ya. Ya pasti untuk apa namanya yang pengurus-pengurusnya itu minimal harus strata satu sarjana ya. Terutama mereka memiliki urusan ekonomi asuransi ya, itu pengelolaannya sangat baik itu kalau mereka punya urusan yang pas untuk mengelola Koperasi Merah Putih. Dan tentunya untuk ada kan koperasi berpinjam itu berupa modal, tapi daftar dulu sebagai anggota Koperasi Merah Putih. Kalau dia tidak daftar anggota, yang pasti mungkin sebentar hanya Pak Nasumber, apakah boleh meminjam uang walaupun anggota Koperasi Merah Putih atau bagaimana. Terus yang poin kedua tentunya LPG gas harus ada, tidak bisa kosong itu karena itu kebutuhan yang paling pentingnya bagi masyarakat terutama para pelaku UMKM. Ya, saya sangat mendukung Koperasi Merah Putih. Itu aja ya Lir, terima kasih, selamat.
0: Iya, selamat pagi, terima kasih Pak Benekjo di Bolmut hari ini yang sudah menyampaikan opininya terkait peran Koperasi Merah Putih untuk masyarakat desa dan kelurahan gitu ya. Terima kasih yang sudah bergabung di sore hari ini. Ada lagi yang bergabung. Halo, selamat pagi Opini Publik.
7: Selamat pagi Opini Publik.
0: Iya, selamat pagi Bapak, dengan Bapak siapa, di mana Pak?
7: Pagi RRI dengan Pak Andi di Kota Bitung. Maaf suara saya lagi ada masalah.
0: Baik, oke, baik. Silakan Pak Andi, bagaimana opininya terkait peran Koperasi Merah Putih untuk masyarakat desa kelurahan?
7: Ya, saya juga mensupport apa yang pendapat dari teman-teman, tetapi bagi saya mungkin ada sedikit berbeda. Jadi intinya kan koperasi dibuat, program ini kan untuk menunjang tata kelola ekonomi kerakyatan, baik secara global maupun secara nasional.
0: Mm-hmm.
7: Tetapi di sini saya harus bilang bahwa sebenarnya bukan itu intinya. Kalau untuk membangun perekonomian masyarakat itu, jangan masyarakat diajak berhutang.
0: Mm-hmm.
7: Kita ini pengalaman pegawai, nggak putus-putus tuh bak kredit di bank.
0: Mm-hmm.
7: Tapi apakah itu tujuan hidup?
0: Mm-hmm.
7: Bukan. Setelah pensiun, stres banyak. Mm-hmm. Tidak heran orang pegawai itu begitu pensiun, sakit-sakitan, mati.
0: Mm-hmm.
7: Kenapa? Karena diliputi dengan berbagai hutang. Nah, sebenarnya salah kalau pola pikir begitu. Bagi saya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah, terang ini semua sudah nonton di televisi.
0: Mm-hmm.
7: Semua sudah lihat di online.
0: Mm-hmm.
7: Bagaimana membangun ekonomi itu adalah, pertama, hilangkan dulu korupsi. Kemudian sejahterakan para buruh, ASN, TNI, Polri.
0: Mm-hmm.
7: Ya, dengan menaikkan gaji mereka. Dibangun koperasi, dibangun apa saja. Lalu daya beli tidak ada. Ayo, siapa yang mau belanja? Ini orang tidak pernah berpikir sampai ke situ. Kita rakyat disuruh berhutang. Mungkin boleh belajar di Singapura, Malaysia. Apakah masyarakat di sana anak-anak menghasilkan, ya, sementara dolar luas. Nah, makanya pola pikir pemimpin kita untuk mesejahtera.
0: Oke, okay, baik.
7: Ini fakta. Buka kepada dunia bahwa orang ini lagi ekonomi sulit. Ya. Orang tidak pernah tenang. Oh iya, ada program. Oke, ada orang kerja. Nasional kita ini terpuruk kasihan. Bagaimana membangun koperasi mau suruh pibak utang. Habis itunya tidak terbayar, kacau lagi tuh koperasi.
0: Sama okay, dulu. Baik.
7: Ya, mm-hmm. Ini mungkin satu masukan yang keras harus bilang bahwa tidak seperti itu. Nanti lihat ke depan. Saya tidak jamin, itu akan jalan dengan sempurna. Terima kasih.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih. Selamat pagi Pak Andi di Bitung ya. Ya masih ada berbagai tanggapan, baik positif negatif gitu ya. Tentunya itu tanggapan dari masyarakat harus diterima juga gitu ya. Peran Koperasi Merah Putih untuk masyarakat desa dan kelurahan itu seperti apa? Tentunya Anda bisa menyampaikan opini Anda singkat, padat, jelas. Tentunya langsung di Opini Publik pagi hari ini. Tentunya saya akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Halo, selamat pagi Opini Publik.
8: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
8: Dengan Ferdi Cliff yang ada di Minsel.
0: Oke. Okay. Oke, okay, silakan bagaimana opininya Cliff hari ini?
8: Apa ini? Korupsi atau?
0: Peran Koperasi Merah Putih untuk masyarakat desa dan kelurahan.
8: Yang pertama kita mau bilang begini. Ini semenjelang berapa ya? Semua habis tahun. Cuma ada terbentuk DPT pengurus. Di Minsel saja LS1 belum. Dalam arti belum beroperasi. Kita jujur saja pesimis. Sedangkan koperasi dijalankan oleh swasta, gulung tikar. Apalagi ini dari pemerintah. Dalam arti pemerintah, paling pengurus bagi ini pindah lagi. Begitu kan? Secara... begitu. Punya begitu. Terus kedua. Bilangkan itu menumbuhkan ekonomi di masyarakat. Kalau buat kita itu bukan menemukan, mematikan. Karena apa? Dulu bilang yang mart-mart itu kalau boleh ditutup. Karena kakak tolong bilang, apa kata patu UMKM, warung-warung kecil. Terus kehadiran dari koperasi, YT harga biasanya 20, kalau kata di koperasi itu cuma 17 atau 18. Mm-hmm. Berarti itu tandanya itu mematikan para UMKM, para warung-warung kecil. Tidak akan berkembang. Itu kan secara mindsetnya begitu. Jadi kalau boleh ini rebilakan tom habis periode dari Prabowo ini belum sudah selesai. Ini 80.000 lebih ini.
0: Mm-hmm.
8: Bukan gampang dan bukan semudah dan membalikkan telapak kaki atau tangan itu istilah. Jadi rebilakan jangan karena orang ingin oh wow, bukan. Lihat efek dampak di masyarakat itu seperti apa. Jadi buat kita, koperasi itu, saya tidak setuju rambil akang. Ini untuk mendongkrak atau rambil akang, ekonomi masyarakat. Tentang tidak seperti itu. Lebih baik, kasih modal saja ke masyarakat. Profesi apa? Oh, tukang baking cookies, tukang cari ikan, pertanian. Kasih modal saja, terus dikembangkan. Tapi koperasi itu mematikan kasihan ke warung-warung kecil. Karena kita dengar-dengar ada di salah satu kelurahan atau desa, dibilangkan kata contoh LPG berapa ya? Kan 18, tapi kalau di lain-lain kan 22.
0: Iya, oke, okay, baik.
8: 22, mm-hmm. 17. Mm-hmm. Itu kan mematikan kasihan ke pedagang-pedagang kecil. Berarti perekonomiannya kan mati. Jadi dalam arti berarti dikaji baik-baik. Wah. Ini dalam arti tidak gampang, dibilangkan tidak gampang situ.
0: Mm-hmm.
8: Jadi dibilangkan kita saja, kita juga
0: tidak okay, baik. Mm-hmm.
8: Jadi tolonglah dari pemerintah, jangan kok orang bilang mau cari-cari nama supaya begini.
0: Mm-hmm.
8: Akhirnya korupsi lagi. Apalagi dikucurkan dana, kalau dengar 3M. Paling lagi orang bilang ganti lagi penguruskan apa. Korupsi, nepotisme. Jadi tolonglah, masyarakat ini sekarang, masyarakat Indonesia sekarang sudah kritis cara berpikir. Itu saja, terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih. Klip di Motoling hari ini yang sudah bergabung di 0821-958-350-80 di hari ini ya. Baik, terima kasih yang sudah menyampaikan opini tanggapan Anda terkait topik kita di hari ini, peran Koperasi Merah Putih untuk masyarakat desa dan kelurahan ya. Ada lagi yang bergabung di hari ini, halo selamat pagi opini publik.
9: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa, di mana Pak?
9: Dengan Pak Sagai dari Bitung.
0: Oke, okay, Pak Sagai dari Bitung, silakan Pak, bagaimana tanggapannya Pak terkait peran Koperasi Merah Putih untuk masyarakat desa dan kelurahan nih Pak?
9: Kita kira untuk peran koperasi, memang koperasi yang so jalan itu baru sebagian kecil.
0: Mm-hmm.
9: Tapi paling tidak dengan hadirnya koperasi ini, ada harapan untuk memotivasi masyarakat mengarah ke koperasi.
0: Mm-hmm.
9: Daripada ada koperasi simpan pinjam mingguan, harian,
0: mm-hmm.
9: yang bunganya 20%, 25%. Itu kan kalau umpamanya koperasi ini so jalan, saya kira itu semua membantu masyarakat. Agar supaya memang masyarakat tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang terlalu sinis terhadap kondisi yang diprogramkan oleh pemerintah.
0: Mm-hmm.
9: Ele jalan belum, tapi harapan-harapan terlalu sinis. Nah, oleh karena itu marilah orang memberi memberi opini kepada masyarakat, memberi opini yang sehat, agar supaya masyarakat mendengar opini itu tidak stres sama dengan mereka.
0: Mm-hmm.
9: Saya kira seperti itu.
0: Yeah.
9: Karena ini program pemerintah,
0: mm-hmm.
9: bukan program LSM.
0: Mm-hmm.
9: Saya kira seperti itu, Selin.
0: Oke, okay, baik. Terima
9: agar
0: kasih,
9: supaya
0: Mas
9: Agai. Betul-betul opini publik betul-betul memberi harapan, memberi motivasi kepada masyarakat. Bukan mematikan semangat. Saya kira itu aja.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Sagai. Lanjut. Siap. Terima kasih Pak Sagai di Bitung hari ini yang sudah bergabung di 0821-958-350-80 gitu ya. Tentunya bisa beropini, beranggapan apapun gitu ya, tanggapan Anda. Tentunya juga namanya juga opini publik gitu ya, sampaikan dengan ya singkat padat jelas gitu ya. Tentunya dengan hati yang tenang, itu yang paling penting juga gitu ya. Tapi terima kasih Pak Sagai, opini yang sangat positif gitu ya untuk kita semuanya di kesempatan hari ini. Baik, ada lagi yang bergabung. Halo, selamat pagi opini publik.
10: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi Bapak dan Bapak, siapa di mana Pak?
10: Pak Yopi di Warembungan.
0: Pak Yopi, silakan Pak Yopi.
10: Oke, terima kasih. Ya, memang kalau baca di cerita koperasi, ini kan seberapa kali diangkat kan?
0: Betul.
10: Jadi orang cuma mau sampaikan, jangan cuma jadi nama, untung nama, tapi ya dengan kegunaan. Sama aja yang teman-teman bilang, yang semasa-masa di opini publik ini pagi ini, semua orang bilang jangan cuma cari, sama tuh bilang cari-cari muka. ada kunci ke belakang. Orang ini orang-orang dari koperasi dulu, jadi orang serasakan. Jadi kalau umpamanya mau jadi lagi terulang, sobaya itu luka, pemuluka ulang bagaimana, Kang? Nah, karena itu, karena apa? Sedangkan koperasi saja, pemerintah yang waktu lalu, banyak korupsi, habis. Cuma kasih pinjaman Pak anggota, tidak ada yang jalan bataji atau apa. Lalu yang koperasi-koperasi sekarang, Pak Sarki bilang gitu, koperasi itu harian, mingguan, bulanan. Biar orang punya bunga tinggi, tapi orang itu ada DP karyawan tuh yang gak jalan bataji. Jadi biaya transportasi itu ada. Dan kali 10%, ya paling apa itu 20%. Kalau orang menjalankan contoh koperasi ini sekarang, apalagi di desa-desa atau di kelurahan, belum tentu. Rupa tamang satu yang bilang tadi itu, apakah dorang mampu mau tampung ini apa hasil-hasil masyarakat mau diperjualkan, ya itu orang saja untuk Kota Manado kan saya bikin tuh pasar apa yang di Malala yang sana, penampungan baru over, janak jalan.
0: Baik.
10: Bangunan percuma ada bangun, itu biaya pemerintah, biaya rakyat semua. Okay. Saya kira orang cuma kasih dari sekali.
0: Baik, juga. Baik Pak Yopi. Okay. Terima kasih.
10: Terima kasih.
0: Iya, pagi. Terima kasih Pak Yopi di Warembungan hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9483-5080. Dan yang pastinya memang pro dan kontra juga gitu ya. Ada yang tentunya pesimis, ada yang optimis juga gitu ya. Dengan adanya peran koperasi Merah Putih ini untuk masyarakat desa dan juga kelurahan. Tentunya semuanya bisa bebas berpendapat asalkan tentunya juga di sore hari ini ada aturannya gitu ya. Yang pastinya boleh menyampaikan tapi singkat padat jelas. Oke, baik, terima kasih ya. Hari ini sudah bergabung, ada lagi yang bergabung. Halo, selamat pagi Opini Publik.
11: Selamat pagi Ibu Yeni.
0: Iya. Selamat pagi Bapak, dengan Bapak siapa di mana ini?
11: Ini dengan biasa Bapak James di Desa Winorangian.
0: Oke, Pak James, silakan untuk hari ini opininya terkait peran Koperasi Merah Putih untuk masyarakat desa dan kelurahan nih, Pak.
11: Ya, pertama-tama Pak James mengapresiasi, berterima kasih. Karena tujuannya koperasi untuk mensejahterakan rakyat kan di desa-desa. Untuk ada kesetaraan ekonomi. Nah, kalau boleh menurut Pak James, dari dinas-dinas terkait dinas koperasi untuk dapat mengaudit atau meninjau langsung dan kegiatan koperasi yang ada di desa agar tepat sasaran dan bisa, ya artinya ini kan untuk membantu masyarakat yang benar-benar memang membantu yang kebutuhan masyarakat atau penghasilan-penghasilan masyarakat bisa dibeli dengan harga yang bagus dan yang terjangkau, artinya menunjang untuk perekonomian masyarakat di tempat.
0: Oke. Baik.
11: Ya.
0: Itu saja Pak James.
11: Pak James.
0: Oke, baik, terima kasih Pak James. Ya. Selamat pagi, terima kasih. Selamat pagi juga Pak James di Winorangian ya, yang sudah bergabung hari ini, yang sudah menyampaikan opininya terkait peran Koperasi Merah Putih untuk masyarakat desa dan kelurahan. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp-nya Pro 1 gitu ya di sore hari ini. Terus sebelumnya ada lagi yang bergabung gitu ya. Halo, selamat pagi Opini Publik.
12: Pagi-pagi.
0: Iya, selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
12: Pak Utu Tondano.
0: Oke, Pak Utu Tondano. Silakan Pak, bagaimana tanggapannya terkait peran Koperasi Merah Putih nih Pak untuk masyarakat desa kelurahan nih?
12: Menurut saya peran daripada Koperasi Merah Putih di masyarakat itu sangat sangat besar kan. Asalkan cuma satu, para pengurus memanage koperasi itu dengan benar-benar. Karena pengalaman yang terjadi, manajemen yang terjadi di koperasi itu amburadul ya, tidak betul, tidak sesuai dengan aturan kami. Oleh sebab itu, setiap tahun kan ada yang namanya rapat anggota tahunan, itu menentukan jalannya koperasi. Saya mengusulkan agar supaya setiap rapat anggota parlemen, siapa yang menyalahi aturan pengurusnya, apakah dia ketua, apakah bersara dengan wakil, dan bagian-bagian yang lain itu, langsung di exit. Bahkan langsung bawa ke ranah hukum. Karena kalau hukum tidak tegas, koperasi tidak akan jalan. Bagaimana apa yang diharapkan? Karena koperasi itu, ingat bahwa koperasi adalah toko guru ekonomi di Indonesia. Berdasarkan katakanlah ajaran daripada kata maupun daripada sumitra. Itu sumitra ekonomi itu yang ditetapkan oleh Prabowo, yang namanya ekonomi. Nah itulah sampai ada tantangan melalui koperasi. Itu sangat besar, karena koperasi itu atau putaran ekonomi di desa itu ada di koperasi. Kita bayangkan kalau gas itu ditangani koperasi, sembilan bahan pokok dan lain sebagainya, itu sangat besar sekali manfaatnya untuk mensejahterakan rakyat yang ada di desa itu. Kita bayangkan penduduk Indonesia 80.000 sekian koperasi merah putih. Kalau putaran itu dijalankan, saya yakin kesejahteraan itu bisa terwujud dengan cepat.
0: Baik.
12: Apalkan para pengurus tidak main-main dengan aturan-aturan yang ada. Pembukuan harus jelas pembukuan, karena itu kita tahu pembukuan melalui akunting koperasi. Nah itulah harapan saya, agar supaya kalau betul-betul pengurus tidak benar, langsung dikenakan. Setiap tahun akan ada rapat anggota tahunan menentukan jalan daripada koperasi. Ya, kira seperti
0: baik.
12: Itu.
0: Terima kasih, ya. Terima kasih Pak Utu di Tondano hari ini yang sudah bergabung ya. Ada lagi yang bergabung pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
13: Halo, selamat pagi opini publik.
0: Selamat pagi opini publik. Dan Bapak siapa di mana ini?
13: Pak Rud yang ada di dalam.
0: Oke. Pak Raiko ini, Pak Raiko di Lelem.
13: Betul sekali.
0: Oke. Pak Raiko, silakan opininya Pak terkait peran koperasi Merah Putih untuk masyarakat desa dan kelurahan.
13: Mengenai opini publik ini, saya sangat setuju ini koperasi Merah Putih ini. Asalkan koperasi Merah Putih betul-betul menjalankan tanggung jawab mereka dengan sejujur-jujurnya. Ya kan? Kan sudah pengalaman lalu-lalu koperasi ini cuma mementingkan diri sendiri, mementingkan anggota. Banyak kali mementingkan pengurus, bukan mementingkan anggota ya. Mementingkan pengurus yang ada. Ketika anggota mesti mementingkan keluhan, orang cuma aja nanti. Karena persentri masyarakat sebenarnya sangat dibutuhkan tuh. Jadi kita harapkan ini koperasi Merah Putih atau usahakan jalankan dengan baik. Jangan sampai ada kalingkong-kalingkong yang ada di dalam kepengurusan itu.
0: Oke.
13: Karena dulu terjadi kan, ini KUDIT dan KUDIT. Cuma kutip kesempatan urus diri. Bukan mengurus anggota, cuma kesempatan urus diri.
0: Oke.
13: Okay. Orang suka pakai semua tuh segala rupa macam. Ini anggota kasihan cuma tinggal diam. Cuma mengeluh, kenapa jadi begini? Padahal ini pengurus-pengurus yang ada, semua semain mata, begini. Orang bikin begini, orang tahu mesti anggota pasti badia. Jadi mengharapkan bagi pengurus-pengurus yang akan dipilih nanti, akan ditunjuk nanti untuk menjadi pengurus koperasi Merah Putih, agar benar-benar mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya. Iya kan?
0: Oke. Okay.
13: Supaya perkembangan koperasi Merah Putih betul-betul membantu perekonomian masyarakat yang ada di desa.
0: Baik.
13: Ya kan? Boleh okay. Begitu, Jo?
0: Boleh, Pak Reiko. Okay. Terima kasih, Pak Reiko.
13: Terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi, shalom. Demi di hati, terima kasih, Pak Reiko di Lelem. Hari ini yang sedia menyampaikan opininya di 0821-9583-5080 ya. Dan yang pastinya untuk Anda, terima kasih yang sedia menyampaikan opininya di hari ini melalui SMS, juga WhatsApp gitu ya. Di sini dari Pak Hendrik Rumimper di Minasa Selatan. Koperasi bisa membantu peternak mendapatkan pakan ternak dengan harga lebih murah karena dibeli bersama-sama. Selain itu hasil ternak juga bisa dipasarkan melalui koperasi, sehingga keuntungan lebih baik. Oke, baik, di sini ada Ibu Salma di Kepulauan Sangihe. Di daerah Kepulauan, harga barang sering mahal karena biaya transportasi. Kalau koperasi hadir dan membantu distribusi barang, tentunya masyarakat pasti sangat terbantu mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah. Oke, baik, terima kasih Ibu Salma ya, yang ada di Kepulauan Sangihe yang hari ini sudah bergabung. Dan yang masih di opini publik di hari ini masih terkait topik peran Koperasi Merah Putih untuk masyarakat desa dan kelurahan gitu ya. Bagaimana tanggapan Anda, opini Anda, Anda bisa sampaikan pagi hari ini. Halo, selamat pagi opini publik.
14: Selamat pagi.
0: Iya.
14: Dengan Pak Manuel ini sedang on the way di kendaraan.
0: Oke, Pak Manuel. Bagaimana tanggapannya Pak Manuel?
14: Ya, saya mengharapkan masyarakat kita, rakyat,

0: pernah mensejahterakan. Bukan organisasinya yang salah atau badannya, tapi orang-orangnya yang perlu dibenahi.
1: Iya.
0: Dan koperasi ini mbak menjadi ujung tombak ekonomi pemerintah di desa. Terutama di pelosok-pelosok, karena itu dia bisa mengendalikan harga, dan pemerintah bisa menyalurkan distribusi kebutuhan pokok dengan baik, dan tidak ada permainan harga di situ. Mungkin ada permainan, ada kenaikan sedikit, tapi tidak seperti di usaha-usaha bisnis, pertokoan, dan sebagainya. Sehingga benar-benar ini koperasi ini kan artinya kerjasama antara pemerintah dengan rakyat. Sehingga pemerintah bisa mengendalikan secara langsung pada koperasi tentang kestabilan harga, terutama pang. Itu maksudnya, jadi kita terima dulu, nangkap dulu, jangan selalu duit. Kita pikir dulu modalnya apa, modal usaha koperasi ini. Si positifnya apa, lalu kita kemudian nikmati dulu, jangan langsung protesnya keluar. Negeri kita ini kan hobinya protes-protes.
1: Iya.
0: Oke,
1: baik, terima kasih Pak Manuel ya hari ini yang sudah bergabung di 0821-958-35-0080. Yang pastinya yang dibenahi itu adalah orang-orangnya juga gitu, yang harus dibenahi, pengurusnya juga gitu ya. Segala sesuatunya pastilah kalau program dari pemerintah menurut Pak Manuel tadi pasti adalah ada maksud yang baik gitu ya bagi masyarakat dan rakyatnya gitu ya. Dan apalagi juga ini bisa menekan harga agar tidak dipermainkan harga-harga yang di luar gitu ya, dengan harga yang sebenarnya untuk masyarakat dapatkan yang terbaik dengan harga yang tentunya yang sebenarnya gitu ya. Tidak ada permainan-permainan harga di luar. Oke, baik, terima kasih ya hari ini Pak Manuel sudah bergabung, yang tentunya juga lagi OTW tadi ya katanya ya. OTW kemana nih Pak Manuel? Yang pasti semoga tiba dengan selamat gitu ya, dan tetap semangat terus apalagi mendengarkan Pro 1 Menado di hari ini. Dan untuk semuanya yang sudah menyampaikan opini tanggapannya terkait peran Koperasi Merah Putih untuk masyarakat desa dan kelurahan, terima kasih yang sudah menyampaikan di 0821-958-35-0080. Dan sekarang juga ada yang memberikan opininya di WhatsApp-nya Pro 1 gitu ya, dari Ibu Esther Wawuruntu. Oke, Esther Wawuruntu dari Minasa Tenggara. Koperasi Merah Putih bisa menjadi kekuatan ekonomi desa jika semua masyarakat ikut berpartisipasi. Pemerintah desa dan warga harus bekerja sama agar koperasi benar-benar memberi manfaat nyata bagi semua. Dan yang pastinya juga ada dari Ibu Rizka Mokoginta dari Kota Mobagu. Koperasi bisa membantu usaha kecil, baik perempuan seperti saya, seperti usaha saya menjahit dan kerajinan tangan. Kalau ada pelatihan dan bantuan modal, perempuan desa juga pasti bisa lebih mandiri secara ekonomi. Oke, baik, terima kasih hari ini yang sudah menyampaikan tanggapan yang opininya di Sumatan pagi hari ini gitu ya. Oke, dan sekarang ada dari Pak Benny Luming Kewas gitu ya, dari Tomohoni. Saya berharap koperasi dijalankan dengan jujur dan terbuka. Banyak masyarakat sebenarnya mau bergabung tetapi takut kalau pengelolaannya tidak jelas. Transparansi sangat penting agar masyarakat percaya. Oke, baik, terima kasih ya hari ini yang sudah menyampaikan tanggapannya, opininya di pagi hari ini ya. Baik, yang pastinya untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan opini Anda, tanggapan Anda, saya persilakan di hari ini di 0821-9583-5080. Halo, selamat pagi opini publik.
2: Selamat pagi opini publik.
1: Selamat pagi Ibu, dengan Ibu siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Kos.
1: Ibu Kos, di?
2: Ibu Kos, di Banjar.
1: Di Banjar.
2: Umuro
1: 8. Oke, baik.
2: Menarik Ibu. Ya opini hari ini.
1: Iya, itu dia Ibu. Bagaimana nih Ibu, dari Ibu Kos sendiri, peran Koperasi Merah Putih untuk masyarakat desa dan kelurahan Ibu, silakan.
2: Iya, kami sebagai masyarakat tentunya, apa yang sudah, nah, karena ini kan namanya pemerintah kan, kalau tidak ada pemerintah, siapa mengatur orang masyarakat? Ya, tentunya segala sesuatu dibuat sudah ada di perencanaan. Baru disampaikan dan diputuskan. Ya, orang semahli masyarakat, orang petugas hanya boleh bantu dalam doa untuk kepemimpinan yang ada. Baik Pak Presiden, semua yang ada di provinsi, ya, kabupaten kota, sampai kecamatan, kelurahan, orang bantu dalam doa. Karena mau cari orang sempurna deh di dunia ini, ya nggak ada.
1: Iya.
2: Iya, toh?
1: Iya.
2: Terus bilang, di pengadilan nggak ada keadilan. Iya kan? Apalagi namanya koperasi. Tidak ada mau cari, mau kasih habis tuh koperasi, sampai mati nggak ada mau habis tuh koperasi. Apa tuh korupsi. Jadi korupsi itu sampai orang kiamat di dunia, korupsi nggak akan habis. Karena inilah.

0: punya. Orang yang pribadi-pribadi ini bukan pemerintahnya, ya, yang melakukan kesalahan, tetapi pribadi-pribadinya. Makanya orang berdoa katu toh. Ada orang solia itu bagus, tetapi di akhirnya siapa dia bagi itu? Nah itu manusia terbatas. Orang petugas berdoa supaya ini koperasi yang pemerintah buat ini, kalau ini menunjang untuk masyarakat yang terbaik, pasti semuanya ada. Supaya betul-betul koperasi ini kalau dibuat oleh pemerintah tentunya supaya bisa berjalan dengan baik dan tidak ada gontok-gontokan. Kalau itu ada salah-salah paham sebentar, ya itu ya biasa itu kan. Tetapi mari orang support dulu untuk pemerintah yang membuat semua program ini ya. Karena juga orang itu ada berdoa, bukannya nak berdoa ada daging ini dia kan. Ya, jadi orang juga menopang sebagai masyarakat. Begitu juga Yelena.
1: Oke. Baik, Ibu. Ya, mantap.
0: Tuhan memberkati.
1: Iya. Shalom. Terima kasih Ibu Kos. Luar biasa gitu ya. Opini dari Ibu Kos yang ada di Banjar. Terima kasih hari ini opininya. Dan yang pastinya juga terima kasih yang sudah menyampaikan opininya di hari ini melalui WhatsApp-nya Persatu. Selamat pagi Ibu Yelin. Menurut saya Koperasi Merah Putih boleh-boleh saja. Dan mudah-mudahan akan jalan. Karena keadaan sekarang nilai rupiah melemah di pasaran dunia. Apakah untuk sekarang boleh tersalurkan dana buat membuat Koperasi Merah Putih? Itu saja dari Ibu Rita di Kawangkoan. Oke, terima kasih Ibu Rita di Kawangkoan hari ini yang sudah bergabung. Terima kasih yang sudah menyampaikan opininya, tanggapannya di sore hari ini. Dan tentunya juga kita akan jelang warta berita saat lagi. Warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional di pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Nanti untuk Anda yang belum sempat menyampaikan opini, tanggapan Anda, Anda nanti bisa sampaikan langsung selain di opini publik ya. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung, yang belum sempat menyampaikan opininya, tanggapannya atau ingin bertanya, nanti boleh bersama narasumber. Nanti juga kan ada narasumber di Sulut Bicara. Anda bisa bergabung nanti di Sulut Bicara di 082195835080 ya. Yang pasti Koperasi Merah Putih ini memang merupakan salah satu upaya penting gitu ya dalam memperkuat ekonomi masyarakat desa dan kelurahan. Kehadirannya memang diharapkan juga mampu menjadi solusi atas berbagai persoalan ekonomi masyarakat seperti keterbatasan modal, rendahnya akses pasar, dan kurangnya lapangan pekerjaan. Jadi melalui prinsip gotong royong, kebersamaan, dan kekeluargaan, tentunya koperasi ini bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Namun keberhasilan koperasi sangat bergantung juga pada partisipasi kita, aktif kita sebagai masyarakat gitu ya, pengelolaan yang transparan serta kerjasama antara pemerintah dan juga warga. Jadi dengan pengelolaan yang baik, Koperasi Merah Putih dapat menjadi pondasi penting juga dalam menciptakan desa dan kelurahan yang mandiri, maju, produktif, dan juga sejahtera ya. Terima kasih Tuan yang sudah bergabung di Opini Publik. Dan tentunya saat lagi kan kita hadirkan warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Terus bersama kami Pro 1 Manado di pagi hari ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN.
2: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
0: Dari berita, kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Generasi muda didorong untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Sistem pencitraan medis di jalur Gaza mengalami kerusakan parah akibat perang dengan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Komisi 11 DPR RI menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF menjadi kerangka besar arah ekonomi nasional 2027. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
3: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF yang disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI kemarin menjadi kerangka besar ekonomi nasional tahun 2027. Menurutnya, dokumen tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan asumsi makroekonomi nasional. Misbahun menjelaskan pembahasan KMPPKF tidak hanya melihat kondisi pasar keuangan jangka pendek, tetapi membahas keseluruhan arah ekonomi nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebijakan fiskal nasional.
1: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN. Nanti di dalam KMPPKF ini akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range, mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan kemudian ICP produksi lifting minyak dan lifting gas. Kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara pagu indikatif untuk kementerian dan lembaga.
3: Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimis nilai tukar rupiah akan menguat usai pemaparan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Surya, optimisme menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional saat ini. Ia juga menilai keyakinan publik terhadap arah kebijakan publik harus terus dijaga.
4: Selain optimisme, apalagi kita punya? Barangkali yang perlu bisa pahami. Modal kita yang terakhir adalah optimisme itu sendiri. Ayat saya pikir ini, kita tidak berkomentasi, hanya tinggal optimisme itu. Kalaupun itu selesai, ya kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa menjaga optimisme itu ya.
3: Surya Paloh berharap optimisme tersebut tetap dijaga seluruh elemen bangsa. Sebab menurutnya kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Putri Proklamator Muhammad Hatta yaitu Gemala Hatta mengajak generasi muda untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
2: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
5: Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta mengajak generasi muda menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus dari nilai ke aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan, bahkan Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
2: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke, ya, untuk kita betul-betul saling menghargai setiap agama